0: kitchen serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, bayi gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Imam Sufyan ats-Tsauri berkata, adab yang baik akan memadamkan kemurkaan Allah yang maha perkasa lagi maha mulia.

Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Pendengar, Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pun

Allah pada hari ini kamu diabaikan. Al-Quran Surah Thaha ayat 125 hingga 126. Ayat ini yang membuat hatiku bergetar hebat. Takut. Hati ini sungguh takut. Ya Rabbi, bagaimanakah nasibku di hari akhir nanti? Apakah hamba termasuk ke dalam golongan yang dihinakan, diabaikan olehmu, dikumpulkan dalam keadaan buta? Betapa mengerikan. Bayangkanlah, dikumpulkan dalam keadaan buta. Allah mengabaikan dan kita pun terhalang memperoleh kelezatan memandang wajah Allah. Nauzubillah min dzalik. Pendengar, di dunia ini kita telah diberikan berbagai kenikmatan yang sangat besar. Mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar, mulut yang dapat berbicara, dan juga akal yang dapat berpikir. Bayangkan bila detik ini Allah mencabut kenikmatan mata, nikmat telinga, nikmat mulut, dan nikmat akal dari kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya Allah, setelah sekian lama waktu berjalan, sudahkah aku menjadi hamba-Mu yang bersyukur? Menggunakan mata, telinga, dan akal untuk mengambil pelajaran dan merenungi ayat-ayat-Mu. Adakah pertambahan usiaku semakin mendekatkan aku kepada-Mu? Atau malah kugunakan nikmat-nikmat-Mu untuk bermaksiat dan menuruti hawa nafsuku? Padahal setiap nikmat-Mu kelak menuntut pertanggungjawabannya. Dalam surat Al-Hajj ayat 46 disebutkan, sesungguhnya bukan penglihatan ini yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Mengapa hati kita menjadi buta? Karena dalam hati tidak ada cahaya. Bukankah kita dapat melihat karena adanya cahaya? Begitupun mata hati kita butuh cahaya. Cahaya dari Allah, Sang Pemilik Cahaya. Cahaya di atas cahaya. Dalam surat An-Nur ayat 35 disebutkan, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya dia atas cahaya atau berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi yang dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Teringat dengan sebuah hadis, apabila hamba melakukan dosa, muncul goresan hitam di hatinya. Jika ia melakukan dosa lagi, goresan hitam bertambah. Bila terus begitu, hatinya menjadi hitam. Dan Rasulullah SAW melanjutkan, namun jika bertaubat, hatinya menjadi bersih dan terang. Bahkan menurut Allah, batu pun lebih baik daripada hati kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada air yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Tidakkah hati ini malu ketika membaca ayat tersebut? Adakah hati kita takut kepada Allah? Takut tatkala berbuat maksiat dan dosa? Takut akan azab dan siksanya yang teramat keras? Adakah kalbu kita tentram dan bergetar manakala ayat-ayat Allah diperdengarkan? Adakah kita merasa Allah selalu hadir bersama kita, mengawasi dengan teliti setiap gerak langkah dan bersitan hati kita? Ya Rabbi, mungkin inilah penyebab butanya mata hati. Hati menjadi hitam karena dosa, sehingga cahaya ilahi, cahaya kebenaran tidak mampu menembus ke dalam hati yang hitam ini. Ya Allah, jangan biarkan hati ini menghitam, berkarat dan kemudian membatu. Sucikan hati ini ya Rabb, lembutkanlah hati ini. Izinkanlah aku bersimpuh sujud kepada-Mu. Duhai Rabbku yang maha penyayang, ampunilah segala dosa kami. Ampuni kami yang sering kali lalai. Duhai Rabb yang maha lembut, lembutkanlah hati ini. Sucikanlah hati ini dari segala goresan hitam akibat dosa. Limpahkan cahaya-Mu ke dalam hati ini.
Teguhkan hati kami di atas iman. Jadikanlah hati kami senantiasa khusyuk mengingat-Mu. Hati yang selalu merindukan-Mu. Rindu untuk memandang wajah-Mu. Ya Tuhanku, kumpulkanlah kami kelak bersama orang-orang yang Engkau ridhoi. Jadikanlah saat berjumpa dengan-Mu sebagai hari terbaik bagi kami. Amin.

Segala yang ada di dunia ini akan musnah dan kita semua akan menuju ke alam berikutnya, yaitu hari akhir. Suatu kehidupan yang kekal tiada berakhir. Sebuah jiwa pasti akan kembali kepada pemilik dan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, seluruh manusia dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan tidak membawa apapun, tidak beralas kaki, tidak berbusana. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan tidak berkhitan. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah seluruh wanita dan laki-laki seperti itu sehingga saling melihat di antara mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, kondisi waktu itu amat menakutkan daripada sekedar melihat antara satu dengan lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Pendengar, setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, menanti penghisapan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ghashiyah ayat 25 hingga 26 yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Nah, pendengar, tahap penghisapan amal perbuatan manusia di padang mahsyar ini merupakan bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang dihisap pada hari itu. Nah, sekarang pendengar, mari kita renungkan kembali sejauh mana kita sudah mempersiapkan bekal akhirat kita, bekal menghadapi hari penghisapan nanti. Segala amal kebaikan kita akan bersaksi membela kita, sedangkan segala perbuatan jahat atau perbuatan buruk kita akan memberatkan kita di hari penghisapan kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai adalah yang menghisap, mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya harus mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari penghisapan saja sangat mengerikan dan tersiksa, bagaimana lagi dengan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tingkatan neraka yang paling ringan sebagaimana dalam hadis sahihnya, sesungguhnya azab yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah seseorang yang bersandalkan dengan api neraka, maka mendidihlah otaknya disebabkan dari panas kedua sendalnya. Karena itu pendengar, selagi kita masih hidup di dunia ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki semua kesalahan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat dan mempersiapkan bekal apa yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang. Maka dengan memperbanyak berbuat kebaikan, kita kirimkan terlebih dahulu sebanyak-banyaknya amal kebaikan kita sebelum kita mendatangi kubur nanti, agar saat kita tiba di sana sudah banyak hal-hal yang menyenangkan yang akan menemani kita hingga sampai kita dibangkitkan nanti. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, di antara ciri-ciri kebahagiaan dan kemenangan seorang hamba adalah bila ilmu pengetahuannya bertambah, bertambah pula kerendahan hati dan kasih sayangnya. Setiap bertambah amal-amal soleh yang dilakukan, bertambah pula rasa takut dan kehati-hatiannya dalam menjalankan perintah Allah. Semakin bertambah usianya, semakin berkuranglah ambisi-ambisi keduniaannya. Ketika bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanan dan pemberiannya kepada sesama. Jika bertambah tinggi kemampuan dan kedudukannya, bertambahlah kedekatannya kepada manusia dan semakin rendah hati kepada mereka. Sebaliknya, ciri-ciri kecelakaan adalah ketika bertambah ilmu pengetahuannya, semakin bertambah kesombongannya. Setiap bertambah amalnya, kian bertambah kebanggaannya pada diri sendiri dan penghinaannya kepada orang lain. Semakin bertambah kemampuan dan kedudukannya, semakin bertambah pula kesombongannya. Demikian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan. Pendengar, suasana apa yang terekam dalam jiwa kita saat membaca kalimat-kalimat yang dituliskan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Bilakah kita berada dalam daftar orang-orang yang berbahagia dan menang, ataukah celaka? Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati dan langkah kita untuk tetap memiliki karakter orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang menang. Semoga Allah menjauhkan hati dan langkah kita dari karakter orang-orang yang terpedaya oleh ilmu, amal, dan kemampuannya. Pendengar, salah satu pesan yang bisa kita petik dari petuah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah kedalaman ilmunya tentang lintasan dan perasaan-perasaan jiwa. Ibnul Qayyim yang banyak berguru kepada Imam Ibnu Taimiyah itu berhasil mengenali karakter jiwa kemanusiaannya, sampai ia pun kemudian banyak mengeluarkan nasihat-nasihat yang maknanya sangat dalam dan menyentuh tentang jiwa. Pendengar, mengenali diri memang penting. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk masuk lebih banyak bercermin dan mengevaluasi diri sendiri ketimbang bercermin dan mengevaluasi orang lain. Orang yang sibuk oleh aib dan kekurangannya, kata Rasulullah SAW, lebih beruntung ketimbang orang yang sibuk memperhatikan kekurangan orang lain. Dan memang manfaat menjalani nasihat Rasulullah SAW ini adalah seperti dikatakan Ibnu Qayyim, barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan sibuk untuk memperbaiki diri daripada sibuk mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Pendengar, genggam erat-erat tali keimanan kita. Kenalilah diri, pahami kebiasaannya, rasakan setiap getaran-getarannya, lalu berhati-hati dan kontrollah kemauan dan kecenderungannya. Waspadai kekurangannya dan manfaatkan kelebihannya. Berdoalah kepada Allah agar ia menyingkapkan ilmunya tentang diri, sebagaimana senandung doa yang dilantunkan Yusuf bin Asbad, murid Sufyan Ats-Tsauri. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku dengan diriku. Jika manusia banyak menyimpan rahasia, misteri hati dan jiwa manusia sulit dikenali dengan baik kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu ulama terkenal yang ahli dalam masalah kejiwaan, Sahal bin Abdillah mengatakan bahwa mengenali diri sendiri itu lebih sulit dan lebih halus daripada mengenali musuh. Artinya adalah aib dan kekurangan yang terselubung dalam diri sangat sulit dideteksi dan harus dibuka oleh Allah agar seseorang dapat membersihkan diri dan jiwanya. Jika seseorang telah berhasil mengenal dan mengetahui bagaimana kondisi jiwanya, maka ia akan mudah mengontrol dan mengawasi keinginan-keinginan buruknya. Inilah yang dikatakan ulama Mekah bernama Wuhaib bin Ward. Sesungguhnya di antara kebaikan jiwaku adalah pengetahuanku tentang keburukan jiwaku. Cukuplah seorang mukmin memelihara dirinya dari keburukan bila ia mengetahui keburukan jiwanya, kemudian ia meluruskannya. Sebagaimana juga perkataan Hasan Al-Basri, seorang hamba masuk dalam keadaan baik selama ia menyadari dan mengetahui sesuatu yang merusak amal-amalnya. Pendengar, semoga Allah mempererat genggaman tangan kita di jalannya. Itulah pentingnya mengenali diri,
Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki Khulafaur Rasyidin kelima itu mengatakan, aku mempunyai akal yang aku takut Allah akan mengazabku karenanya. Umar bin Abdul Aziz banyak merenungi dirinya dan sangat mengenal dirinya, sehingga muncullah perkataan luar biasa itu. Bahkan karena pengenalan diri yang dalam itulah, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, la ya'rifur riya ila mukhlis. Riya tidak mungkin disadari kecuali oleh orang yang ikhlas. Ya, orang yang merasakan manisnya keikhlasan pasti akan mengetahui pahitnya riya. Sebaliknya, orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya ikhlas tidak mungkin bisa mengenali pahitnya riya. Begitulah, manisnya ikhlas dan pahitnya riya hanya dirasakan oleh orang-orang yang terbiasa dan mengenali getaran jiwa. Pendengar, apa yang dikatakan oleh Fudail itu tadi pun bertolak karena kondisi dirinya yang sangat mengenal karakter jiwanya sendiri. Orang yang tidak mengenal dirinya, bahkan mengingkari keburukan dirinya, adalah orang yang tidak akan mampu mengetahui, apalagi mempengaruhi jiwa orang lain, apalagi meluruskan kebengkokannya. Ia tidak akan bisa. Inilah materi yang disebutkan oleh Al-Kailani ketika ia mengatakan, bila engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada dirimu, berarti engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada selain dirimu. Dan ia melanjutkan, kemampuanmu menghilangkan kemungkaran tergantung dengan kekuatan imanmu memerangi kemungkaran dalam dirimu. Kelemahanmu tinggal diam di dalam rumah dari merubah kemungkaran adalah karena kelemahan imanmu dalam memerangi kemungkaran yang ada dalam dirimu. Kekokohan dan kekuatan imanlah yang mengokohkan para ulama saat mereka berhadapan dengan pasukan syaitan, baik manusia dan jin. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku pada diriku.

tolong iringi itu dengan menjauhkan segala macam amalan-amalan, kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi atau menghilangkan pahala bagi kita semua. Saya selalu berpesan ini, ingat betul ini ya kalimat saya. Tolong jauhi hal-hal yang kita tidak sadar pahala kita terbuang. Mencela itu bagian dari hal yang menghilangkan pahala. Berselisih itu menghilangkan pahala. Kalau Anda bisa berdoa dengan baik, kenapa mesti mencela? Tinggalkan yang buruk-buruk, hanyakan yang baik-baik. Jauhi sesuatu yang bisa menghabiskan energi kebaikan kita. Jelas ya? Saya tidak mengajari Anda ilmu pengetahuan untuk menjadikannya sebagai amunisi untuk berdebat. Tidak. Itu sebagai bagian bekal kita untuk meningkatkan kualitas ibadah. Maaf, agak panjang sedikit saja. Ini penting saya sampaikan, karena sampai dari kemarin tadi ya, kami mendengar ada hal yang sebenarnya tidak perlu itu terjadi. Ya. Tidak perlu terjadi. Ya. Kami diminta pendapat tentang, ya, ada sementara lah yang sekarang terjadi, ada yang merasa keberatan dengan hadirnya barangkali teman-teman kita yang mau pencerahan-pencerahan yang penuh kelembutan, kebaikan. Saya ditanya, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang si Fulan? Saya bilang, dia orang baik, tapi dia mendapatkan satu peringatan agar dihindari. Peringatan untuk menghindari disebut dengan tahbir. Tahbir ya, tahbir itu peringatan untuk menghindari dari sesuatu karena ada bahaya di situ. Ya. Saya bilang, tidak, itu gak baik, gak tepat. Lihat. Kalau Anda mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, hukum Al-Quran mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak tepat terdengar oleh kita beritanya, itu nggak boleh langsung dihukumi, mesti dicek dulu. Inja akum fasikun binabain fatabayyanu, mesti dicek. Ya. Kalau levelnya level sama, misal Ustaz ada yang keliru, diketahui oleh Ustaz yang lain, itu nggak boleh dibuka. Harusnya Ustaz dengan Ustaz itu dulu klarifikasi, tanyakan, tabayyun ke situ. Itu contohnya, itu ajaran Quran. Ajaran sunnah, bukan membuka. Jamaah sampaikan hati-hati dengan ustaz itu berbahaya. Itu gak boleh. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, ini nyata. Satu kali lewat di satu tempat. Begitu berjalan siang hari, terlihat muridnya sedang mengajar di seberangnya, di bawah naungan pohon. Jadi dia berteduh, kemudian murid-murid yang lainnya itu kepanasan di sampingnya. Lewat beliau. Itu malam harinya, ditunggu oleh Imam Ahmad. Beliau tahu kebiasaan murid yang ini pasti bangun malam. Malam-malam itu pelan-pelan. Ketuk pintu. Begitu dibuka, kaget yang datang gurunya. Sampai mengatakan, Syekh, kenapa ada yang datang? Saya saja yang datang kepada lu. Jangan keras-keras. Supaya gak kedengaran. Jangan keras-keras. Jangankan orang lain, orang rumah pun gak boleh dengar. Sini, sini. Ketika dibilang duduk pelan-pelan, tadi, kalimatnya pelan sekali. Tadi saya lihat siang-siang kamu ngajar. Pada murid-muridmu, mereka kepanasan, kamu tidak. Besok jangan begitu ya. Diam, muridnya. Sudah, kembali sana. Saya pamit pulang. Anda bayangkan, seorang guru mulia, ahli Quran, ahli hadis, dekat dengan Allah, ibadah luar biasa, mengetahui guru yang dari muridnya salah, itu pelan-pelan dibetulkan supaya tidak menyebar kesalahannya. Anda bukan ahli Quran, bukan ahli hadis. Jauh kedekatannya dengan Allah. Bagaimana bisa menyebarkan keburukan orang lain yang belum tentu benarnya? Itu gak boleh begitu. Ya, itu bahaya. Ingat ya, Anda membuka misalnya keterangan tentang orang lain, kalau benar ceritanya, itu gibah. Kalau salah, itu fitnah. Pilihannya cuma dua. Kalau bukan gibah, itu fitnah. Jadi gak boleh. Ya, maaf kalau saya agak tegas ini tentang hal ini, karena ini gak boleh terjadi. Gak boleh. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan saling mencela. Kalau ada sesuatu yang keliru, doakan, kemudian klarifikasi. Kalau salah, kita tinggalkan. Tapi kalau benar, hanya mungkin perbedaannya untuk kemudahan aja. Bismillah ada 70 hadis, ada 4 cara, dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali, baca yang pertama, tidak yang lainnya. Gak usah ribut, ketentuannya dari Nabi ada semua. Ada semuanya. Tapi kalau misalnya gak sholat, gak baca Al-Fatihah, itu yang ditinggalkan. Itu pun gak boleh dicela, diajarkan dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang benar, jangan langsung rame dulu, gitu. Gak boleh begitu, kan? Saya ini baru 4 tahun di Indonesia, begitu datang ke sini kok lihat, kenapa seorang pada ribut, berkelahi, berselisih, sampai ribut macam-macam, sampai ada belajar pulang ke rumah jadi ribut di rumah. Anda ini belajar apa sebenarnya? Sampai bisa ramai begitu. Zaman Nabi orang kasar, belajar Islam jadi lembut. Kenapa zaman sekarang orang lembut belajar jadi kasar? Kalau memang ada yang salah itu kan sama-sama saudara, kenapa jadi ribut? Datang, bicara, pelajari sama-sama, itu. Kecuali yang diajarkan bukan Quran Sunnah, ngajarkan kelompok mungkin. Itu Anda sih mau ngajak pada siapa? Kalau belajar Quran dan Sunnah, keluarkan Qurannya, keluarkan Sunnahnya, bahas pelan-pelan. Kalau ada yang mengajarkan itu, dipraktekkan, walaupun beda dengan Anda, gak ada masalah. Syekh Al-Albani ketika di sampingnya beda, gak ada masalah beliau. Ngelihat temannya sholat, tangannya begini-begini. Yeah. Sedangkan beliau berpendapat yang paling kuat itu yang diam, tapi gak pernah dicela. Datang sini, pelan-pelan. Fulan, kamu yang tadi begitu, saya sih belum pernah lihat.
Tapi kalaupun harus begitu, jangan terlalu kencang lah mungkin. Tapi gak dicela. Jadi biasa saja gitu kan. Nah, jadi saya mohon izin kenapa saya tegas menyampaikan ini karena sayang kami, Pak, Bu ya. Ya mumpung kami masih ada, khawatirnya kami misi dakwahnya sudah selesai di sini, harus pindah ke tempat lain atau mungkin tidak berada di sini. Kondisi ini masih seperti ini enggak baik. Ini enggak baik ya. Kecuali mungkin Anda punya kelompok ingin dijaga, tidak harus sama dengan yang lain, sampaikan saja sudah selesai gitu kan. Tapi tetap menjaga silaturahim. Tetap menjaga silaturahim. Maafkan kalau ini kurang menyenangkan untuk pendengar ataupun diketahui oleh pemirsa, tapi ini nyata. Situasi yang nyata yang hadir di sekitaran kita dan ini salah, mutlak salah. Harus dibenarkan. Demikian, jika dalam hal yang kami sampaikan ada yang keliru, mohon saya dimaafkan ya. Karena ini pun saya diberitahu bahwa Ustaz Adi pun dapat tahdir. Oh, alhamdulillah saya bilang. Saya enggak pernah lihat gitu kan. Ah, Ustaz enggak usah lihat ya. Sampai terakhir kali ada informasi yang tidak baik sampai. Dan tapi saya enggak ambil pusing ya. Ada informasi menyampaikan kalau Ustaz Adi itu terlibat dari satu di antara orang yang terlibat memfasilitasi jemaah haji yang lewat Filipina itu yang 177 paspor. Waliyadzubillah saya telepon, enggak punya, macam-macam enggak punya, enggak haji lagi saya, enggak ada kerjaan. Jadi, nah, jadi hal itu sudah enggak penting ya, sudah enggak penting. Jadi mohon izin, tapi kita enggak boleh mencela. Kita mendoakan bangun silaturahim dengan baik dan dengan itu insyaallah kebaikan-kebaikan bisa didapat.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas,
1: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterkenal siki.
3: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Let
1: they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Bisa nggak sih saya pergi haji tapi nggak disematkan haji sama orang?
3: Sangat-sangat bisa sekali. Karena sebenarnya haji itu secara sejarah adalah cara Belanda untuk nge-labelin orang-orang tertentu.
2: Oh, jadi bukan dari agama?
3: Bukan.
2: Nggak ada ayatnya?
3: Nggak ada. Haji Muhammad nggak ada. Atau iya, haji lagi. Abu Bakar nggak ada. Gak ada haji Abu Bakar, gak ada haji Muhammad, gak ada haji Umar gitu kan ya. Yang ada semuanya sama. Sama seperti kalau guyonannya Mama Dede kan, tidak ada sholat Panji, gak ada. Sebelum Panji sholat dengan Panji setelah sholat tetap namanya Panji. Sebelum Felix sholat dan sesudah Felix sholat sama aja. Padahal sebenarnya sama-sama rukun Islam kan gitu kan ya. Atau zakat Panji dan zakat Felix kan gak ada. Kenapa ada haji Felix dan haji Panji? Atau haji siapa misalnya? Karena Belanda perlu untuk melabelin orang-orang tertentu. Jadi ceritanya adalah dulu di zaman Belanda yang bisa pergi haji itu atas regulasi Belanda. Sebagai salah satu bukti adalah di Kepulauan Seribu itu ada satu pulau namanya Pulau Onrus. Tulisnya Onrus pulaunya. Aku pernah pergi ke pulau itu dan di situ dilakukan karantina haji. Sekaligus untuk melabelin bahwasanya yang pulang dari situ namanya haji. Makanya haji itu kayaknya cuma di Indonesia kayaknya.
2: Kepentingan Belanda apa waktu itu untuk nandain? Apakah
3: betul? Karena orang-orang yang pulang haji punya wawasan yang berbeda sebelum dia pergi haji. Setidaknya wawasan internasional.
2: Dia mesti ngukur.
3: Betul, dia mesti ngukur. Karena bagaimana mas, coba orang ngelihat ada sebanyak itu orang ngumpul dan mereka nggak punya perbedaan kecuali apa yang Allah minta mereka untuk beda, dan semuanya sama karena Allah minta mereka untuk sama. Mereka jadi punya kekuatan dong.
2: Betul.
3: Dan kita tahu orang-orang Inggris dulu katakan gini, give them flags and they will divide.
2: Wow.
3: Tapi ketika melihat Islam bersatu, itu kan ngeri mas. Aku kemarin ada satu konten yang aku lihat, UAE sama Qatar itu sebenarnya dulunya gabung, diputus sama Inggris supaya mereka nggak bisa komunikasi. Nah jadi artinya divide ini, divide et impera itu kan sebuah strategi ya, divide and conquer. Nah pertama harus divide dulu. Nah kalau mereka misalnya ngelihat mereka bisa bersatu kayak seperti itu, kira-kira mereka mikir gak sih kenapa kita sekarang harus berpisah-pisah? Nah itu idenya luar biasa tuh.
2: Makanya waktu itu di salah satu episode yang kemarin kita pernah ngomongin soal kekuatan Islam.
3: Betul.
2: Dari persatuan umatnya gitu.
3: Betul. Dan faktanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dua kali berhaji. Dan haji yang kedua dari referensi aku dapat adalah permintaan daripada Kesultanan. Karena kesultanan tuh dapat perintah daripada khalifah pada saat itu untuk manggil orang untuk pergi haji dari timur jauh, dari Nusantara. Nah akhirnya setelah pulang daripada haji yang kedua itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan kan punya perintah untuk membangun pendidikan nir penjajah di Indonesia. Maka muncul Syarikat Muhammadiyah 1912. Nah itu dari haji tuh. Jadi bayangin kalau misalnya ada koordinasi-koordinasi kayak gitu, itu ngeri banget tuh sebenarnya tuh.
2: Ustadz. Ini agak teknis ya, tapi biar saya juga punya gambaran utuh tentang naik haji.
3: Okay.
2: Si peran pemerintah dalam haji kita tuh apa sih sebenarnya harusnya?
3: Sebenarnya cuma regulasi aja. Karena kalau zaman dulu ya, ketika belum ada nation state, ya orang cuma sekedar pergi sana, lalu kemudian mereka berhaji, selesai. Tapi karena sekarang sudah ada nation state, tentunya tidak mungkin seperti dulu. Kalau misalnya kita biarkan seperti dulu, pintunya dibuka pasti chaos. Maka pasti yang sekarang dijadiin sebagai khodim itu kayak pelayannya tanah suci, yaitu adalah Saudi, pemerintah Saudi, dia ngasih kuota-kuota tuh kepada negara-negara. Indonesia dapat kuota, lalu ini dapat kuota, ini dapat kuota. Nah, pemerintah kita itu adalah dengan kuota yang sudah didapat itu, yang kemarin jadi kasus, kuota yang sudah didapat itu, mereka mendistribusikannya pada orang-orang. Sebenarnya itu aja sih, jadi regulasi aja pemerintah.
2: Tapi kenapa, mungkin karena orangnya banyak ya, kenapa kesan yang didapat itu adalah ribet, lama, orang kalau daftar haji kapan, dapatnya kapan.
3: Nah, itulah.
2: Itu murni hanya karena jumlah aja?
3: Pertama banyak karena jumlah, tapi menurutku tidak hanya jumlah, tapi pengurusan. Misalnya kalau kita lihat ya, Indonesia memang negara yang paling besar memang untuk untuk haji, tapi pengurusannya harusnya bisa lebih bagus. Kayak kemarin misalnya, ada tambahan kuota misalnya 10.000 yang banyak jadi masalah. Akhirnya kuota ini kan malah dijual kan untuk majuin orang-orang yang daftarnya belakangan asal pakai duit kan gitu. Sementara orang sudah ngantri lama tidak terus kemudian dimuliakan. Tapi kalau memang karena jumlah orang-orangnya, ya itu memang Indonesia banyak. Itulah aku kadang-kadang berpikir begitu. Kalau contoh misalnya, Mas sekarang daftar haji reguler, itu 40 tahun baru berangkat.
2: Masih ada yang ngambil?
3: Masih. Di Malaysia juga kurang lebih sama. Karena kenapa? Karena banyak orang mau haji dan kuotanya di sana nggak sebanyak kita. Makanya mungkin kalau Mas mau haji dan cepat, satu, bisa jadi undangan.
2: Gimana caranya jadi undangan?
3: Stand up di sana bisa jadi... Jangan salah loh Mas, bisa jadi diundang, bisa jadi untuk influencer ada undangan.
2: Saya ragu saya diundang untuk stand up di sana. Nanti kita lihat ya. Duluan sih lebih masuk akal.
3: Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat apa namanya semagic apa. Karena aku nggak tahu sih celutukan-celutukan orang yang pesimis itu kadang-kadang lebih jadi daripada celutukan-celutukan orang yang optimis.
2: Benar lagi. Okay, ada undangan. Sorry sebelum itu yang 40 tahun itu ongkosnya berapa, Ustaz?
3: Setauku 40-an juta ya. Atau berapa juta, aku enggak ngerti. 33 atau 40-an juta aku lupa. Atau mungkin less than that, aku lupa.
2: Oke. Terus dia ada strata-stratanya gitu.
3: Strata-stratanya itu
2: jadi kalau misalnya bayar lebih mahal, lebih cepat.
3: Nanti ada yang
2: jadi
3: itu.
2: Jadi 20 tahun gitu.
3: Nah. Nah, itu tidak legal.
2: Oh ya.
3: Tidak legal. Itu yang kemarin jadi kasus kan. Yang jadi kasus adalah pemerintah dapat tambahan kuota, kuotanya ini harusnya kan dikasih pada haji reguler, dimajuin bagi orang-orang misalnya yang tunggu lama. Ya first in first out lah. Tapi ketika mereka dapat kuota itu, mereka jual kuota itu untuk orang-orang yang baru daftar, tapi mau mahal. Nah itu jadi nggak legal. Tapi kalau yang legal harusnya cuma satu tier sih, cuma haji itu aja.
2: Oh gitu, itu juga salah satu alasan Ustadz. Ustadz nggak mau ngambil privilege itu.
3: Aku nggak mau.
2: Kan bisa aja kan?
3: Bisa, tapi nggak mau. Karena kenapa? Karena ada hak orang lain kan yang kita ambil kan. Maksud gini, Mas nanti kalau ke sana, Mas akan lihat Hajar Aswad. Dan orang-orang berebut banget untuk nyium Hajar Aswad. Aku nggak mau untuk nyium Hajar Aswad kalau aku nyakitin orang. Karena ngapain kita ngambil sesuatu yang sunnah? Untuk melakukan sunnah itu kita harus melakukan sesuatu yang haram. Nah bagiku sih, aku cukup logik untuk itu ya. Aku pikir Tuhanku nggak gitu kok. Maksudnya Tuhanku nggak. Kalau misalnya aku gak nyampe sana, aku terus gak dapat pahala yang setimpal. Aku pikir gak kok, Tuhanku gak kayak gitu.
2: Ustaz ngelihat orang yang naik haji 5-6 kali itu gimana?
3: Ada kan? Mereka punya pembenaran. Karena memang ada dalilnya untuk misalnya bagi mereka untuk mengulang-ulangi haji atau mengulang-ulangi umroh. Tapi bagiku, balik lagi Mas, aku tuh orang gini ya. Aku tuh tidak bisa terpisah antara ritual dan sesuatu yang bersifat duniawi. Bagi gue gak bisa terpisah. Karena agama ini sebenarnya untuk ngatur dunia. Kita gak perlu agama nanti di akhirat kan gitu kan ya. Sehingga ketika aku ngelihat ada orang yang berhaji misalnya 5-6 kali atau malah lebih daripada 1 kali, aku berpikir untuk apa? Kan bukannya ada banyak yang bisa kamu lakukan dengan uangmu. Atau setidaknya kamu umrohin ataupun hajiin yang lain lah. Itu bagi gue lebih bermanfaat tuh.
2: Sebenarnya kalau dia, ini istilahnya mungkin salah ya, tapi kalau dia agak lebih peka dikit kan gak enak sama orang yang nungguin lama banget kan.
3: Betul, itu dia maksudku. Artinya menurutku sih ada banyak hal konversi. Aku, karena aku orang Cina, aku berpikir gimana konversi pahala yang paling bagus. Misal contoh Mas ya, aku bisa gak ngambil bisnis? Bisa. Tapi daripada aku ngambil bisnis, aku lebih baik ngajak orang yang lain untuk yuk kita berangkat bareng. Daripada aku harus menikmati seat bisnis misalnya. Ya memang aku tidak menyalahkan, sekali lagi kita gak menyalahkan orang yang haji 5-6 kali. Atau orang yang misalnya ngambil bisnis untuk misalnya umrohnya. Tapi kalau aku lebih memilih itu. Gimana kita bisa berangkat bareng aja, aku gak ngambil bisnis, itu aku bisa berangkatin 2 orang loh. Ya kan? Ya. Maksudnya untuk berangkatin 2 orang mendingan daripada aku ngambil bisnis. Dan itu aku lakukan sampai sekarang.
2: Apakah Ustadz, banyak orang yang seprinsip sama Ustadz, sehingga mereka ambil pilihan, kayaknya gue umroh aja deh.
3: Banyak, dan aku senantiasa ngomong begitu. Haji untuk sekarang mungkin lebih sulit. Pertama, sulit jelas waktunya. Yang kedua, uangnya jelas. Yang ketiga, kita gak tahu kita sampai umur berapa, kan gitu kan ya. Walaupun kita masih muda kan gak ada yang tahu kapan mati. Maka aku bilang minimal umroh lah. Karena umroh itu adalah haji kecil.
2: Tapi umroh ada, Ustaz, di Quran?
3: Ada. Rasul pernah melakukan umroh. Rasul melakukan haji cuma sekali seumur hidupnya. Umroh kalau nggak salah Rasul lakukan 4 kali. Gagal 2 kali, lalu kemudian jadi 2 kali.
2: Gagal tuh cerita sendiri.
3: Iya cerita sendiri. Terus? Gagal umroh, terus jadi 2 kali. Artinya Rasul melakukan umroh juga dan memerintahkan untuk melakukan umroh. Dan akhirnya kalau haji Rasul lakukan sekali sebelum dia wafat.
2: Lagi-lagi teknis Ustaz. Bedanya apa sih? Kan sama-sama kesana.
3: Betul. Umroh itu kayak haji kecil. Karena kalau misalnya kita bicara tentang umroh, itu dia punya rukun-rukun yang lebih sedikit. Rukun tuh kayak gini Mas. Kalau misalnya ada, kalau kita lakukan rukun-rukun itu, sah ibadah kita. Nah kalau misalnya haji, rukunnya lebih banyak. Misal, di dalam umroh tidak ada lempar jumroh. Nggak ada lempar jumroh. Nggak ada misalnya kayak orang berwukuf di Arafah, itu nggak ada. Nah tapi kalau misalnya di umroh itu sederhana banget, cuma 4 rukunnya. Pertama berniat, yang kedua kita tawaf, yang ketiga kita sa'i, yang keempat kita tahallul, ngebotakin. Nah itu semua yang kita lakukan itu cukup, kalau Mas sudah sampai ya di Mekah, cukup sekitar 3 jam selesai.
2: Untuk itu?
3: Untuk itu. Cuma untuk melakukan 4 itu tadi ya, 3 jam selesai.
2: Ini maaf nih Ustaz, saya malu juga nih nanya kayak gini, tapi... Saya pikir yang penting justru yang dikit itu yang diutamakan, karena yang kayaknya brandingnya tuh brandingnya kayaknya itu justru gitu yang paling diincer orang gitu.
3: Benar, makanya sebenarnya itu mudah banget. Jadi cuma 4 itu aja dan itu 3 jam udah bisa selesai.
2: Apakah popularitas haji turun setelah orang menyadari bahwa
3: susah
2: umroh? Tapi mungkin salah kali ya. Saya mikirnya salah kali. Ini kayak orang, ini gimana cara melogikanya, tapi kayak orang yang gak ngerti tapi pengen foto-foto dan video-videonya aja gitu.
3: Itu ada, dan itu sebagian besar. Sebagian besar orang-orang ibadah itu FOMO, itu kita tidak bisa pungkiri. Walaupun mereka keinginannya kuat banget, bahkan siap mati untuk itu, tapi menurutku ya memang FOMO, dan gak salah sih ibadah FOMO kan gitu kan ya, tetap dapat pahala
2: ya,
3: juga.
2: Ya.
3: Tapi kalau menjawab sama pertanyaan,
2: kayak nyumbang pencitraan tetap nyumbang juga,
3: tetap
2: sih.
3: Nyumbang juga, walaupun FOMO kan gitu kan ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi menarik, karena faktanya sekarang adalah yang haji tidak bertambah sedikit, yang umroh tambah banyak.
2: Oh wow.
3: Ini parahnya nih, bukan parahnya ya, ya tapi berarti, bagusnya ya.
2: Ya berarti kurang lebihnya keinginannya tambah banyak berarti. Lebih Betul. Banyak orang yang pengen membawa dirinya ke sana.
3: Dari kemarin break record terus. Karena kemarin itu ada terjadi.
2: Per tahun?
3: Per tahun. Tahun kemarin tuh 500 ribu orang itu bertawaf di saat yang sama. 500 ribu orang. Itu wah pas aku kesana, it's not getting better. Maksudnya secara crowd ya. Ya makanya aku pesenin pada jamaahku yang besok aku mau berangkat tuh bilang sabar ya, karena bisa jadi kita di situ benar-benar diuji. Walaupun Anda sudah pernah umur berkali-kali, tapi ujiannya di situ, sabar.
2: Gak bisa ya milih-milih bulan sepi gitu?
3: Bisa.
2: Oh bisa juga.
3: Tapi ya? Musim panas.
2: Waduh.
3: Musim panas olah Amerika aja pulang.
2: Iya. Iya benar. Tantangannya ekstrim ya berarti.
3: Ekstrim.
2: Ya?
3: Panas di siang hari. Nah itu agak relatif lebih sepi.
2: Oke Ustaz, saya pengen ada gambaran lagi nih Ustaz.
3: Boleh.
2: Soal apa saja yang akan kita lakukan secara ritual ketika naik haji.
3: Oke.
2: Ada, soalnya per titik ada pertanyaannya juga.
3: Pasti.
2: Panjang nih, tapi yaudah lah ya Ustaz.
3: Ya.
2: Dan kalau, kayaknya dibagi 2 episode deh.
3: Ya, mungkin kita bahas umroh dulu aja kali ya.
2: Oke, boleh.
3: Kalau misalnya, kalau haji, aku karena belum haji, jadi mungkin aku belum bisa menjelaskan dengan sangat detail. Tapi kalau umroh, aku... Insya Allah bisa menjelaskan dengan detail. Yang pertama itu adalah niat. Niat itu adalah sederhana dan menggambarkan kenapa kita kesana. Ketika kita sudah sampai ke Mikot, Mikot itu adalah tempat untuk berniat. Maka ada ucapan yang kita harus sebutkan kepada Allah, labbaika Allahumma umrotan. Artinya adalah, ya Allah, aku datang kepadamu untuk melaksanakan umroh. Kata-kata ini bagiku spesial banget karena ini menandakan esensi daripada semuanya. Apa esensinya? Esensinya adalah bahwasanya aku kesana.

0: atas undangan Allah, bukan karena yang lain.
1: Wow.
0: Bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena aku sempat, tapi semua karena undangan Allah. Ini adalah inti daripada semuanya. Aku diundang oleh Allah. Dan kalau Allah sudah ngundang aku, maka semua pikiranku tentang apapun yang mungkin bisa terjadi, enggak. Aku diundang Allah. Aku berdosa kok aku bisa sampai di sini ya. Aku diundang Allah. Itu yang paling penting koneksinya. Nah, sehingga apapun yang menjadi keraguan kita, kita senantiasa menekankan pada diri kita, aku diundang Allah. Artinya ini bukan random. Ini adalah precise. Maka bagian daripada maha presisinya Allah adalah meyakini bahwasanya ketika kita datang ke sana adalah undangannya Allah. Maka kalau kita adalah undangan Allah, berlakulah seperti tamu yang baik. Maka ucapan pertama, labbaika Allahumma umrotan. Begitu kita hadapkan hati kita kepada Allah, mengucapkan kata itu, maka saat itu kita harus memulai kondisi ihram. Ihram itu adalah kondisi mengharamkan diri kita dari larangan-larangan. Gunting kuku, itu dilarang. Berdebat, dilarang. Ngelucu, masih boleh.
1: Bener kan nih?
0: Bener. Puat takut tapi. Pas kemarin, takut ya. Aku takut ngelucu, Ustaz. Kenapa? Takut gak kelihatan Ka'bah, kata dia. Akhirnya aku yang ngelucu. Nah, terus kemudian menggunting kuku, terus kemudian kayak apa ya, bercumbu, menikah, dinikahkan, dan seterusnya. Ada larangan-larangannya di dalam ini. Memakai wewangian, itu sudah gak boleh lagi setelah itu. Nah, setelah itu dia pokoknya senantiasa bertalbiyah. Nah, talbiyah itu juga sama, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang ya Allah, labbaik la syarika laka labbaik ya Allah aku datang, dengan mengosongkan niat selain pada engkau, tanpa menserikatkan engkau dengan apapun. Aku tinggalin rumahku, aku tinggalin keluargaku, aku tinggalin kerjaanku, karena aku pengen untuk fokus kepada engkau ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Sesungguhnya semuanya ya Allah, semua puji-pujian, terus semua kekuatan apapun, semua kerajaan, semuanya adalah kepunyaan engkau. Aku datang, aku tidak membawa apapun selain aku niat cuma pada engkau. Itu kita bawa, ulang-ulangin terus. Nah, yang paling penting itu menghadapkan hati. Setelah sampai di Mekah, kita turun dari hotel, lihat Ka'bah. Lihat Ka'bah itu merupakan privilege bagi orang pertama kali. Serius, aku gak pernah nangis seperti aku nangis pertama kali ketika lihat Ka'bah. Itu rasanya gini mas, rasanya aku tahu Ka'bah itu seperti apa, dan gak aneh karena kita bukan hidup di zaman kayak mereka dulu kan ya. Kita punya internet dan sekarang kita lihat, tapi ketika kita ngelihat Ka'bah itu di satu titik, ya memang benar sih, kenapa namanya Makkah. Makkah itu berasal dari kata bakah, artinya adalah menangis, al-baka. Maka orang-orang ketika di situ hidayahnya ya salah satu adalah lewat tangisan. Maka kan aku udah pernah bilang katanya Khalil Gibran, itu kan orang jatuh cinta dikasih dua, lisan dan air mata. Nah, di situ kelihatan tuh semua orang lisan-lisannya. Tahu pemandangan apa yang paling membuat aku sedih ketika di situ, Mas? Ada dua.
1: Satu, sedih apa terharu?
0: Sedih dan terharu. Ada dua. Satu, aku selalu ngelihat ada bapak yang ngangkat anaknya yang masih kecil. Karena kan kredit kan ya, dia harus ngangkat. Dan aku bayangin, itu kan capek banget ya. Tapi dia ngangkat anaknya, bahkan anaknya baru lahir. Seolah-olah pengen ngasih tau gini, aku pengen kenalin kamu ke Allah sebelum semuanya. Itu pertama. Yang kedua, yang buat aku terharu. Bapak-bapak bungkuk senantiasa aku lihat. Bapak-bapak bungkuk ditarik sama anaknya. Aku pikir ini, aku pengen jadi kayak gitu. Maksudnya penghargaan apa yang lebih besar bagi seorang ayah kecuali punya anak. Aku tahu bahwa anaknya bisa naik golf car. Aku tahu anaknya bisa dorong dia pakai apa namanya? Dorongan. Iya. Tapi dia memilih untuk ngajak bapaknya. Ayo Pak, jalan. Dan dia sabar dengan bapaknya. Maksudnya bapak sudah bungkuk, ibu yang sudah bungkuk. Aku pikir gini, apalagi yang lebih bahagia daripada kita digituin sama anak kita. Maksudnya seolah-olah ingin bilang begini, dulu kamu gendong aku, dulu kamu jaga aku, sekarang giliran aku bawa kamu sini. Di situ semua orang berzikir. Ketika awalnya dia tawaf, dia ketemu Hajar Aswad, seperti Rasulullah ngelihat Hajar Aswad sebagai sebuah tanda untuk memulai. Nah, maka dalam 7 putaran itu yang diutamakan adalah berzikir. Apa zikirnya? Subhanallah, balik lagi, karena di Baitul Ma'mur tuh seluruh malaikat berzikir dengan tasbih Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Di situ doa. Doa terus selama 7 putaran. Selesai, itu berarti sudah selesai 2 tuh. Niat sudah selesai, lalu kemudian tawaf sudah selesai. Setelah itu sa'i. Nah, sa'i itu menggambarkan Nabi Ibrahim punya anak. Nabi Ismail yang ditinggal di situ bersama dengan Bunda Hajar. Bunda Hajar ketika sudah ditinggal Ibrahim, enggak ada minum, Mas. Enggak ada minum, susunya udah kering, makanan sudah habis, enggak ada. maka dia percaya dengan Allah. Dia yakin Allah nurunin kita ke sini pasti Allah punya sebab. Dia taruh anaknya, dia lari nyari air. Nyari ke Bukit Sofa, enggak dapat, dia lihat satu ada Bukit Marwah 410 meteran kira-kira, dia lari ke Bukit Marwah. Dari situ dia lihat lagi, jangan-jangan di sana ada yang aku lewatin. Balik lagi Bukit Sofa 410, bolak-balik 7 kali. 3,5 kilometeran mungkin ya. Bolak-balik 7 kali. Setelah bolak-balik 7 kali itu, dia enggak putus asa, tapi ternyata yang dia lihat adalah kakinya Nabi Ismail itu yang masih bayi itu nendang tanah, muncrat air. Airnya terus dibilang zam. Ayo kumpul-kumpul berhenti zam zam zam, makanya namanya air zam-zam karena kumpul dan berhenti. Setelah dia terus kemudian ada air zam-zam itu, dia dikenyangkan dan di dahaganya selesai dan kenyang dengan air zam-zam itu. Maka muncullah peradaban karena ada air zam-zam. Nah, itu kita bolak-balik untuk memperingati gini. Dalam hidup kita pasti nyari sesuatu. Kadang-kadang mungkin solusi daripada permasalahan-permasalahan enggak tampak, yang mungkin orang kira kita ringan padahal kita berat. Tapi di situ 7 kali kita bolak-balik untuk ngasih tahu pada Allah, ya Allah ini aku udah berusaha 7 kali di tempat yang sama. Bisa jadi solusi yang kau berikan bukan dari sini, tapi justru dari tempat yang aku gak duga-duga. Artinya Allah pasti akan ngasih solusi dengan cara yang terbaik, dengan waktu yang paling tepat, dan cara yang paling indah. Sorry, cara paling indah, tempat paling tepat, dan dengan sesuatu yang paling bagus. Nah, itu adalah sa'i. Selesai yang ketiga, yang empat tahallul. Botakin rambut. Rasul doain orang, ya Allah berkailah orang-orang botak. Terus kemudian para sahabat datang, ya Rasul doain kita juga dong yang gak botak, semoga Allah memberkahi orang-orang botak. Kita nih. Lalu kemudian
1: botak bukan atas pilihan saya sih, kalau iya, saya.
0: Paksaan ya. Paksaan genetik. Lalu kemudian doain lagi ya Rasulullah, berkailah orang-orang botak. Ya Rasul yang memendekkan doang yang gak botak ya Rasul. Ya udah, semoga yang memendekkan juga dikasih berkah. Artinya Rasul doain orang botak 3 kali nih. Dan orang yang gak botak sekali. Nah, maka setelah itu kita memotong rambut sebagai sebuah simbol bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Mungkin yang selama ini kita merasa ada, ya namanya rambut kan dianggap sebagai mahkota ya. Ya udah, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Semuanya bersih seperti terus kemudian orang keluar dari perut ibunya. Nah, itu dalam umroh. Dalam haji ada tambahan itu saja. Tadi kan ke Arafah, lalu kemudian lempah jumroh, lalu kemudian di Mina, di Muzdalifah, dan segala macamnya itu.
1: Ustaz, ada alasan spesifik kenapa Hajar Aswad itu spesial dan dicium-ciumin gak? Karena saya sih, referensi terdekat saya soal orang-orang mencium Hajar Aswad itu dari materi stand-upnya Awe di stand-up fest. Tapi dari gambaran itu kayak, wah, semuanya. Padahal nggak diceritain secara spesifik barusan.
0: Nah, itu dia tuh. Itu yang aku sedih juga sih. Padahal sebenarnya menurutku ya, it's not that special. Menurutku ya. Kenapa bisa begitu? Karena Umar mengatakan begitu. Umar itu mengatakan begini, kalau kamu itu, aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, kamu cuma batu biasa. Dan Rasulullah juga mengatakan begitu, itu adalah batu yang turun dari langit, awalnya putih. Setelah terus kemudian manusia berdosa, maka dia menghitam seperti dosa manusia. Karena dosa-dosa kita, Hajar Aswad menjadi hitam. Dan akan menjadi lebih hitam lagi. Aku bilang, lu mau nambahin dengan cara terus kemudian berbuat kasar di situ. Misuh orang di situ. Atau mohon maaf ya, aku ngeliat kadang-kadang ibu-ibu ya, datang ke sana dalam keadaan berkerudung lengkap. Keluar dari sana gak kerudungan, Mas.
1: Itu materi senamnya Awe, Ustaz tahu gak?
0: Gak tahu.
1: Jadi Awe itu lagi... apa tawaf ya. Terus udah gitu dia sempat ngelihat orang-orang pada cium-cium
0: Hajar Aswad.
1: Pas dia pikir, ah gue pengen deh. Tiba-tiba ada orang, Mas Awe ya?
0: Yeah.
1: Mas Awe mau kesana, saya bantu. Terus dibantu nyampe sana. Singkat cerita nyampe, pas udah selesai minta duit.
0: Betul, joki.
1: Terus Awe bilang, nah lu mah lebih kecil, pokoknya dia lebih kecil. Gue mau kalau gue mau maksa mah,
0: bisa.
1: Gue juga bisa.
0: Betul.
1: Ini mah lebih gue, gue ngerasa kayak gue bawa lu bahkan karena gue yang apa namanya.
0: Dan orang kadang-kadang bilang 300, orang pikir 300 rial, ternyata 300 dolar.
1: Wow.
0: Maksudku itu adalah
1: yang
0: tadi.
1: Salah satu yang
0: aku nggak mau sih, karena aku tahu ketika aku sampai sana aku nggak mungkin nggak nyakitin orang. Tapi ada orang yang yakin dia nggak nyakitin orang, ya silahkan menurut keyakinan masing-masing. Tapi menurutku ya it's not that special. Sehingga kamu harus terus kemudian dalam tanda kutip nyakitin orang lain.
1: Nyakitin karena bersikutan untuk menuju ke situ.
0: Bayangin Mas ya, aku pernah sholat di depan Hajar Aswad. Aku kan juga pengen dong, ya namanya aku bilang it's not that special.
1: Sholat di depan Hajar Aswad.
0: Sholat di depan Hajar Aswad.
1: Kan rame.
0: Nah, kan ketika kita lagi tawaf nih, berhenti kan, lagi azan kan, udah langsung kita langsung ngambil tempat kan. Aku tuh berada di pole position ketiga.

0: itu lebih mudah diterima oleh Mas Prisma. Kemudian itu juga menjadi wasilah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian menunjukkan keseriusan kita kepada sahabat kita ini dalam mengharapkan kebaikan daripada saudara kita. Tetapi selebihnya ya sajane itu, aku pengen dungo iku yo balik nang aku gitu loh sajane itu. Kenapa? Karena tidaklah seseorang mendoakan saudaranya kecuali doa itu akan kembali kepada kita. Jadi saya itu pernah mendapatkan sebuah ungkapan menarik begini. Lek kita itu pengen doa kita cepat kabul, dongakno wong liya gitu loh. Doakan orang lain, maka doa itu jauh agar lebih cepat sampai kepada kita daripada kita mendoakan
1: diri
0: kita
1: kita sendiri.
0: Sendiri. Karena apa? Allah menjamin bahwasanya doa seorang mukmin kepada saudaranya min dhahril ghaib, tanpa diketahui bahkan, itu mendoakan aja, itu mesti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan dengan jawaban yang sama kembali kepada kita.
1: Kemanfaatan yang sama seperti yang
0: aja.
1: Didoakan tadi.
0: Jadi lebih kepada untuk kemudian mendekatkan saya dengan beliau, dan ya ini sebagai wasilah lah untuk kemudian menyampaikan apa yang saya pahami kepada Mas Prisma. Begitu saja mungkin waktu itu.
1: Kalau yang Ustadz harapan, jadi Ustadz Mahdi harapkan itu apa? Jadi ketika kemudian meminta Mas Prisma untuk mengelis, membuat catatan terhadap nama-nama yang kemudian pernah hadir dan menyakiti lah Mas Prisma ini, kemudian memaafkan, apa yang mungkin terlintas, oh iya, tak suruh melakukan ini supaya ini gitu, gitu
0: Ya,
1: apa Ustadz?
0: jadi sebenarnya sudah dijawab oleh Mas Prisma sebagian besar. Jadi begini, ketika kita berbicara tentang memaafkan, maka memaafkan ini kan paling tidak kita harus melihat ada 3 dimensi di dalamnya menurut saya waktu itu. Yang pertama, secara spiritual. Secara spiritual, ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memberikan maaf kepada orang lain, fa'fu wasfahu kan begitu kan, maafkan dan lapangkan kan begitu. Maka ketika kemudian secara agama kita melaksanakan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara agama. Kedua, saya pernah membaca satu quotes dari kitab Al-Wabil As-Sayyib yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menuliskan ungkapan daripada guru beliau Ibnu Taimiyah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuatu itu sesuai dengan kadar amalnya. Ini dari segi spiritual ketika kita, artinya ketika kemudian Mas Prisma ini saya minta untuk ngelis, dia mampu memaafkan, maka apa? Dia akan mendapatkan juga permaafan yang sama dari orang lain, insya Allah. Kemudian dia juga kemudian secara agama juga akan lebih tenang, lebih lapang dadanya tadi kan begitu. Itu secara spiritual. Dan juga ini juga proses daripada tazkiyatun nufus tadi. Karena apa ya tadi? Dendam, benci, kemudian apa ya? Geding gitu ya. Geding kepada orang itu ada penyakit loh. Itu bukan hanya kemudian secara agama saja, tapi juga kepada fisik kita. Maka yang kedua, dimensi psikologi kita. Itu kalau kita ini benci kepada orang dan kemudian kita mendendam pada diri kita, pertama, antum dalam bekerja tidak akan fokus. Ya enggak? Karena apa? Menahan beban luka, menahan kebencian, menahan tidak suka kepada orang itu berat loh itu. Sesek loh itu. Kadang kita nangis sendiri nggak tahu masalahnya apa kan gitu kan? Kita kadang duduk nangis. Kemudian kadang kita ini dalam khalayak ramai bersama keluarga tapi kadang kita merasa sendiri. Itu bisa jadi karena luka-luka itu loh. Karena kita tidak memaafkan tadi. Maka apa? Ketika kemudian dia mampu menulis, dia mampu memaafkan, dia mampu merilis banyak beban daripada dia. Sehingga apa? Dadanya semakin semakin lapang. Nah, ketika kemudian dadanya itu kemudian lapang, maka apa yang terjadi? Hatinya bersih. Pikirannya jernih. Kan gitu ya? Jadi kalau hatinya bersih, dia sudah memaafkan, kan masalah tadi sudah hilang tuh. Berkurang lah gitu ya. Karena kita tidak mungkin hilang masalah, tidak mungkin. Karena dunia itu mesti masalah. Tapi apa? Pikirannya jernih. Ketika pikirannya jernih, maka apa yang terjadi? Di selanjutnya dia mesti kerja memikirkan ide-ide itu cemerlang. Sama seperti doanya Nabi Musa tadi, setelah wa yasir li amri apa? Wahlul uqdatam min lisani. Jadi setelah lapang dada, urusan jadi mudah. Orang itu kalau kemudian dimudahkan urusannya, kemudian dia yakin kepada Allah, mikirnya tenang.

0: Kalau mikir tenang fokus tadi, produktif, dia bisa kemudian mikirkan inovasi-inovasi bisnis dia gampang tuh. Kan begitu. Maka ketika inovasi itu jalan, maka apa? Itu menjadi daripada gerbang rezeki kan? Betul enggak? Nah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan dimensi sosial, kemasyarakatan. Dia menyampaikan tentang networking. Kalau kita berbicara tentang rezeki kan secara duniawi kan mesti berbicara tentang networking, tentang bagaimana kita punya jaringan. Orang ketika kemudian dia dendam, kita ginilah, secara sosial kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam bisnis kan juga silaturahmi kan? Betul enggak?
1: Betul.
0: Memperbanyak kolam, memperbanyak kenalan, memperbanyak orang yang kita kenal kan begitu. Nah, silaturahmi ini yang kemudian bisa kita jaga ketika apa? Kita mampu memaafkan. Selain Rasulullah jelas mengatakan kan dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang kemudian ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dijauhkan daripada mati su'ul khatimah, maka apa? Falyattaqillaha wal yasil rahimah. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Nah, ketika kemudian dia sudah mampu menjaga silaturahmi tadi dengan hatinya yang lapang, maka orang yang pemaaf itu, ini networkingnya, maka apa? Orang yang mungkin sebelumnya adalah orang yang dia benci, tapi dia punya potensi dan lain sebagainya, kan akan tetap terjaga silaturahmi itu. Ya kan? Tetap dekat, tetap baik. Dan bisa jadi, itu akan semakin, apa namanya, memberikan manfaat kepada dia, support dan lain sebagainya. Dan gini sajalah, dalam sosial tuh, seseorang ketika pemaaf, itu lebih banyak kawan kan? Lebih banyak jaringan kan? Kalau dia punya banyak kawan, hatinya tenang, baik, orangnya baik, maka apa? Peluang kerjasama bagus. Inovasi-inovasi dia dapatkan dari orang lain juga akan dia dapatkan. Sehingga apa? Kesempatan untuk memperluas rezeki dia itu Allah bukakan dari sana. Maka kalau dalam ayat itu kan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa man afa wa aslaha. Barang siapa yang mau memaafkan manusia wa aslaha. Ini yang menarik nih. Memaafkan itu sulit kan? Tapi Allah mengatakan tambahan dengan wa aslaha. Aslaha itu apa? Memperbaiki hubungan, berbuat baik. Ini loh yang susah nih. Memaafkan itu sudah sulit, apalagi kok kemudian kita berbuat baik, berlaku baik, membantulah katakan begitu, membalas keburukannya dengan kebaikan itu jauh lebih sulit.
1: Ya, betul, betul, betul.
0: Tapi ketika kita mampu melakukan itu, memaafkan, mampu kemudian islah, memperlakukan kebaikan kepada orang itu, insya Allah semuanya akan menjadi baik, hubungan menjadi baik, jaringan semakin kuat, potensi bisnis semakin besar. Kan gitu. Wallahualam bishawab. Mungkin seperti itulah.
1: Jadi kalau saya boleh menggarisbawahi, berarti ketika kita memaafkan, sebenarnya kita sedang membuka tiga pintu. Nanti koreksi kalau salah ya. Pertama, mengurangi beban.
0: Betul.
1: Karena ternyata menyimpan amarah, menyimpan tidak memaafkan itu sebagaimana kita sedang menahan beban yang sangat berat.
0: Berat. Betul.
1: Maka ketika kita memaafkan, beban itu seenggaknya ya dikurangi perlahan. Betul. Apalagi kalau sampai habis gitu ya. Jadi akan sangat ringan sekali hati kita gitu. Kemudian yang kedua, nanti akan saya perdalam tentang networking. Kemudian yang ketiga adalah tentang ternyata ketika kita memaafkan, maka doa kita cepat diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang poin kedua, Mas Prisma. Jadi kan Mas Prisma kan marahnya itu kan kepada orang yang di masa lalu kan, yang pernah menyakiti Mas Prisma kan.
0: Betul.
1: Iya kan, yang pernah membuli kan, yang pernah meremehkan dan sebagainya. Tapi kok kemudian muncul di saat sekarang atau di saat waktu memulai bisnis pertanian itu dan merasa itu mempengaruhi networking, padahal kan orangnya di sekitarnya itu kan juga bukan orang yang bersalah kepada Mas Prisma ya. Kok pengaruhnya ke orang sekitar itu?
2: Jadi kalau kita masih menyimpan rasa dendam, itu kadang membuat kita itu melihat orang sama.
0: A priori.
2: A priori, betul. Jadi seolah-olah orang-orang yang di sekitarku juga akan memperlakukan saya sama dengan orang-orang yang dulu.
1: Oh, oke.
2: Jadi kita sudah membentuk istilahnya defense. Membentuk suatu pertahanan diri di mana saya nggak mau sama ini, nggak mau sama itu. Karena nanti jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu.
1: Oh.
2: Nah, itulah yang menyebabkan rezeki itu sulit.
1: Akhirnya terhalang juga.
2: Terhalang
1: ya?
2: Juga karena seharusnya networkingnya iya terputus. Contoh lah, saya itu ketika sudah jalan usaha ini belum lama ini, masih sering kali melihat BUMN itu sesuatu hal yang paling kayak gitu kayak dulu.
1: Ibaratnya saya punya dulu, negatif gitu ya.
2: Pikiran negatif.
1: Oke.
2: Tapi pada waktu bersamaan saya ditawari konsultan
1: BUMN
2: di salah satu BUMN.
1: Oh.
2: Nah, dengan rasa saya yang seperti itu yang masih dendam, mungkin ya agak akan saya terima mungkin.
1: Oke.
2: Nah, ketika saya sudah udah ya udahlah. Bismillah. Saya ingin cari rezeki halal, cari banyak teman lagi. Udah saya terima. Dan akhirnya kok bisa nyambung. Dan juga bisa menjadi kebaikan juga bagi banyak orang. Nah, juga di dunia pertanian. Ketika kita dibohongi lah misalkan, pakai pakai obat ini ternyata obatnya nggak cocok.
1: Di marketing lah ya.
2: Betul. Seperti itu.
1: Di marketing
2: gak cocok. Nah, dengan itu kita kan kalau kita enggak memaafkan dia atau kita masih marah, wah loh orang kok gini kok bohongi. Padahal kalau kita ambil hikmahnya, dengan itu kita bisa belajar. Kalau enggak lewat itu, kita enggak akan tahu obat yang benar itu apa. Nah, seperti itulah. Nah, intinya dengan rasa marah kepada orang masa lalu yang kita hapuskan, itu membuat pikiran kita tenang. Kemudian kepada semua orang kita berpikir positif, networking berjalan, akhirnya bisnis juga secara otomatis juga bisa berjalan juga dengan baik.
1: Baik-baik. Kalau yang ini Mas Risma, jenengan sudah melampaui beberapa hal tentang sakit hati, kemudian sekarang memaafkan. Dengan perasaan sekarang ini, apa yang jenengan rasakan saat ini?
2: Saat ini kalau saya itu melihat orang dengan kacamata, istilahnya kalau apa lakum dinukum waliyadin gitu loh ya. Jadi
0: kono-kono.
2: Kono-kono itu saya tidak ingin mencampuri urusan banyak orang. Saya tidak ingin juga mendengarkan gosip-gosip tentang orang karena itu menambah beban pada saya. Tapi juga saya ingin fokus membina relationship saja. Fokus membina hubungan yang baik, fokus pada bisnis, fokus juga pada bagaimana membantu sesama. Itu aja sih maksudnya yang saya rasakan itu. Yang jelas ya pasti lebih plong lah di dada daripada misalkan ginilah, saya tiba-tiba enggak suka sama Mas Agung gitu. Kan juga enggak nyaman duduk seperti ini. Enggak bisa ketawa ke TV. Tapi kalau kita ya udahlah. Bismillah kita bekerja sama, kita berteman, ya mau posisi di warung kopi, mau di mana kita tetap bisa bisa santai, bisa ngobrol dengan enak.
1: Jadi sekarang lebih plong, lebih kono-kono bahasanya.
2: Iya,
1: kono-kono.
2: Mau dihina, mau di apa, enggak ada masalah.
1: Misal katakanlah, saya mau mencoba menjabarkan kono-kononya Mas Prisma itu bagaimana. Misal katakanlah, kono-kononya boleh dikatakan kan cuek ya.
2: Iya.
1: Ketika Mas Prisma kemudian bertemu dengan orang yang jahat begitu atau berbuat jahat itu berarti bagaimana? Dibiarkan atau didoakan
2: berbuat
1: atau
2: jahatnya seperti apa? Ke saya maksudnya.
1: Ah, itu berbuat jahat kepada, bisa jadi kepada Mas Prisma atau berbuat jahat kepada orang lain gitu.
2: Kalau saya lihat dari kacamata saya sendiri dulu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang pengen sudah berlaku enggak kurang baik pada saya, pada keluarga, selama tidak membahayakan, hanya sekedar omongan, pasti saya maafkan. Hanya sekedar omongan. Kemudian kalau yang penting jangan fisik, jangan merusak. Itu kan sudah beda kalau urusannya seperti itu. Tapi kalau hanya omongan, diomongin jelek, diomongin difitnah atau enggak ada masalah. Saya doakan semoga diberikan hidayah, semoga diberikan diampuni dosa-dosanya. Ya sudah seperti itu, di hati lebih tenang. Begitu juga kalau misalkan lagi ngumpul ada orang yang merasa di dolimi atau dia, saya bilang kepada orang itu, sudah, maafkan aja, tenangkan batinmu, didoakan, insya Allah kamu juga akan ditolong oleh Allah, seperti itu.
1: Ustaz Mardi, barangkali ada perspektif lain atau terkait yang kita baru discuss tadi.
0: Tadi ya, saya surat Asy-Syura ayat 40 tadi. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan begini. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misliha. Balasan terhadap suatu keburukan itu adalah keburukan yang sama. Artinya di sini, kalau kita mendapatkan perilaku buruk daripada orang lain, dicela dan lain sebagainya, sajanya awak dhewe boleh membalas. Yang sesuai, sesuai dengan kadarnya.
1: Setimpal.
0: Setimpal, tidak melebihkan. Tidak berlebihan gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di redaksi yang sama, di redaksi selanjutnya di surat Asy-Syura ayat 40 itu tadi, wa man afa wa aslaha. Dan barang siapa yang dia memaafkan, wa aslaha, berlaku baik kepada orang tadi, fa'alallahi ajruha, maka Allah Subhanahu wa taala, di atas Allah lah, di sisi Allah lah balasannya. Allah tidak menyebutkan secara spesifik balasannya itu urusannya dimudahkan, rezekinya dilancarkan atau apapun, tapi Allah menyatakan dengan balasannya di sisi Allah. Artinya apa? Betapa besarnya nilai keutamaan ketika seseorang itu mampu memaafkan, terlebih kemudian mampu berperilaku baik, bersikap baik kepada orang yang pernah menyakiti dia. Itu adalah sesuatu yang harus kita ambil tadi, bahwasanya di dalam ketika kita berbicara tentang memaafkan, bukan hanya sekedar kemudian kita ini melepas beban tadi, tetapi sejatinya adalah kita ini mengamankan diri kita dari satu penyakit yang kronis. Karena apa? Bisa jadi ketika kita ini lemah di dalam memaafkan orang lain, kebencian terus kemudian ada dalam diri kita, itu juga akan berpengaruh kepada cara kita berperilaku loh, seperti tadi, kepada orang lain bahkan. Kan yang menyakiti orang-orang di masa lalu.
1: Betul, betul.
0: Ya kan begitu?
1: Yeah.
0: Tapi kemudian ternyata karakter itu, benci, dendam, itu terbawa untuk kemudian bersikap kepada orang lain.
1: Yang dia gak tahu apa-apa.
0: Ya, gak tahu apa-apa begitu. Kenapa? Sudah ada barrier duluan kan. Orang paling datang ke saya itu nyari memanfaatkan saya. Paling begini, aku paling akhirnya ya aku dihapusi. Memang memaafkan itu bukan sesuatu yang kemudian ringan. Tetapi juga memaafkan itu bukan berarti kita melupakan perilaku orang loh. Ini yang perlu kita catat tuh. Jadi memaafkan itu bukan berarti kita melakukan, oh dia pernah menipu, bukan kemudian kita lupa
1: dia pernah menipu,
0: tapi kita tandai dalam tanda kutip. Oh saya maafkan apa yang dia lakukan, tetapi untuk kemudian muamalah kita berhati-hati kan begitu kan. Itu tetap menjadi catatan, bukan kemudian kita apa namanya plong-plongan, bukan begitu. Karena kita juga perlu belajar kan, jangan sampai kita terjerumus ke dalam satu lubang yang sama
1: tiga kali. Gitu. Berarti kita termasuk orang-orang yang bodoh ya.
0: Maka kita belajar daripada situ. Dan kemudian memaafkan itu juga kemudian tadi yang selanjutnya adalah kita ini berusaha untuk kemudian menyelamatkan diri kita. Tidak dari penyakit hati tadi, melapangkan diri kita, melepaskan beban kita, memudahkan rezeki kita, termasuk juga dengan memaafkan itu apa? Kita menyelamatkan saudara kita. Tadi loh, mendoakan baik, ya kan? Berat kan? Tapi itu cara paling gampang, bukan paling gampang sih, cara paling sulit ya, tapi paling cepat untuk kemudian melembutkan jiwa kita. Melembutkan dada kita, melembutkan hati kita, dan melapangkan dada kita. Kenapa? Orang yang paling kita benci, kemudian kita doakan kebaikan. Sobat-sobat ya, yang kalau bukan kemudian, tapi itu harus kita paksa tuh. Mungkin sekali, belum, dua kali, terus kan begitu. Maka, ada sebuah ungkapan ulama yang menarik itu. Wala uhibbu ayu'aqoba ahadun bisababi. Saya itu tidak suka kalau ada seseorang yang dia akan disiksa oleh Allah karena sebab aku. Karena melalui sebabku dia diazab oleh Allah. Karena kedustaan dia atasku, karena dia mendolimiku, karena dia memusuhiku. faqad afautu ala kulli ahadin mimman dzalamani. Maka karena saya tidak ingin kemudian membuat seseorang itu disiksa karena aku, maka saya senantiasa memaafkan, saya sudah memaafkan siapapun yang pernah menyakitiku, pernah memusuhiku, atau pernah mendolimiku. Beliau melanjutkan dengan ungkapan yang menarik. Sesungguhnya manusia itu, idza afal insana, kalau dia memaafkan manusia, jadi kalau kita memaafkan manusia, orang yang melakukan kesalahan kepada kita, mendolimi kepada kita, memusuhi kita, mungkin ghibah kita, kemudian kita maafkan, maka apa? Kata beliau, maka kata beliau, akan lembutlah jiwanya. Akan luaslah dadanya. Jadi jiwanya itu lembut, terang, dadanya menjadi lapang, wawajada halawatal iman. Dan dia akan mendapatkan atau mampu merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu apa? Bisa melihat kebaikan dalam setiap takdir Allah. Bisa melihat kesempatan dalam kesulitan yang kita hadapi. Bisa melihat kebaikan dalam setiap musibah yang mungkin menimpa kita. Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan bahwasanya seorang mukmin itu selalu melihat kebaikan dalam setiap takdir yang Allah berikan. Yang halawatal iman, manisnya iman tadi, terangnya jiwa kita, lapangnya dada kita itu a'dham, lebih besar daripada ketika kita menikmati pembalasan. Daripada kita menikmati apa jenenge membalas orang tadi, itu jauh lebih besar, lebih mulia daripada itu semuanya.
1: Oke.
0: Jadi ya insyaallah artinya gini, maafkan itu bukan hal yang sepele, luar biasa. Makanya tidak semua orang mampu loh itu. Maka Allah pun mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyatu misluha. Balasan keburukan tuh yo. Jadi gini, lek bapakmu dieleki karo wong gitu ya. Lek kamu itu dicela sama orang, ya celanan balasan ndak apa-apa. Ning pokok aja melampaui batas. Tapi lek awakmu kamu kok kemudian bisa memaafkan, bersyukur bisa berbuat kepada orang itu lebih baik, dan kami Allah yang akan membalas secara langsung.
1: Ini sepertinya Mas Trisma kayaknya mau ngomong ini ya. Saya lihat ini dari tadi wajahnya kayak menahan.
2: Ini betul. Ini sebagai catatan saja bahwa memaafkan itu susahnya bukan main.
1: Bukan main ya.
2: Jadi ketika ini berkaitan dengan bisnis lagi, bahwa saya memerlukan waktu hampir 2 tahun untuk bisa lega.
1: Wih, 2 tahun ya Mas?
2: 2 tahun. Mm-hmm. Saya ketemu beliaunya itu tahun 2022 kurang lebih. Mm-hmm. Kemudian masih dalam penuh amarah. Mm-hmm. Dan untuk meredakan itu memang kan tidak bisa otomatis langsung selesai. 2 tahun lebih saya berdamai dengan diri saya sendiri. Selain juga apa namanya, dengan tazkiyatun nufus dengan beliaunya, juga belajar Al-Quran juga dari namanya Ustadz Mufid, kemudian belajar hidup sesantai tapi juga beriman dengan salah satu Ustadz namanya Ustadz Nur Effendi.
1: Lebih banyak sekali Ustadznya.
2: Betul, jadi memang saya itu ini kuncinya, networking, berteman. Katanya kan orang wong soleh kumpulono. Nah, untuk mencari obat itu saya ingin berteman dengan banyak orang-orang yang saya anggap soleh. Nah itu perlu 2 tahun lebih untuk ibaratnya berdamai dengan diri saya sendiri. Nah, dan alhamdulillah dari itu hasilnya Gang Swasembada itu muncul. Lala Farm itu bergerak naik sampai muncul jadi Gang Swasembada itu setelah saya berdamai dengan itu semua. Jadi memang tidak instan tapi real bahwa ketika kita sudah plong, networking jalan, hati tenang, semua jadi lancar. Nah, terkait dengan pengalaman-pengalaman itu yang disebutkan Ustadz Mardi tadi, bahwa memang kalau menurut saya guru terbaik itu bukan dari pengalaman, tapi guru terbaik itu ketika kita mampu membaca pengalaman-pengalaman yang pernah kita apa namanya pernah kita alami. Kita punya banyak pengalaman, tapi kalau kita tidak bisa membaca itu, ya tetap bisa jatuh pada lubang yang sama. Tapi dengan kita bisa mampu peka dan membaca pengalaman-pengalaman yang kita alami, insya Allah kita juga bisa belajar dari itu.
1: Masya Allah ya, luar biasa. Jadi kalau ditanya, Mas, Mas Prisma, tandanya benar-benar kita udah memaafkan itu apa?
2: Hati tenang, bangun pagi enteng.
1: Ketika disebut namanya mungkin sudah nggak ada
2: sudah
1: rasanya.
2: Nggak ada rasanya, betul. Nggak ada rasanya.
1: Okay.
2: Jadi mau bahkan jika kita dimaki atau digunjing orang di depan kita, kita nggak ada masalah.
1: Okay.
2: Mungkin kalau orang normal pasti sudah, wah kita kita balas nih.
1: Yeah.
2: Tapi kalau sudah kita sudah berdamai bahwa kita juga di situ ketika ada perilaku buruk atau mungkin juga perkataan buruk pada kita, kita juga bersikapnya gini aja, mungkin mereka masih belum mengerti. Jadi ya udah kita maafkan aja, kita tetap show must go on. Toh juga apa namanya bisnis kita ini kita bangun dengan susah payah, masa rusak hanya gara-gara perkataan orang. Intinya kita juga harus tetap fokus pada bisnis kita, tetap belajar, juga tetap istiqomah, istilahnya istiqomah dalam menjalankan setiap perintah-perintah dari agama.
1: Siap, insya Allah. Oke, ini saya sebenarnya udah selesai soal memaafkan.
0: Ya. Sudah saling memaafkan.
1: Ini kayak kita Idul Fitri saat ini. Bahas memaafkan. Apa ini kita tanyakan Idul Fitri aja ya?
0: Nah, ini yang salah.
1: Sebenarnya. Oh gitu ya?
0: Ini salah.
1: Ini salah ya? Saya? Aduh, mohon maaf. Nah,
0: kita ini seringkali menganggap Idul Fitri itu sebagai momentum untuk
1: memaafkan. Ya.
0: Memaafkan dan meminta maaf itu tidak perlu nunggu Idul Fitri sebenarnya.
1: Oh.
0: Tetapi di mana kita menyadari diri kita melakukan kesalahan. Ini kan kaitannya dengan pertaubatan kan. Nah, kalau kita ini kaitannya dengan dosa kepada Allah, gampang, kita tinggal istighfar tuh. Tapi kalau maaf memaafkan ini kan muamalah secara manusiawi. Nah, ini lebih susah untuk kita bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena kita beristighfar saja nggak cukup sampai kemudian orang itu memaafkan kita.
1: Okay.
0: Maka sejatinya makanya permintaan maaf, minta tahlil kepada saudara kita, kepada orang-orang yang berkesinambungan dengan kita setiap hari bertemu, itu harusnya ya setiap waktu itu pula kita minta maaf. Ya semisal dengan ya dipecah telur gitu ya, ketika kemudian mau ada briefing mungkin sore hari gitu sebelum lagi, minta maaf lah supaya apa? Kan belum tentu besok bisa kembali lagi ke studio kalau udah mati gimana?
1: Iya betul.
0: Kan itu. Kalau nunggu Idul Fitri masih
1: jalan lagi. Aku tadi mau ngomong gitu. Kalau kita sampai Idul Fitri.
0: Kalau udah. Idul Fitri nanti sore aja kita sedang bicara ini belum tentu juga kita akan masih dalam kondisi hidup kan gitu. Maka tahlil ini penting gitu. Ini mohon maaf ya.
1: Gak apa-apa. Nah tadi kan insya Allah maaf kan udah kelar nih ya. Nah saya tuh ada sedikit penasaran lagi Ustaz. Tadi di akhir segmen kita kali ini. Tadi Ustaz Mardi bilang kan, jadi sempat nyebut anxiety. Nah, saya ingin bertanya ini, jadi korelasi antara memaafkan dan anxiety apakah ada korelasinya begitu?
0: Ya, kalau anxiety itu sebenarnya memang ada hubungan, meskipun tidak secara langsung ya. Dan semua manusia itu sebenarnya punya kekhawatiran. Kan anxiety itu kan kekhawatiran yang terlalu
2: was-was
0: yang terlalu berlebih ya, kepada berlebih. Diri kita. Kadang ketakutan kita itu tidak beralasan gitu loh. Tetapi memang ya mau tidak mau itu harus kita sadari, itu kadang-kadang kita juga ada itu. Tiba-tiba muncul takut aja. Kan begitu. Jadi memaafkan itu adalah salah satu di antara bagian tips bagi kita untuk kemudian mengurangi rasa itu. Karena apa? Kalau kita mau menghilangkan anxiety secara total, tidak bisa. Maka coba, kita ini kan berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali. Kan kita senantiasa berdoa itu artinya apa? Setiap orang mesti punya kecemasan. Makanya Rasulullah mengajarkan itu. Bagaimana? Pertama memaafkan memang. Tapi yang lebih penting sebelum memaafkan apa? Sadari bahwasanya kita ini hamba. Apa yang kita lakukan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mampu menghadirkan keyakinan bahwasanya semuanya sudah ditentukan oleh Allah, Allah pula yang akan kemudian memberikan solusi atas itu. Sebesar apapun, Allah jauh lebih besar daripada masalah kita. Maka kembali kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menyebutkan satu ungkapan menarik. Ini juga saya dapatkan di dalam kitab A'mal Qulub yang ditulis Syekh Khalid Utsman As-Sabti daripada Ibnu Qayyim juga. Beliau mengatakan begini, inna fid dunya jannat. Di dunia ini ada surga, jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang belum mampu memasuki surga dunia itu, maka dia akan susah atau dia tidak akan masuk surga di akhirat, beneran di akhirat. Apa surga itu? Di antaranya adalah tunduknya kita kepada takdir Allah. Tenangnya diri kita kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mampunya kita untuk kemudian melihat kebaikan di balik semua ketentuan-ketentuan Allah. Kenapa? Tidaklah terjadi takdir Allah seberat apapun, mesti semusibah seberat apapun, kecuali Allah berikan di baliknya itu ada kebaikan. Nah, itu yang perlu kita pelajari untuk kemudian kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah, memahami, menguatkan tauhid kita kepada Allah, bahwasanya semua hal yang datang dari Allah itu selalu baik. Bahkan Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam kitab beliau Al-Hikam itu, kita itu kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memahami bahwasanya apa yang Allah tunda atas kita, apa yang Allah halangi atas kita, itu sejatinya ainul atau itu sejatinya karunia yang terbaik. Misal ketika Allah memberikan kepada kita, mintanya kaya nih, ternyata kok kemudian Allah kasih kita kurang, malah tidak menjadi kaya. Bukan Allah itu tidak sayang kepada kita, tapi sejatinya dengan kekurangan itu Allah menempatkan kita di sisi terbaik, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ini kepada manusia juga begitu. Jadi ada ungkapan itu mengatakan begini, kalau kita itu mengenal manusia, man arafan nasa istaroha. Kalau kita mengenal karakter manusia, istaroha, kita akan tenang. Kenapa kita ini seringkali merasa sakit hati dan lain sebagainya? Karena kita tidak memahami karakter manusia. Karakter manusia itu apa? Ya diantaranya mencela-mencela. Ya kan?
2: Kita harus paham gitu ya.
0: Kita harus paham. Manusia itu tidak mungkin sempurna. Bodoh awak dhewe lho. Kita ini senantiasa seringkali berekspektasi terlalu tinggi kepada orang lain.
2: Oke.
0: Betul ya?
2: Iya, bisa.
0: Kepada jadi. Orang lain.
2: Bisa jadi ya.
0: Jangankan kepada orang lain, kita berekspektasi kepada diri kita saja sering kecewa kok.
2: Iya, betul.
0: Satu
2: betul.
0: Contoh. Kalian pernah enggak Mas Agung ini bikin mau tidur gitu bikin alarm. Bangun jam 3.
2: Betul.
0: Alarm bunyi bukan?
2: Bunyi.
0: Bangunmu jam berapa?
2: Jam 4.
0: Jam 4 kan gitu. Artinya ekspektasi kita adalah kita itu bangun jam 3. Itu ekspektasi terhadap diri kita kan?
2: Iya. Padahal kita udah apa? Bukan hanya ekspektasi. Merencanakan
0: ya, kan begitu.
2: Meyakini wah, banget gini.
0: Lah kita sendiri saja.
2: Iya.
0: Tidak mampu merealisasikan ekspektasi kita sendiri.
2: Iya, betul.
0: Bangun apa enggak jam apa? Lah kayak gitu kok kemudian kita pengen orang lain apa jenengi? Memenuhi ekspektasi kita kan aneh kan.
2: Wallahualam. Kita harus sadar itu ya.
0: Iya, kita harus sadar. Jadi kalau kita sadar bahwasanya manusia itu, dan kita tidak mungkin bisa menyenangkan manusia, kita tidak mungkin selamat dari lisan manusia, kita tidak mungkin selamat daripada perilaku-perilaku manusia, maka ketika kita sadar istaroha, tenang wis.
2: Memang langsung nukui ini.
0: Nah, dan kita justru akan bersyukur ketika menghadapi itu. Kenapa? Oh berarti aku kese urep gitu loh.
2: Begitu. Siap.
1: Mas Agung, betul kan? Saya enggak salah milih Ustaz. Betul. Memang gini, ini tambahan dikit aja Pak Ustaz Mardi. Ustaz-ustaz yang saya sebutkan tadi. Itu tidak pernah ngejudge kayak kita-kita gini, kayak saya-saya gini.
2: Kayak jenengan tok ya, Mas.
1: Tidak pernah nyebut kita pendosa, tidak pernah di mana masa lalu kita yang seperti itu, tapi juga tetap dibimbing
2: agar bisa menemukan jalan. Tidak pernah di, oh ini haram, ini gini, kamu harus gini. Enggak, tapi kan tetap dibimbing. Dari apa yang beliau sampaikan kan sudah kelihatan bagaimana sejuknya kita ketika beliau sedang menyampaikan. Menyampaikan.
1: Biasanya kalau memuji di depan orangnya ada maunya.
2: Biasanya anu, biasanya kalau gini itu dapat kopi saya.
1: Itu udah siapkan belakang.
2: Ya gitu.
1: Oke, siap siap Ustaz. Terima kasih sudah hadir juga. Ini saya kira udah panjang kita berdiskusi. Saya ingin minta Mas Wisma dulu untuk mungkin dari obrolan kita apa yang panjang ini barangkali ada sebuah closing statement gitu ya, atau apa yang ingin disampaikan kepada penonton kita.
2: Kalau saya closing statementnya berkaitan dengan bisnis, dimana jika ingin bisnis kita berjalan, jika ingin usaha kita lancar, maka berdamailah dengan dirimu sendiri, maafkanlah orang-orang yang pernah menyakitimu, insya Allah Allah akan memberikan kamu jalan.
1: Mantap, insya Allah. Nah ini kalau Ustaz Mardi seperti apa?
0: Ya, saya kalau dikasih close, minta closing statement gini terus terang bingung. Apa yang mau di closing? Tapi ada satu ungkapan menarik dari Imam Asy-Syafi'i di diwan beliau itu, beliau mengatakan gini. Da'il ayyamu taf'alu ma tasa'u wa tib nafsan idza hakama al-qada'u wa kun rajulan 'alal ahwali jalda wasimatu kasamahatu wal wafa'. Biarkan hari itu berlalu semaunya mereka sesuai yang Allah tentukan. Wa tib nafsan idza hakama al-qada'. Dan tenangkan jiwa kita ketika takdir itu menyapamu. Wa kun rajulan 'alal ahwali jalda, jadilah seseorang yang senantiasa kokoh kuat dalam setiap keadaan. Wasimatu kasamahatu wal wafa'u. Nilaimu adalah pada samahah, kelapanganmu terhadap orang lain, wal wafa', dan menepati apa yang layak engkau tepati. Itu kan.
1: Masya Allah, mantap sekali. Itu seneng kalau Ustaz Mardi itu ada ayatnya dulu, ada ya. Arabnya dulu. Jadi lebih mantap gitu. Terima kasih Ustaz Mardi, sudah hadir di podcast gue yang Pecah Telur. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk penonton kita Pecah Telur. Sampai jumpa di next episode teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.

kurikulum Al-Quran dalam mendidik anak. Kali ini kita akan belajar dari pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya yang Allah santumkan di dalam surah Luqman ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fis sakhrati aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Ya bunayya, wahai anakku, innaha, sesungguhnya, in takum mithqala habbah, jika ada sesuatu seberat biji sawi, min khardalin, fatakun fi sakhra, yang berada di dalam batu, au fis samawat, atau di langit, au fil ardi, atau berada di bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan mendatangkannya, innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini adalah pengajaran dari Luqman Hakim kepada anaknya, penanaman akidah, penanaman keyakinan. Selainnya pula kita mendidik anak-anak kita dengan keyakinan ini, dengan keyakinan seperti yang dinasihatkan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya innaha, wahai anakku, sesungguhnya intakum mithqala habbah min khardal, seandainya ada sesuatu seberat biji sawi, di manakah ia, apakah di dalam bebatuan atau di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Ada beberapa pelajaran yang terkait dengan ayat ini dijelaskan oleh penulis kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, yang tentu setelah saya tengok ini juga apa yang beliau kumpulkan dari tafsiran para ulama berkaitan dengan ayat ini. Faedah pertama dari ayat ini adalah falau kana lil insani rizqun mithqalu habati khardalin fis samawat au fil ardi laja'allahu biha hatta yasukuha ila man hiya razaquhu. Sekiranya seseorang itu mendapatkan jatah rezeki seberat biji sawi, apakah itu rezeki yang berasal dari langit ataukah rezeki yang berasal dari bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, ya, hatta yasukuha ila man hiya razaquhu, sampai rezeki itu sampai kepada siapa yang memang rezeki itu diperuntukkannya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini menggambarkan bahwa setiap makhluk di bumi, wa ma min dhabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Ya. Tiada makhluk di bumi ini kecuali atas Allah lah rezekinya. Penanaman keyakinan ini menjadikan anak-anak kita nantinya apapun yang mereka hadapi, mereka senantiasa sadar bahwasanya apa yang didapat itu, apa yang dipegang itu adalah memang rezeki yang sudah Allah tetapkan untuknya. Dan apa yang meskipun mereka harapkan kemudian tidak mereka dapatkan, itu karena memang bukan jatahnya. Allah itu maha mengetahui rezeki itu untuk siapa, layak untuk siapa, ya. Bahkan Allah menanggung rezeki, apakah itu makhluk-makhluk yang di laut, apakah yang di dasar bumi, sampai disebutkan itu ada yang mengatakan dari ulama maksud di bumi adalah dasar ketujuh atau bebatuan itu, yakni di lapisan ketujuh bumi. Ya, seandainya di sana ada binatang, ada makhluk, maka Allah akan datangkan rezeki itu kepadanya, ya, sesuai dengan jatahnya. Ada makhluk bernama paus biru, gitu ya. Satu makhluk yang konon itu adalah binatang yang paling besar di dunia, yang tinggal di lautan, itu satu hari itu makannya itu tidak kurang dari 3 ton, ya. 3 ton ikan, ya. Itu setiap hari. Bayangkan itu, kita kalau mendatangkan atau satu hari makan 3 ton, gitu ya.

mungkin biayanya berapa, tapi Allah Maha Kaya, Allah sediakan. Jadi makhluk yang memiliki ukuran besar, kemudian dengan apa yang dia makan juga membutuhkan banyak, sampai satu hari 3 ton, satu hari ya, kalau satu tahun berapa ton berarti? Ya. Satu hari berapa ton? Satu hari 3 ton, satu tahun tiga aja udah berapa itu? Ya. Sekian banyak ton, itu Allah kasih. Masuk antum takut tidak dapat bagian rezeki ini ya? Ini ada yang jatah rezekinya satu hari 3 ton, ya. Kita takut kalau tidak mendapatkan rezeki. Nah, termasuk Allah juga memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk kecil dimanapun mereka berada, yang kita tidak melihatnya. Allah tahu ada di antara makhluk-makhluknya itu membutuhkan rezeki. Ya. Sampai kepada siapa jatah rezeki itu diberikan, maka Allah akan mendatangkannya. Ini makna yang pertama. Jadi sekecil apa itu jenis rezeki dan untuk siapa, ya, itu semua sudah ada alamatnya. Kalau memang jatahnya Allah takdirkan untuknya, maka entah dengan cara apa, tapi pasti Allah akan menyampaikan dia kepada, ya, yang memang sudah menjadi bagiannya. Nah, ini suatu hal yang menjadikan kita dan juga anak-anak kita nanti tidak kecewa ketika suatu kali apa yang diharapkan tidak didapatkan, dan dia juga bisa bersyukur bahwasanya apa yang diharapkan itu adalah sesuatu yang memang ternyata adalah rezeki untuknya. Ya. Yang jelas tidak akan mati seseorang sampai habis jatah rezekinya. Ya. Jadi tidak usah kita khawatir kok itu belum saya dapat, itu kok belum saya dapat. Jangan khawatir, kalau memang itu jatahmu, sebelum mati akan sampai kepadamu. Ya. Kalau ternyata bukan jatahmu, ya sudah, tidak usah sedih. Wong itu memang bukan jatahmu, ya. Walaupun sudah di depan mata, ya, maka ya kalau bukan jatahnya tidak akan sampai kepadanya. Ada Syekh Al-Baghmisi, dia adalah imam dan khatib di Masjid Quba. Tahu Masjid Quba ya? Masjid Quba itu masjid yang dikunjungi Rasulullah di setiap hari Sabtu. Ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Quba'an kullas sabtin masyian au raqiban. Adalah Nabi itu ketika hari Sabtu, setiap hari Sabtu mengunjungi Masjid Quba. Kadang dengan berjalan, kadang dengan berkendaraan, ya. Maka saya suka kalau pas ngantar jamaah umrah itu saya tawarin, ya, berjalan kaki atau berkendaraan, ya. Yang sudah pernah berkendaraan, ayo kita berjalan kaki biar apa? Dapat sunnahnya. Hanya 3 kilo saja, ya. Enggak terasa itu jalannya di taman, ya. Dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba itu hanya 3 kilometer saja, ya. Hadirin yang dimiliki Allah, Masjid Quba itu masjid yang kalau kita sholat di dalamnya, ya, maka mendapat pahala sebagaimana orang yang umrah. Nah, saya cerita tentang apa yang pernah disampaikan oleh Sa'al Maghomisi di Masjid Quba ketika beliau berkhutbah, suatu kisah yang dimana seseorang suatu kali dalam perjalanan, kemudian pada saat itu dia merasakan kehausan. Saat kehausan dia mendapati di tempat itu ada sumur tua, ya, sumur tua yang dia harapkan bisa minum darinya. Maka ketika itu dia hendak memastikan apakah di sumur tersebut masih ada air atau tidak. Dia melongok ke dalam sumur tersebut. Tidak begitu jelas, melongoknya tambah dalam, melongoklah ke tambah dalam, sampai kemudian qadarullah kecemplung ke dalam sumur. Ya, lianguk-anguk, ya, apa kesemangatan dia. Masuklah dia ke dalam sumur, jatuh ke dalam sumur. Tapi dia berhasil mendarat, bukan mendarat ya, mengair dengan selamat. Jadi langsung kena airnya, plung, ya. Nah, kemudian dia bisa teriak-teriak, bisa minta tolong. Akhirnya orang-orang pada ke situ lalu melakukan apa? Penyelamatan terhadap orang ini. Sampai di atas dia selamat. Ya. Nah, sampai di atas, setelah apa? Dia masih panik begitu, ada seseorang menyodorkan kepadanya
segelas air susu. Segelas air susu diberikan kepadanya, setelah dia minum dengan puas, ya, lalu orang-orang bertanya, setelah tenang kan, ya biasa orang mesti penasaran itu ya, kok iso-iso sampean kencemplung mau piye, ya? Apa ngantuk ya, kesandung bibir sumur langsung nyemplung apa ya, piye lara-larai piye ya, bagaimana kronologinya. Maka ketika dia ditanya kronologinya, dia ceritakan dengan sangat antusias, malah dipraktekke langsung dia. Aku tadi dari sana jalan ya, kehausan, lalu saya lihat ini sumur ini, saya penasaran ada airnya atau enggak, maka saya melongok ke dalam sumur, kok enggak jelas, saya melongok lagi, dipraktek gitu ya, sampai qadarullah kecemplung meneh. Tapi kali ini ya tidak terselamatkan ya, qadarullah dia wafat ya. Apa pelajaran yang bisa diambil? Akeh gitu ya, seorang muslim tidak boleh kecemplung dalam sumur yang sama dua kali. Masa mau kecemplung-kecemplung meneh ini. Tapi ada hal yang berkaitan dengan masalah rezeki yang kita bahas ini, bahwa seseorang meskipun dengan sebab yang sama, dengan penampakan yang sama ya, tetapi kenapa di kali pertama dia selamat, di kali kedua dia tidak selamat? Kenapa? Karena di kali pertama jatah rezekinya belum habis, masih ada jatah rezeki yang Allah datangkan untuknya. Karena Allah memang sudah apa, memberikan ketetapan ada segelas air susu ya, yang itu menjadi rezeki terakhir dia, maka dengan caranya Allah akan sampaikan segelas susu tersebut kepada orang yang jatuh ke dalam sumur. Coba, kecemplung sumur untuk rezeki segelas susu ya. Jalarane kecemplung sumur sik gitu loh. Ya. Maka ketika dia kecemplung sumur, belum mati kenapa? Ambil dulu jatah rezekimu ya, di atas. Serampung jatah rezeki entek ya wis baleni meneh gitu ya. Kali kedua ini ya sudah ya. Innalillah ya. Ikhwan sadaqakumullah, begitulah rezeki. Jadi enggak usah gigi ya, kita berjalan, kita berikhtiar sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita, sesuai dengan garis yang telah penangan dari Allah SWT untuk kapan menyampaikan kepada kita. Ya, ini juga termasuk bagian dari rezekinya memang begini gitu ya, ada tersendat-sendat sedikit ya suaranya ya. Nah, ada termasuk suatu peristiwa yang ya ini istilahnya kabar-kabar ataupun mungkin informasi atau ada berita-berita yang apa, kisah seseorang yang mengalami koma, dia ketika dibawa ke rumah sakit di Jakarta itu enggak sadarkan diri ya, sampai kemudian dia bawa, dibawalah dia ke Singapura. Di Singapura itu kemudian ternyata dia bisa kemudian bangun. Pas bangun, sesuatu yang dicari apa? Dia minta es krim. Ya. Dia minta es krim. Yo koyo sehat tenan kae dia. Minta es krim. Setelah selesai makan, makan atau minum? Nah, es krim itu apa nih? Tangan apa diambilnya? Ya, setelah menikmati ya es krim yang diberikan untuk dirinya itu, tak lama kemudian koma lagi, kemudian wafat. Ya. Padha-padha komane durung titik. Lah ngopo ora titike kok nang Jakarta? Kenapa? Ya. Ada jatahnya ya. Yang nama es krim itu harus merek Singapura. Ya. Memang Allah sediakan segitu itu penutupnya itu di Singapura, ya. Maka dengan jalaran, dengan lantaran ya, dia apa ini? Koma, sempat dibawa ke Jakarta, sampai kemudian di Singapura. Allah sampaikan rezeki itu. Ya. Jadi semua sudah alamatnya, ada alamatnya. Ya. Mungkin, ikhwan sadaqakumullah, kita tidak tahu di mana rezeki kita, tapi yakinlah rezeki kita tahu di mana alamat kita.
Paham ya? Iki janjian iki jatahku nang endi to? Kita mungkin enggak ngerti ya. Goleki ngalor ora ketemu, ngidul ora ketemu, ya. Ngulon ora ketemu, ya. Mungkin kita tidak tahu alamat rezeki kita, tapi rezeki yang Allah sudah tetapkan untuk kita tahu alamat kita di mana. Tenang saja nanti ya. Pada waktunya yang tepat akan sampai kepada kita. Ya, kita hanyalah berkewajiban untuk ikhtiar, kemudian tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Dan siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan menyampaikan urusannya. Ya, innallaha balighu amri. Allah akan menyampaikan urusannya, tetapi kapannya itu rahasia, ya. Rahasia ilahi, artinya Allah yang tahu, tapi yang pasti Allah berikan pada kita di waktu yang paling tepat, ya. Tentang bagaimana rezeki itu sampai kepada makhluk-makhluk yang lemah misalnya, ya. Sebagaimana juga Allah sampaikan rezeki kepada binatang-binatang yang mungkin kelihatannya susah untuk dijangkau, ya. Tapi Allah punya cara, ya. Allah Maha Kuasa menjadikan rezeki itu sampai kepada makhluk-makhluk yang mungkin diantaranya tanpa usaha, atau diantaranya apa yang diusahakan itu apa, dia tidak mendapatkan, tapi dia mendapatkannya dengan cara yang lain. Ada seorang ulama namanya Syaqiq Al-Balkhi, ya. Syaqiq Al-Balkhi, dia guru dari Hatim bin Al-Asam. Dia juga menjadi sahabat sekaligus murid dari Ibrahim bin Adham. Suatu kali dia dari kampungnya, dia merasa ekonominya gitu-gitu aja, sehingga dia ada keinginan untuk mengubah nasibnya, ada bahasa orang sekarang, ya, intinya mau mencari mata pencaharian di kota. Nah, dalam perjalanan dia melihat pada saat istirahat ada seekor burung yang patah kedua sayapnya, kemudian buta kedua matanya, tetapi kelihatan seger, seger dengan pengertian dia itu awet hidup gitu loh. Sampai dia bertanya-tanya, ya, bagaimana cara dia mendapatkan rezeki? Dia tidak bisa terbang, ya, sebagaimana umumnya burung, dan bahkan dia juga tidak bisa melihat. Bagaimana dia mendapatkan makanan untuk bertahan hidup?

apa yang diucapkan pengemis yang minta kepada Allah, ya, berharap karunia Allah, yang satu berharap apa? Kemurahan dari Ummu Ja'far, ya, sebagai penghargaan. Ini apa? Sama-sama pengemis ini buta, ya, dua-duanya buta. Nah, Ummu Ja'far memberikan apresiasi kepada orang yang menyebut namanya tadi, yang mengakui apa? Yang mengakui dia itu dermawan. Makanya di apa ini diberikanlah kepadanya ayam, ya, ayam panggang, ya, tapi di dalamnya itu ada uangnya 10 dinar. Ya, ada uang 10 dinar. Satu dinarnya berapa? 4/4 gram emas. Gitu ya. 4/4 gram emas. Berarti berapa? Dibingki 10. Ya, sak gram iki saiki berapa, Mas? Kok sak yuto iki zaman kapan? Saiki larang ya. Ono yuto punjul, ya. 2,5 ping 10. Berapa? 20 juta gitu ya. Jadi diletakkan itu 10 dinar. Ya. Ya, yang dia berdoa Allahumma ini as'aluka min fadlik, ya. Maka diberikan kepadanya standar pengemis yo biasanya kayak saat dirham perang dirham dikasih 2 dirham, dikasih 2 dirham. Maka setelah pulang dari situ yang mendapatkan ayam tadi, ya, mendapat ayam tadi, dia bilang sama yang mendapatkan 2 dirham, kang aku ora butuh iki ayam panggang ini, tak ijol ke nggonmu piye, ya, iki ayam iki PN duwite nggo aku, ya. Yes, aku manut tak. Ya, sama-sama tidak tahu, manut. Akhirnya ditukar, ya, barter. Sah ya, sah. Halal, halal, ya. Nah, itu berlangsung sampai 10 apa? 10 hari. Berarti berapa tadi? Sama terus kejadiannya kayak gitu, 10 hari. Ya. Nah, maka ketika pengemis tadi datang yang ke-11, ya, dengan cara dengan doa yang sama, ya, maka yang dikasih secara langsung oleh Ummu Ja'far tadi apa tadi, ayam panggang tadi, ya, kok masih berharap kemurahan dari Ummu Ja'far. Ummu Ja'far marah-marah, aku kurang lomo piye karo sampean, ya. Sampean tak kaya pirang dinar kok sih apa ngrekes wae, ya. Udah berapa dinar yang saya kasih ke kamu? Bukankah ada ngasih saya tuh ayam panggang? Ya. Mana ada duitnya? Wah, sampean ki piye toh, ya. Kamu nikmati ndak itu? Kamu buka ndak isinya? Ya ndak, saya langsung tuker sama punya saudara saya ini, ya. Nah, ternyata apa? Ya begitu. Kita salah alamat dulu, tapi ya kembali kepada pemilik asalnya. Ya. Begitulah rezeki. Ya. Ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa sebesar sawi, ya, berupa rezeki itu Allah akan menyampaikan kepada pemiliknya yang sudah Allah tetapkan, ya. Entah mungkin dengan drama seperti apa, dengan dinamika seperti apa, melalui ya mungkin berbagai macam apa ya peristiwa-peristiwa, tapi tetap akan sampai kepada alamatnya. Ini tentang rezeki, sehingga kita tidak perlu khawatir. Yang kita khawatirkan justru bagaimana kita cara mendapatkannya dan bagaimana kita apa mengelolanya setelah kita mendapatkannya, ya. Karena tentang berapanya itu tidak akan mengubah ketetapan Allah. Seberapa banyak rezeki kita itu enggak akan berubah, ya. Maka bukan letak penilaian Allah bahwa seseorang mendapatkan harta berapa, tetapi yang dilihat apa, bagaimana dia mendapatkan, untuk apa dia belanjakan, ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat pada jasad kalian, Allah tidak melihat pada harta kalian. Kenapa? Ini semua jatah dari Allah, ya. Innama yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Allah hanya melihat pada hati dan amal kalian. Begitupun hadis tentang bagaimana pertanyaan nanti ketika anak Adam kakinya beranjak, sebelum kakinya beranjak, ya, dari tempat dia dibangkitkan.

0: La tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala bi arba'i khisal. Tidak akan beranjak kedua kaki anak Adam sampai ditanya tentang empat perkara pada hari kiamat. Apa itu? Salah satunya adalah wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkannya? Untuk apa dia belanjakan? Ya, tidak ada pertanyaan atau mungkin dituntut, kenapa kamu hanya mendapat sekian? Berapa harta yang kamu dapat? Bukan berapanya yang ditanya, tapi apa? Bagaimana cara kamu mendapatkannya? Ya, bagaimana kamu belanjakannya? Karena tentang berapanya itu kewenangan mutlak dari Allah. Sudah ada ketetapannya, sudah ada takdir yang sudah terukur. Ya. Rufi'atul aqlam wa jafatish shuhuf. Apa itu? Sudah angkat pena, ya, ini tulisan sudah selesai, ya. Wa jafatish shuhuf, tinta juga sudah kering, ya. Sudah fix gitu ya. Tentang harta kamu sudah fix. Artinya apa? Bahwa kadang orang itu direwangi gitu ya. Direwangi untuk mendapat suatu harta, dia menipu, dia kemudian menjamah perkara-perkara yang haram, yang padahal itu sama sekali tidak akan apa? Menambah jatah rezekinya. Ya. Maka cukup bagi kita mengikuti jalur yang telah dihalalkan oleh Allah. Ya. Bahwa bukan berarti kita tidak ikhtiar, tetap kita ikhtiar. Itu kewajiban kita. Tawakal kita itu tidak kemudian menihilkan atau menafikan usaha kita. Ya. Seekor burung itu contoh hewan yang punya tawakal tinggi. Ya. Bahkan Nabi bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'alallah." Ya. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal, la rizqakum, niscaya Allah akan ngasih rezeki pada kalian. Kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah ngasih rezeki pada seekor burung. Ya. Di mana burung itu pada pagi hari ya, keluar dalam keadaan lapar, wa taruhu bitana, pulang sudah dalam keadaan kenyang. Ya. Maka dipahami di situ burung itu ketika pagi hari dalam keadaan apa tadi? Lapar, kemudian keluar. Keluarnya ngapain? Keluarnya ngapain? Ya. Untuk mencari rezeki, maka pulang sudah dalam keadaan kenyang. Ya. Baik, pelajaran yang kedua, falau kanatil matlamatu mithqal ta'ti bihallahu yaumal qiyamah hina yad'ul mawazin al-qisth wa jaza'a khairan fa khair. Falau kanatil matlamah, sekiranya ada kedzaliman sebesar biji sawi, ya, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan mendatangkannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hina yad'ul mawazin al-qist, ketika Allah meletakkan keadilan. Ya. Jadi kedzaliman meskipun sangat kecil itu ada hitungannya. Sebagaimana kebaikan yang itu ringan juga akan ada hitungannya. Wa jaza 'alaiha in khairan fa khair. Ya. Wa jaza 'alaiha, dan Allah akan membalas atasnya in khairan fa khair. Kalau sebesar biji sawi itu berupa kebaikan, maka dia akan mendapat kebaikan itu. Ya. Wa syarran fa syar. Kalau sebesar biji sawi itu adalah keburukan, maka dia akan mendapatkan juga balasannya. Allah ya. Ta'ala la tahfa 'alaihi khafiyatun fil ard, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu tak ada yang tersembunyi darinya sedikit pun di bumi, tidak pula yang di langit. Wa li hadza qala ta'ala, karena itulah kemudian Allah berfirman, innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah latifun khabir, ya, maha lembut lagi maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini juga menjadi pelajaran sangat penting dari ayat ini, apa yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya. agar anak itu tidak meremehkan peluang kebaikan sekecil apapun itu, pun agar anak juga tidak meremehkan keburukan sekecil apapun itu, ada atau tidak ada orang. Karena Allah mengetahui semuanya, dan Allah akan membalas sesuai dengan kadarnya. Ya. Maka ada kaidah yang disebutkan Nabi SAW, ya, innallaha qadabal hasanati wassayiat. Sesungguhnya Allah mencatat segala kebaikan dan mencatat segala keburukan. Jadi semuanya tercatat, ya. Semuanya dicatat. Kebaikan berupa apapun, sebesar apapun, keburukan berupa apapun, dimanapun, ya, sebesar apapun, semua tercatat. Ya, sampai kemudian dirinci, ya, kaidah pencatatan, apanya yang dicatat dan bagaimana pencatatannya. Faman hamma bihasanatin walam ya'malha. Ya. Qadaballahu lahu hasanatan kamilah. Maka barang siapa sampai pada urusan niat, punya niat baik dan dia tidak atau belum mengamalkan, maka Allah catat untuknya satu kebaikan yang sempurna. Jadi pencatatannya sedalam itu, bukan sekedar perbuatan fisik, bahkan gerak-gerik hati, niatan hati itu sudah ada catatannya. Seorang punya niat melakukan kebaikan, dia mendapatkan pahala kebaikan seperti yang dia niatkan. Ini rinci sekali, detail sekali. Misalnya seseorang sebelum tidur dia punya apa? Punya niatan untuk sholat malam. Ya. Pada saat dia niat mau sholat malam, maunya sholat malam 11 rakaat, ya, 1 jam misalnya. Niatannya begitu. Ya. Qadarullah, ternyata bangunnya hampir subuh, 5 menit sebelum subuh. Ya, jadi ini ora sida sak jam. Ya. Ya ora sida apa? 11 rakaat. Masa apa? Jadi 5 menit ditum nggo apa? Pipis, tinggo wudu, mempersiapan kira-kira kira pirang menit. Ya. Ya mungkin mungkara apa? Itu wudu dia terus adzan. Atau mungkin dapat satu rakaat, ya. Tapi yang harus dipahami bahwa dia sudah mendapatkan pahala 11 rakaat ketika dia sudah meniatkan itu. Bisa dipahami, ya. Ketika dia sudah meniatkan 11 rakaat, maka dia mendapatkan 11 rakaat. Penak men, ya penak, ya. Masuk ke niat atau ganjaran, ya. Niat itu bagus enggak? Niat baik gitu. Niat baik itu kebaikan atau bukan? Baik kan? Kalau baik pantas enggak mendapatkan pahala? Pantas, ya. Mosok diparingi kemurahan arep maido, ya. Mengaku mosok mung niat tok kok untuk ganjaran. Loh itu sudah ketetapan. Memang begitu konsepnya. Orang kalau punya niat baik langsung mendapatkan pahala kebaikan sesuai yang dia niatkan. Wah, nek ono tangi turu tak niat ke sing akeh. Iya, heeh, gitu ya. Silakan. Memang harusnya begitu, setiap kita bangun tidur, nah, niatkan itu sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan yang akan kita kerjakan. Rencanakan semua kebaikan-kebaikan yang akan kerjakan, ya. Wah, resikone niat apa imung siji kok. Apa? Resikone ora nindak kita, ya. Resikone itu ganjaran siji gitu loh, ya. Wi resikone, ya. Durung apa? Buahnya. Buahnya apa? Ketika dia kemudian mengerjakan, wa man hamma biha fa'amilaha, kata Allahu asyrata hasanat ila sama'ati mi'ati di'fin ila ad'afin kathirah. Siapa yang dia sudah meniatkan kebaikan lalu dia mengerjakan kebaikan itu, Allah lipatkan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang banyak. Ya. Jadi ketika niat mau sholat malam sudah dapat, misalkan dia niatnya 11 rakaat, sudah dapat berapa? 11 rakaat. Ya. Ketika kemudian dia bangun sesuai dengan yang dia rencanakan, dia sholat 11 rakaat, ya, maka pahalanya jadi berapa? Dilipatkan 10 kali, 110 pahala. Ya. Tambah siji meneh sing mau, gitu ya. Tambah 11 tadi ketika dia sudah dapat, ketika mengerjakan, ya, pahalanya dilipatkan 10 kali. Ya. Bahkan sampai 700 kali lipat. Siapa mereka ini yang dapat 700 kali lipat? Pernah saya sampaikan di sini kalau tidak salah, ya. Siapa yang mendapatkan 700 kali lipat? Mereka adalah orang yang bagus keislamannya. Ya. Innal abda idha hasuna amaluhu. Ya. Idha hasuna islamuhu. Seorang hamba apabila bagus keislamannya, maka setiap apa yang dia kerjakan mendapatkan kelipatan 10 sampai 700 kali lipat. Artinya apa? Semakin keislamannya, semakin dekat pada angka kelipatan 700 kali lipat. Pertanyaannya, siapakah orang yang bagus keislamannya? Apa tanda orang punya kebagusan Islam itu, apa tandanya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebagusan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna. Jadi kalau seseorang itu menjadi orang yang sangat produktif di setiap waktunya dengan amal soleh, ya, dia tidak melakukan sesuatu kecuali itu sesuatu yang jelas manfaatnya, ya, jelas faedahnya, ada keuntungannya, ya, ada nilai pahalanya, maka setiap yang dikerjakan kelipatannya nilainya bukan hanya satu, kelipatannya bukan hanya 10, tapi kelipatannya sampai berapa? 700 kali lipat. Sholatnya 700 kali lipat, bukan lagi 27 derajat, ya. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran bukan lagi 10, tapi berapa? 700 kali lipat, ya. Kalau dia adalah orang yang bagus keislamannya, nah, detail itu dihitung itu, ya. Khairusodokumullah. Nah, ini pelajaran penting untuk anak-anak kita, bahwa Allah itu mencatat segala jenis kebaikan dan segala jenis keburukan, termasuk Allah itu akan membalas sekecil apapun perbuatan baik, sekecil apapun itu perbuatan buruk, ya, itu semua akan ada dampaknya, ya. Jadi ketika apa anak itu melakukan suatu kebaikan, ya, sampaikan kepada mereka ini, dengan satu kebaikan ini apa yang kamu dapat, ya. Banyak sekali. Satu apa? Kalau ini kebaikan yang sebelumnya diniatkan sudah dapat poin, lalu dikerjakan 10 kali lipat, ya. Kalau kamu sering mengerjakannya 700 kali lipat, ya. Kemudian dengan satu kebaikan yang kamu kerjakan itu berarti kamu juga hilang darimu satu kesalahan. Dengan amal kebaikan yang kamu kerjakan itu kamu sudah menyiapkan solusi untuk problem yang akan terjadi. Ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kamu dalam keadaan lapang. Allah akan mengenali kamu pada saat kamu apa? Pada saat kamu membutuhkan, di saat sempit. Jadi menabung, memperbanyak kebaikan-kebaikan itu seperti orang yang bepergian dengan mobil, dia sudah menyiapkan apa? Ban serep, kemudian dongkrak, kemudian pelepas baut dan memasangnya. Ya. Sehingga ketika di jalan itu benar-benar terjadi kebanan, ya, maka solusi itu sudah siap. Nah, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang itu sebenarnya dia sudah menabung solusi dari masalah yang akan dihadapi. Dan pasti manusia akan menghadapi masalah besar atau kecil, entah dalam hal apapun. Nah, orang-orang yang sudah banyak menabung kebaikan-kebaikan, ya, itu dia akan mendapatkan solusinya dengan mudah, ya. Ini sekaligus juga apa kita ingatkan anak-anak kita, selalu kita kaitkan dengan ayat ini, ya. Anak kita suatu kali misalkan mendapatkan apa selamat dari satu musibah, ya. Kita katakan, ya, ini bisa jadi karena perbuatan baikmu di waktu itu atau perbuatan kamu sehingga Allah menolong kamu. Kaitkan dengan itu supaya dia tahu bahwasanya apa? Ya. Kebaikan itu akan mendapatkan balasan yang baik juga. Ya. Sehingga dia lebih bersemangat untuk apa? Karena Allah tidak akan melupakan, ya, sekecil apapun perbuatan baik, apalagi juga perbuatan yang besar. Sebagaimana supaya anak-anak kita paham, jangan meremehkan keburukan, karena keburukan itu pasti akan ada dampaknya, ya. Bahwa musibah yang terjadi itu karena apa? Dosa yang dilakukan, ya. Ajak anak kita untuk istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Kita bisa kisahkan bagaimana para nabi, ya, bagaimana para ulama-ulama dahulu mendapatkan pertolongan Allah itu karena kebiasaan baiknya. Nabi Yunus alaihissalam, beliau itu pernah mengalami masalah berat dalam hidupnya. Beliau berada dalam tiga kegelapan, ya. Apa itu tiga kegelapan? Satu, beliau berada di dalam perut ikan, ya, nang jero wetenge iwak, kira-kira ana lampune apa ora? Ya. Enggak ada lampunya, gelap, ya. Ikannya segede apapun itu di dalam perutnya itu pasti gelap. Kemudian ikan itu berada di dasar lautan. Dasar lautan gelap atau tidak? Dasar lautan gelap, ya. Dan juga melewati malam hari. Malam hari gelap atau tidak? Ya. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan, ya. Apalagi tadi di dasar lautan kegelapan di waktu malam, tumpuk berarti. Ya, tiga kegelapan. Ya. Masalahnya tumpuk undung itu, ya. Masalahnya tumpuk undung. Ya. Jadi pi metu saka weteng iwak, ya. Pi iso jumbul gitu, ya. Kan kegelapannya kan tiga, ya. Pi iso ketok dalan, ya. Nah, ketika itu secara ikhtiar tidak ada lagi yang bisa diikhtiarkan. Arep piye coba? Ya. Arep teluk-teluk, teluk-teluk sapa carane piye? Dhisik ya urung model ya, HP, ya. Nah, misalnya ono HP ngono apa ya ono sinyal nang dasar lautan. Ya. Nah, ketika itu satu-satunya sinyal yang terhubung adalah kepada Allah. Maka dia mengamalkan apa yang menjadi kebiasaan dia, ya, di dalam kondisi lapang. Apa itu ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu cara beliau bertasbih di hari-hari biasa. Maka ketika itu diucapkan pada saat apa? Pada saat dia membutuhkan pertolongan, Allah dengar, ya, keluhan dia ini, maka Allah berikan pertolongan, ya. Makanya kalimatnya kan begini, walaula annahu minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya Yunus itu bukan termasuk orang yang terbiasa bertasbih di hari-hari sebelumnya, niscaya dia akan tetap berada dalam perut ikan sampai hari di mana dia dibangkitkan. Ya. Tapi karena hari-harinya itu dia sudah bertasbih pada Allah, tasbih ini, ya, menjadi sebab pertolong Allah kepadanya. Nah, makanya khair sadakumullah, ini penting sekali, ya, untuk anak-anak kita, kita ajarkan kepada mereka, kita lakukan pembiasaan baik kepada mereka, ya. Pasti kamu akan mendapatkan hasilnya, buah dari kebaikan yang kamu kerjakan, ya. Nabi Musa alaihissalam berada dalam situasi yang sangat genting bersama pasukannya. Hanya segelintir orang yang beriman kepada beliau, dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Ada yang mengatakan 600 ribu tentara dari Fir'aun, ada yang mengatakan 1 juta, ya, tentara Fir'aun. Sudah terjebak, sudah terjepit. Di depan itu Laut Merah, di belakangnya lautan tentaranya Fir'aun. Sampai teman-teman Nabi Musa mengatakan apa? Inna la mudrakun. Habislah kita, kita akan tertangkap. Kita sudah terdesak, tidak bisa bergerak. Kita akan habis. Tapi apa kata Musa alaihissalam dengan penuh keyakinan? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Enggak bakalan. Ya. Bersama saya ada Allah, pasti dia akan menunjuk jalan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dia menunjukkan jalan kepada kebaikan, maka pada saat terdesak Allah tunjukkan kepadanya jalan keselamatan. Maka Allah perintahkan Musa alaihissalam ya untuk membelah, untuk melemparkan tukangnya, dan itu kemudian menjadi sebab terbelahnya lautan. Itu jalan keselamatan bagi beliau dan orang-orang beriman, dan sekaligus merupakan apa? Jalan kebinasaan bagi Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Nah, tersadukullah, ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Karena itu Allah berfirman, innallaha latifun khabir. Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Latif di sini ada beberapa pengertian, ya. Pertama adalah latiful ilm, falatafa'alail asya wa indaqat. Maha lembut, yakni sangat maha detail, ya. Pengetahuannya tidak ada yang sembunyi sekecil apapun itu. Nah, jadi seseorang melakukan amal sekecil apapun itu, kemudian balasannya seberapa, ya, termasuk rezeki, ya, kepada hewan-hewan yang ukurannya sangat-sangat kecil sampai hewan yang ukurannya sangat besar, itu Allah mengetahui jumlah mereka seluruhnya, di mana mereka berada, dan bagaimana cara menyampaikan rezeki itu sampai kepada mereka. Ya. Detail, latif, ya, maha lembut artinya sangat-sangat detail. Ya. Termasuk ya tadi enggak ada yang terlewat, enggak bakalan ada orang yang dia itu mati sementara masih apa ini? Rezekinya itu masih enggak bakalan. Semua sudah diberikan sesuai dengan jatah yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Ya. Ini makna dari latif, ya. Kemudian juga makna latif itu adalah maha lembut. Ya, ini adalah menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, ya. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Sebagaimana juga kita pahamkan, kita nasihatkan hal ini kepada anak-anak kita, semoga anak kita tumbuh sebagai anak-anak yang bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan meyakini akan kekuasaan Allah, sehingga kemudian betul-betul memperhatikan, ya, kebaikan kebaikan untuk dikerjakan, dan betul-betul hati-hati terhadap segala jenis keburukan sekecil apapun. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya mungkin kalau ada tanya jawab kami persilahkan.
1: Monggo dari jemaah. Mungkin dari saya satu dan nggih. Sebenarnya masih banyak juga, tapi satu saja. Ada banyakkan mentoring bisnis itu nggih. Yang ngatakan ngaten. Kalau kita lahir miskin itu bukan salah kita, ngaten nggih. Tapi kalau kita mati miskin itu salah kita. Ini pribun kalau seperti ini.
0: Ya, itu menurut saya, ya, kalau yang saya pelajari bahwa kita itu tidak apa ini bukan berdosa ketika kita itu menjadi miskin. Itu tidak berdosa. Yang berdosa kalau kita tidak ikhtiar, ya. Karena miskin atau kaya, ya, itu apa? Yang Allah tetapkan. Apakah kita akan mengatakan bahwa Nabi apa? Ayub itu adalah orang yang bersalah, ya? Apakah kita akan mengatakan di antara para sahabat yang memang memilih hidup zuhud, Abu Dzar itu sebagai pendosa karena wafat dalam keadaan miskin, ya? Banyak para nabi itu wafat dalam keadaan miskin itu. Apa kita akan menyalahkan mereka? Ya. Jadi ikhwan sadaqumullah, kaya atau miskin itu semua murni apa? Anugerah dari Allah. Intinya adalah bagaimana kita, kalau usaha itu kan bagian dari apa yang bisa kita kerjakan. Ikhtiar itu wajib. Tetapi kita dapat seberapa pun, ya itu adalah ujian. Ya. Berlakulah sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Anda mendapatkan kemudahan rezeki sehingga seperti sehingga menjadi kaya raya ataupun juga punya kekuasaan, jabatan dan sebagainya. Sebagaimana berusahalah seperti kesabaran Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapatkan satu musibah atau didera ya, kemiskinan. Ya. Sama-sama gelarannya itu. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, sungguh dia adalah hamba yang sangat taat. Ini istilahnya apa? Summa cum laude, ya. Baik yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, yang mendapatkan karunia di mana enggak ada orang yang nantinya bisa seperti beliau, ya. Bagaimana komplit dari nikmat-nikmat itu ada pada beliau, punya kekuasaan, ya, kemudian punya kekuatan fisik, kemudian juga punya harta yang melimpah. Kekuasaannya itu bukan sekedar dia bisa memerintah ajudan di kalangan manusia, prajurit di kalangan manusia, bahkan juga bisa memerintahkan apa? Hewan, bahkan bisa memerintahkan angin. Ya. Avatar lewat ini sama Nabi Sulaiman. Ya. Itu kekuasaan yang tidak akan didapatkan oleh siapapun ya, setelah beliau. Tapi dengan seluruh nikmat tersebut, apa kata beliau? Ya. Hada min fadli Rabbi liyabluwani. Ingat ada kata liyabluwani. Jangan berhenti pada kalimat hada min fadli Rabbi. Ini karunia di Rabbku. Tapi kenapa kamu yang dikasih karunia? Liyabluwani. Ya, itu kan memang ujian untuk saya ya itu. Gitu ya. Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Karena kalau sekedar mengakui itu dari Allah, tapi tidak kemudian diikuti apa tawaduk di hadapan Allah, maka ada kesombongan seperti Qarun. Qarun itu juga mengatakan innama utituhu, aku diberi harta ini. Siapa yang ngasih? Allah. Ya. Tapi ketika ditanya alasannya, kenapa kok kamu yang dikasih? Ala ilmini indi, itu karena saya pinter gitu loh. Sama-sama mengakui ini karunia dari Allah. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan apa? Karunia ini sebagai ujian. Saya syukur atau tidak. Tapi Qarun mengatakan karunia ini kenapa? Mergo aku pinter gitu loh. Jadi Qarun itu menurut orang sekarang janjane sombongnya mung separuh tok gitu loh, ya. Kalau orang sekarang ya tadi, ngapa kok sampean sugih? Wah, aku kerja mu ya. Nek ra kerja miskin, aku dosa kan gitu ya. Itu gegek ya kaya Qarun gitu ya. Jadi apa? Qarun itu mengakui itu datang dari Allah, tapi apa? Tetapkan karena usaha dia, karena ilmu dia. Tapi Nabi Sulaiman dia mengatakan apa? Hada min fadli Rabbi liyabluwani. Nah, itu kalau Anda kaya diberi kemudahan macam-macam, berlakulah seperti apa? Ya. Seperti siapa tadi? Nabi Sulaiman. Jangan mengatakan ini karena saya ikuti motivasi itu, saya ikut ini itu, saya lakukan program ini itu, ya. Hada min fadli Rabbi liyabluwani. Begitupun ketika seseorang apa? Ketika seseorang dia mendapatkan dengan walaupun sudah ikhtiar, tapi kok yo ketulah-tulah dan sebagainya, ya, seperti Nabi Ayub alaihissalam, ya, maka dia dalam keadaan bersabar. Artinya sabar itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa, ya, bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tapi kesabaran menjadikan dia tidak berjalan kecuali apa yang Allah ridai, ya. Ikhtiar yang dikerjakan semuanya tidak keluar dari apa yang telah Allah gariskan. Itu makna kesabaran. Gelarnya sama, ni'mal 'abdu innahu awwab. Jangan sampai kita terjebak pada apa yang Allah sebutkan, yaitu karakter kebanyakan manusia, ya. Manusia itu kalau diberi nikmat oleh Allah, ya, maka dia mengatakan apa? Rabbi akruman. Ih, Allah memuliakan saya. Aku dimuliakan kenapa? Dapat rezeki, gitu ya. Jadi wong sugih gitu ya. Tapi ketika lagi kesulitan, ya, lagi rezekinya seret sampai mungkin jadi miskin tadi ya, dia mengatakan apa? Rabbi ahanan, ya. Allah telah menghinakan saya. Ya. Aku jadi orang hina. Kala orang kaya ngono konsepe gitu ya. Bisa jadi Allah memuliakan satu kaum dengan kemiskinan dia. Sebagaimana bisa jadi Allah menghinakan suatu kaum dengan apa? Kekayaan dia. Pun juga bisa sebaliknya, ya. Ada yang mulia dengan kayaannya, ya. Ada yang udah miskin terhina juga bisa jadi. Ya, namanya manusia itu macam-macam, ya, perilakunya ketika menghadapi kekayaan ataupun menghadapi kemiskinan. Jadi itu bukan ukuran, ya. Jadi seseorang jangan sampai ketika kita apa? Ketika kita melihat ada orang yang wafat seorang miskin lalu kita bilang wah ini salah dewe dosane akeh miskin ya. Saya pernah apa itu mohon maaf negur salah seorang teman yang nulis buku itu judulnya dosa-dosa orang miskin gitu ya. Ya wah empat ini agak gimana itu singkon tuku sapa ya. Nek sing tuku wong sugih nggumul ala wong miskin sampean dosa akeh ini ya. Nek wong miskin sing di kon tuku ya. Wong gemangane angel kon tuku buku ya. Ya. Ya mesake banget wis miskin didosa-dosake ini ya. Ya itu bukan ukuran mulia atau apa hina dan juga bukan ukuran dia mendapat pahala atau berdosa ya. Ayat-ayatnya sangat jelas. Wallahu a'lam bishawab.
2: Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Oh iya ya, tak eleng-eleng sih ya.
2: Yang rasalah mereka ki para nabi yang tingkat ujian dan kesabaran sangat tinggi yo kang.
0: Yo atau kang? Iya yo, bener, bener banget wejo.
1: Paijo kok.
0: Nah, tapi ngerti para wejo. Hikmah yang bisa diambil dari adanya ulul azmi.
1: Orai kang. Lah apa wae to kang?
0: Ora ngerti to.
1: Ora ki jan.
0: Ngene.
1: Piye?
0: Jo. Bahwa ternyata jo kuwi kabeh enek hikmahe.
1: Piye hikmahe?
0: Siji, dalam berdakwah itu harus sabar. Sabar dan sabar jo. Segala macam ujian yang ada di dalam berdakwah itu harus dihadapi dengan sabar lan ora entuk emosi jo.
1: Iya.
0: Nah, yang kedua, bahwa para nabi yang mana adalah manusia pilihan.
1: Pilihan
0: yang,
1: maksudnya?
0: Iya, manusia pilihan, pilihan yang mulia. Ya, keseleoan ya apa-apa menungso aja.
1: Iya.
0: Nah, kuwi pilihan yang mulia saja dalam dakwah dan hidupnya diuji oleh Allah. Apalagi kita, Jo. Yang ketiga, Jo. Bahwa memperjuangkan Islam itu tidak mudah, Jo. Dengan tenaga, harta, bahkan sampai nyawa sekalipun jo. Ada lagi yang keempat jo, bahwa Islam yang kita rasakan sekarang ini adalah hasil dari perjuangan, ketabahan dan kesabaran mereka jo. Maka kita harus berusaha keras, jangan sampai agama Islam ini lepas dari diri kita. Harus kita pegang teguh agama Islam ini jo. Terus menaik jo. Yang kelima iki jo, bahwa yang diperangi oleh mereka itu adalah kesirikan jo. Jadi sekarang kita harus menjaga keislaman kita dari perkara-perkara sirik jo.
1: Iya.
0: Nah, sing terakhir iki jo.
1: Apa kah?
0: Sing kepiro iki?
1: Sing ke-6
0: kan. Nah, benar berarti kowe ngateke.
1: Lah.
0: Nah, terus bahwa sebaik-baik penolong dalam setiap ujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan sampai kita lupa untuk berdoa dan mengharap rahmatnya dan bertawakal kepadanya agar kita dimudahkan dalam menghadapi

0: Muga-muga awake dhewe iso niru semangat, ketabahan dan kesabaran. Nih yo Jo.
1: Iya Kang, amin. Wis, aku tak anu sik.
0: Oh iya, iya.
1: Ngeterke gimana ya, kulit ya, bojoku malah.
0: Iya.
1: Ya wis, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan.

Jika seandainya seorang muslim dilarang melalaikan waktu pada setiap saat, maka melalaikan waktu pada bulan Ramadan adalah perbuatan bodoh. Jika seandainya seorang muslim dianjurkan untuk menggunakan waktunya dalam ketaatan, maka menggunakan waktu pada bulan Ramadan di luar ketaatan adalah tindakan yang dungu. Dungu bodoh. Orang yang lemah, orang yang pemalas. Dua penyakit dari 8 penyakit yang harus dijauhi dari sifat seorang muslim. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut." Orang yang pintar adalah orang yang mengekang jiwanya, dan beramal untuk kematian. Wal 'ajiz, dan orang yang lemah. Man atba'a nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Akan tetapi ketika mata sudah mulai mengantuk, badan sudah mulai letih, mulai membaca Al-Quran, baru membaca Al-Quran, dia hanya berikan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla hanya sempalah. Jadi masa ini yang harus benar-benar digunakan.

Pendengar, saat melakukan amalan muhasabah menilai amalan diri sendiri, perkara pertama yang kita renungkan adalah mengenai kesucian amalan. Apakah sudah hadir niat yang ikhlas pada setiap amal yang dikerjakan? Layakkah amal ibadah itu dipersembahkan kepada Allah SWT? Dan apakah sudah sempurna kepahaman mengenai keikhlasan? Ikhlas membawa maksud untuk tidak mencampurkan amal dengan niat meminta pujian manusia atau melakukan amal karena takut dicela orang, hendak mencari nama, derajat, penghormatan karena inginkan perhiasan dunia dan pangkat yang tinggi. Banyak orang yang beramal salah paham mengenai hakikat ikhlas. Mereka memilih untuk tidak beramal jika hati belum dapat membulatkan niat karena Allah. Kata mereka, yang jahil itu adalah buat apa beramal jika Allah akan menolak. Masalah utama yang akan muncul selepas timbul persoalan dangkal itu adalah orang itu harus membuka ruang untuk setan duduk dalam hati dan meniupkan rasa was-was sehingga semua kebaikan tidak akan dibuat karena takut tidak ikhlas. Untuk menguatkan azam dalam beribadah, Al-Fudail bin Iyad memberi petuahnya, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, sedangkan melakukan amalan karena manusia adalah syirik. Ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Maknanya dibuat juga amalan itu sambil berjuang memantapkan niat semata-mata karena Allah. Sesungguhnya niat menjadi penyelamat terhadap rentetan amalan yang kita lakukan setiap hari. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Apabila mencermati ayat tersebut, terasa hati kita begitu sedih memandang amal yang menjadi debu itu dan tiada nilainya di sisi Allah. Mungkinkah sembahyang, puasa, sedekah, zakat, haji atau keelokan budi pekerti yang kita lakukan terhadap sesama insan tidak dinilai Allah? Pendengar, hakikatnya dalam beramal, seorang hamba dituntut untuk memenuhi syarat tertentu. Syarat wajib dilakukan untuk mendapatkan derajat orang yang ikhlas di sisi Allah. Berhati-hati dengan rasa puas dan bangga. Amal boleh menyebabkan seseorang takabur dan sombong, pandai menilai dan mengaibkan orang lain karena ilmu dan amalnya yang dilakukan lebih baik daripada orang lain. Selepas itu, dia merasa berpuas hati dan tidak menemukan sembarang kecacatan dalam amalnya, merasa diri paling benar, paling tinggi imannya. Maka lahirlah manusia yang terlalu yakin dengan kekuatan ilmu dan ibadahnya. Dia lupa siapakah sesungguhnya yang memberikan hidayah ke dalam hatinya, menggerakkan tubuh badannya untuk sujud, menuliskan catatan takdirnya hari ini, esok, dan di penghujung hidupnya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Sekali lagi pendengar, untuk apa seseorang itu beramal? Tentu saja karena dia beriman kepada hari kiamat dan pembalasan yang akan diberikan kepada seluruh makhluk. Demi mengingat hari penghisaban yang begitu ketat dan mahkamah Allah yang maha adil, sewajarnya kita mengamati kembali bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju ke sana. Wallahu a'lam bishawab.

Saudaraku, sahabat merupakan sosok yang sangat penting dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang manusia. Saking pentingnya, ia bisa membawa manusia ke arah kebaikan ataupun sebaliknya, ke arah keburukan. Jika engkau ingin tahu mengenai kepribadian seseorang, maka cobalah lihat seperti apa kepribadian para sahabat dekatnya. Bersahabat dengan orang yang salih niscaya akan bermanfaat positif bagi setiap muslim. Sebaliknya, bersahabat dengan orang yang jahat akan berdampak negatif pula. Sahabat yang baik adalah akan mencegah ketika engkau akan berbuat dosa ataupun kejahatan. Sebaliknya, selalu mendorong untuk selalu taat kepadanya. Ia juga akan membuat engkau memperoleh derajat keimanan yang sempurna dan mengantarkanmu hingga mencapai puncak surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Ketahuilah wahai saudaraku, semua golongan manusia selalu mendambakan sebuah hubungan persahabatan yang baik, yaitu persahabatan yang didasarkan pada niat yang tulus, saling menjaga dari lalai, saling menghargai dan menghormati, dan yang paling penting adalah saling mengingatkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya menjaga sebuah persahabatan yang baik adalah bagian dari upaya untuk melahirkan generasi-generasi muslim yang pandai. Saudaraku, ada 3 tipe sahabat yang perlu engkau tahu. Pertama, sahabat yang teguh di dalam menjalankan agama ini. Bersahabat dengan orang semacam ini sebaiknya selalu engkau jaga. Kemudian yang kedua, sahabat yang selalu berbuat maksiat. Untuk tipe seperti ini, sebaiknya engkau segera jauhi, karena bisa berdampak buruk bagimu. Dan ketiga, sahabat yang sering lalai. Ketahuilah, jika engkau bersahabat dengan orang seperti ini, hendaknya engkau selalu membantu untuk mengingatkannya. Namun begitu, sebaiknya engkau berhati-hati agar jangan sampai ikut terjerumus ke dalam kelalaian itu. Itulah saudaraku gambaran 3 tipe sahabat yang mungkin sering kau jumpai. Sesungguhnya tidak pernah ada seorang manusia yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala kecuali tanpa ada dorongan dari orang lain. Ketahuilah saudaraku, sebuah persahabatan yang baik di saat tengah mengarungi perjalanan hidup merupakan sesuatu yang sangat berharga. Jika diibaratkan berupa oase di tengah padang pasir yang membawa kebahagiaan bagi yang terserang dahaga. Demikian juga yang dialami oleh para nabi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan adalah keadaannya itu melewati batas." Surat Al-Kahfi ayat ke-28. Ketika menjalin persahabatan, seorang muslim pastilah ingin mengambil manfaat yang baik dari persahabatannya itu. Sayangnya, saudaraku, kebanyakan orang lebih memilih manfaat-manfaat yang bersifat kasat mata atau yang sifatnya lahiriah semata. Misalnya kekayaan, ketenaran, kekuasaan, dan lain sebagainya. Padahal, saudaraku, sebagai seorang muslim yang baik, hendaklah engkau mengambil manfaat-manfaat yang bersifat batiniah dari persahabatanmu. Misalnya dorongan untuk memperbaiki diri, dorongan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan, ataupun dorongan untuk berbuat kebaikan, di mana semua itu hanya bisa engkau peroleh jika menjalin persahabatan dengan orang-orang yang saleh. Adapun manfaat-manfaat yang bersifat batiniah tersebut akan lebih berguna bagi dirimu kelak. Ketahuilah saudaraku, seandainya seseorang tidak membutuhkan sahabat yang baik, niscaya Nabi pun tidak akan melakukannya. Sesungguhnya hal tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang persahabatan para nabi, tengoklah persahabatan Nabi Musa alaihissalam. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan misi kerasulannya melawan Fir'aun, seperti yang termaktub di dalam surat Thaha ayat ke-24 yang artinya, "Pergilah kepada Fir'aun,
sesungguhnya ia telah melampaui batas. Maka Nabi Musa alaihissalam pun meminta seorang teman yang baik yang sanggup membantunya menunaikan misi yang akan diembannya itu. Beliau pun berdoa, berkata Musa, "Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku ini supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui keadaan kami." Surat Thaha ayat ke-25 hingga ke-35. Ketahuilah saudaraku, ini

0: 101 Kumambang RDSFM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: وَكِيلًا.
1: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
0: ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبَدًا شَكُورًا.
1: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

0: أُولَى.
1: Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

0: تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Asa.

Mudah-mudahan Rob kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

0: Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar.
1: Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima.
0: Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

0: ajula.
1: Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

0: بَيْنَنَا.
1: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Rabbmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: syura.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Rabbmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

0: Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.
1: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: kufura.
1: Kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdula.
0: Janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

0: Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Rabbu.

Rabbmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

0: Allah.
1: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.
0: Inna

0: basira.
1: Sungguh, Rabb-mu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'un 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu kejahatan sangat dibenci di sisi Rabbmu.
1: Dhalika mimma awha ilayka rabbuka minal hikmah wa la taj'al

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabb kepadamu Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: إِبْرَاهِيمَ.
1: Maka apakah pantas Rob memilihkan anak laki-laki untukmu, dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
1: Dan sungguh, dalam Al-Quran ini, telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.
0: Kalau kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzan labtaghaw ila dzil 'arsyi sabila.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada tuhan-tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

0: غَفُورًا.
1: Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

0: Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci.
1: Nahnu

kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu, mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: jadida.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.
0: Aw khal-

0: atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.
1: Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithum illa qalila.
0: Yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya dan kamu mengira rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Rabbmu lebih mengetahui tentang kamu jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberikan rahmat kepadamu, dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazab kamu, dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

0: تحويلا.
1: Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

0: ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
1: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Rabb-mu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfudz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu, dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

0: khairan.
1: Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Rabbmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk atau zakum dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

0: syayatina.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

0: qalila.
1: Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil.
0: Qala.

Dia, Allah, berfirman, "Pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup."

0: dan berdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultan, wa kafa bi rabbika wakila.
0: Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Rabbuku.

0: khasiran.
1: Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur.

0: wakila.
1: Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

0: Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu? Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.
1: Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Makkah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para Rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

0: shuhudan.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: mahmuda.
1: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
0: Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira.
1: Dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku.

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Musa.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: wakilan.
1: Dan sesungguhnya, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min rabbik, inna fadlahu kana alaika kabira.
1: Kecuali karena rahmat dari Rabbmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.

0: خَيْرًا.
1: Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.
0: وَلَقَدْ

0: kufura.
1: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
0: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
1: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.
0: أَوْ تَقْرَ

0: qabila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan. Atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu, sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

0: شَدِيدًا.
1: Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?
0: Awalam

0: kufura.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi, maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: qatura.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Rabbku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah nasihat kepadaku. Beliau bersabda, janganlah engkau marah. Kemudian orang itu mengulanginya berkali-kali, dan beliau tetap mengatakan, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari.
2: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813 9375 25.

0: dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Pernahkah kita mengingatkan diri kita tentang kebenaran berita ilahi yang mengatakan di surga terdapat semua hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati manusia? Cobalah kita renungkan kabar ilahi yang menyatakan sebatang pohon di surga tidak akan selesai dikelilingi seorang pengendara kendaraan selama 100 tahun lebih. Ingatkan pula diri kita bahwa panjang sebuah kemah yang didirikan di surga dapat mencapai 70 mil lebih. Sungai-sungainya mengalir dengan derasnya, istana-istananya sangat indah dan megah, buah-buahnya menggelayut rendah hingga mudah dipetik, mata airnya mengalir deras, tahta-tahtanya demikian tinggi, gelas-gelasnya tertata rapi, bantal-bantal sandarannya tersusun rapi, dan permadani-permadaninya terhampar luas. Demikianlah, kita seyogianya senantiasa mengingatkan diri kita sendiri bahwa di surga itu terdapat kesenangan yang sempurna, kegembiraan yang agung, dan semerbak wangi yang membuai hidung. Dan penjabaran tentang semua keistimewaan surga itu tak akan habis dalam waktu sesingkat ini. Sebab di dalam surga terdapat berbagai keinginan yang pasti dikabulkan. Oleh sebab itu mengapa akal kita tidak memikirkan semua itu dan diri kita tidak merenungkannya? Apabila tujuan akhir dari perjalanan seorang manusia adalah akhirat yang kekal abadi, niscaya setiap bencana akan terasa ringan. Berbagai beban kehidupan membuat mata tetap berbinar dan seluruh kesengsaraan hidup tetap dapat dijalani dengan riang hati. Karena itu pendengar, wahai orang-orang yang merasa sedang dilindas kemiskinan, diliput kesusahan, dan dililit berbagai macam kesulitan, teruslah berbuat kesolihan. Dengan begitu, niscaya kalian akan tinggal di surga Allah berdekatan dengannya dan senantiasa mensucikan nama-namanya. Allah Ta'ala berfirman sambil mengucapkan Salamun alaikum bima sobartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-24. Wallahu a'lam bissawab.
1: Karena saya itu dapat pertanyaan gini, Beb, kok antum jarang cerita karomahnya wali? Saya itu kadang ditanya, kok antum itu jarang pengajian antum di mana, di YouTube itu kok jarang cerita wali ya bisa jalan di atas air? Atau saya pikir kalau untuk begitu saya tidak perlu dibuat di sini ya, nanti orang tidak terima itu, tidak gampang orang bisa menerima karomah itu, walaupun karomah itu ada. Seperti Nabi Sulaiman yang memerintahkan, siapa yang bisa membawa singgasananya Balqis kemari 1500 kilo dari Sabak ke Yaman, dari Sabak ke Syam, dibawa katanya Ifrit sebelum jenengan berdiri dari kursi jenengan. Katanya Asif bin Barqiya, wali bukan nabi, muridnya Nabi Sulaiman, jenengan kedip mawon wis pindah. Saat kedipan Nabi Sulaiman, singgasananya itu ditransfer. Doa Al-Qur'an loh ini. Karomah itu banyak yang bisa begini, yang bisa begitu, yang bisa itu banyak. Cuman tidak untuk dipublikasikan di YouTube. Karena kan tidak semua orang, ya tidak semua orang itu bisa nerima. Ya bukan semua obat itu dikasih orang. Lah anak kecil dikasih obat yang, ya anak kecil kalau flu ya mungkin dikasih ibunya minum obat atau minum. Ya maksud anak kecil umur setengah untuk umur satu bulan diombeni obat, dicekoi obat, ya mati pak. Yang tidak semua disampaikan. Cuman saya lebih tertarik membahas tentang amal para wali. Karena itu yang bisa dicontoh. Kalau karomahnya tidak bisa dicontoh, tapi amalnya itu bisa. Imam Junaid al-Baghdadi, ya, Imam Junaid al-Baghdadi, setiap masuk pasar tutup lagi, masuk buka toko tutup lagi, sholat dulu 200 rakaat. Ya jadi wali. Karomahnya banyak ceritanya. Cuma saya tidak cerita wah, karomah. Cerita amal. Jadi 200 rakaat dulu.

0: sholat sunnah mutlak 200 rakaat dulu. Mari, baru dibuka tokonya. Imam Junaid al-Baghdadi pernah sakit telinga beliau. Katanya dokter, jangan kena air ya. Oh iya dok. Enggak, ini parah loh ini, sama ini sakitnya sudah nemen. Jangan kena air. Oh iya. Dokternya keluar. Imam Junaid al-Baghdadi balik.
1: Dilihat loh,
0: kok basah. Ya. Akhirnya dia mengatakan, gimana sampean ini? Kok telinga jenengan ini sampean kasih air? Coba diperiksa kupingnya. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Sampean loh kok bisa? Apa yang sampean lakukan? Saya ngelakukan perintah Allah. Ya Allah yang menyembuhkan. Akhirnya dokter itu tobat. Karena dia merasa bahwa kemampuan saya dengan ilmu saya bisa menyembuhkan. Saya menghalangi Anda untuk ngelakoni sunnah Kanjeng Nabi. Dia enggak mau. Tapi itu kelasnya Imam Junaid al-Baghdadi. Nek Gus Junaid. Mana enggak datang orangnya ini. Lah kalau Cak Junaid jangan macam-macam nurut toh mbek dokter, Pak. Karena kita wudunya enggak yakin, itu. Nah, itu Imam Junaid al-Baghdadi punya karomah sangat banyak sekali. Tapi saya lebih senang cerita amalnya wali daripada karomahnya. Ya kalau antum tak cerita ini percaya. Tapi kalau YouTube ini kan tidak semua bisa. Ya, jadi kalau menyampaikan taklim di sosmed, tidak usah bahas karomahnya wali. Kenapa? Yang pertama tidak akan menambah yang cinta, yang tidak cinta tidak akan bertambah kagum, malah dipikir dongeng. Masa bisa orang begitu? Kenapa kok bisa? Lah Asif bin Barqiya sudah jangan repot-repot. Iskandar Dzulkarnain itu. Mana ya Juz-Majuz sekarang? Ditutup sama dia, temboknya di mana? Sak dunyo karo sing ngeru. Karomah itu kan ada. Al-Khadir itu kan bukan nabi. Para ulama mengatakan beliau bukan nabi. Waliullah. Ada ulama yang mengatakan beliau nabi. Nabi ya, Musa diajak keluar, ada anak kecil dibunuh sama dia. Surat Kahfi. Kenapa? Karena anak ini kalau besar akan bawa murtad kedua orang tuanya. Dari mana kamu tahu? Dari Allah langsung. Lu kok iso? Itu karoma. Ya. Kalau kita karema. Karemania. Ya. Nah begitu. Sehingga kalau saya rasa para asatid, para mubalek yang dihadirin sini atau yang melihat video ini, sebaiknya jangan bahas karoma kalau di sosmed ya. Kalau dimasukkan sosmed jangan diupload. Akan jadi hinaan orang dan kasihan yang menghina. Kenapa? Karena ditakutkan dia mendapatkan satu hal buruk karena menghina walinya Allah. Sedangkan Allah itu nantang perang kepada manusia di dua hal. Satu, pengambil riba. Dua, pengganggu walinya. Nah, ditakutkan kalau ada seorang wali Allah punya karomah besar, kemudian diceritakan oleh mubalek yang mendengar tak percaya, biasa, wong biasa itu. Ditakutkan itu buruk buat pemirsanya. Jadi orang menyampaikan taklim itu kan juga seperti orang silat, apa? Ya, tak boleh digasak terus. Ya kan ada pertahanan juga. Jelas ya?

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Di kesempatan siang hari ini masih di program Salam Silaturahim, masih menemani aktivitas Anda mendengar di siang yang cukup panas ini gitu ya. Tentunya kita dinginkan dulu ya, kita ya santai-santai istirahat dulu deh. Minum-minum dulu atau makan-makan siang dulu yang belum makan siang. Nah, sembari mendengarkan siaran kami, tentunya menambah semangat aktivitasnya di siang hari ini.

Ya, tentunya mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, langsung saja sekarang juga di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777 ya. Anda bisa bergabung, berkirim salam, request nasihat, renungan, untian semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan yang ada di sekitar Anda pendengar ya. Untuk konten semangat dari asatid kita yang bisa Anda requestkan, yang pertama ada Ustadz Umar Mita dengan judulnya Sejak Kapan Ilmu Menjadikan Kita Boleh Menghujat Orang Lain. Kemudian ada Ustadz Rahmat Abdullah dengan judul Taujihat Aktivis Dakwah. Kemudian ada Ustadz Salim Afilah dengan judul Jauhi Riya. Dan yang terakhir ada Ustadz Salahuddin Serizal LCMA dengan judul Tuduhan Syiah Kepada Abu Hurairah. Ya, dari keempat asatid itu pendengar ya, tentunya bisa Anda requestkan di kesempatan siang hari ini. Kami akan putarkan dan bacakan WhatsApp pesan masuk dari Anda sekarang juga.

Ya, namun sebelum saya membacakan WhatsApp dari Anda pendengar, saya akan bacakan terlebih dahulu informasi keumatan ya dalam berita RDS FM di kesempatan siang hari ini, dan inilah berita selengkapnya pendengar. Ya, informasi datang dari Boyolali pendengar ya, sebanyak 24.706 warga Boyolali di Jawa Tengah masih terancam kekeringan ini ya. Ya, dampaknya pendengar, warga harus merasakan krisis air bersih. Nah, terkait kekeringan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Boyolali sudah mulai bergerak. Ya, mereka sudah menggelontorkan 2,5 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Dan angka ini pendengar tercatat hingga 1 September 2026. Nah, air tersebut dikirim menggunakan 546 tangki ke 11 kecamatan, 32 desa atau kelurahan, dan 95 dukuh pendengar. Ya, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Boyolali Ari Wahyu Prabomo mengatakan bahwa distribusi air dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 7.974 kepala keluarga atau KK yang berjumlah 24.706 jiwa. Nah, dari 11 kecamatan terdampak, ada Wonosamudro dan Wonosegoro menjadi wilayah dengan distribusi air bersih terbanyak. Nah, di Wonosamudro, BPBD telah mengirim 218 tangki atau sekitar 982 ribu liter air pendengar. Sementara di Wonosamudro Wonosegoro sebanyak 129 tangki atau sekitar 674 ribu liter air telah didistribusikan. Ya, sejumlah desa bahkan telah menerima ratusan ribu liter air bersih, termasuk di Desa Bojong, Kecamatan Wonosegoro misalnya, mendapatkan sekitar 297 ribu liter. Nah, kemudian di Desa Gargangan, Kecamatan Wonosamudro menerima 257 ribu liter. Sedangkan Desa Bangle, Kecamatan Wonosegoro, mendapat sekitar 232 ribu liter air. Nah, ternyata pendengar, di daerah dekat kita, saudara kita sendiri yang ada di Boyolali juga merasakan dampak kekeringan ya di cuaca-cuaca panas ini ya, bahkan sampai kekurangan air pendengar. Kita harusnya bisa membantu sih ya, kita bantu dengan harta kita. Kalau gak bisa dengan harta ya dengan tenaga ataupun dengan doa kita pendengar ya, karena memang kebutuhan air itu yang terpenting pendengar ya. Salah satu hal yang mendasar itu kebutuhan air, karena dengan air kita bisa minum, bisa dengan digunakan untuk masak kan gitu. Kalau mandi masih bisa mencari-cari cara ya.

Itu mendengar informasi yang pertama dari tetangga kita di Boyolali ya, saudara kita di Boyolali yang masih terdampak kekeringan sampai saat ini. Kita beralih ke informasi berikutnya mendengar yang baru viral ini ya. Di mana terdapat beberapa warga negara Indonesia itu mendaftar sebagai anggota militer Rusia. Nah, ini kan baru-baru terjadi. Baru rame-rame ini mendengar ya. Nah, pemerintah sedang melakukan verifikasi atas informasi mengenai 8 warga negara Indonesia yang disebut oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau FISU yang direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Nah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Imigrasi serta Permasyarakatan atau Menkokumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa informasi tersebut perlu diverifikasi secara menyeluruh, baik mengenai identitas, status kewarganegaraan, kemudian proses perekrutan maupun bentuk keterlibatan masing-masing dari warga negara Indonesia tersebut mendengar. Ya, sebelumnya mendengar, FISU mengungkap telah sejumlah dokumen yang diklaim berkaitan dengan perekrutan 8 warga negara Indonesia ke dalam barisan militer Rusia. Ya, 8 WNI yang disebut dalam laporan tersebut diantaranya Yuda Putra Pratama, kemudian Haryanto Dwi Kencana, Irwanda, kemudian Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M. Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar dan Helmi Nuraha Hakim. Ya, menurut laporan FISU tersebut, para WNI diduga direkrut awalnya dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi. Nah, tugasnya non-tempur dan percepatan memperoleh hak kewarganegaraan Rusia serta berbagai tunjangan sosial lainnya. FISU menyebutkan para perekrut menggunakan tawaran pekerjaan untuk menarik warga asing yang kemudian dapat diarahkan ke kedinasan militer mendengar. Nah, kemudian mendengar, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa informasi dari Ukraina tersebut perlu mencermatinya dari dua sisi. Pertama, menyoal perlindungan pemerintah dan negara terhadap para warga negara Indonesia yang mungkin menjadi korban penipuan ataupun eksploitasi. Nah, sisi kedua, menurut Yusril mengenai konsekuensi hukum apabila 8 WNI tersebut dengan kesadarannya sendiri masuk dalam kedinasan militer Rusia tanpa adanya izin dari Presiden Indonesia. Nah, kata Yusril terkait sisi yang pertama, pemerintah harus menganggap 8 WNI tersebut merupakan korban dan negara, kata Yusril, memastikan wajib memberikan perlindungan.

Ya, di sisi lain pendengar, Yusril juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki ketentuan yang jelas mengenai warga negara Indonesia yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden. Ia mengacu pada ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Ya, pasal tersebut kata Yusril menjelaskan mengatur soal kehilangan kewarganegaraan antara lain bagi WNI yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.

Nah, tentunya mendengar ini baru terjadi ya. Entah karena keinginan tersendiri ataupun karena penipuan itu tadi. Tapi sebelumnya juga udah ada kasus yang sama mendengar ya. Warga Indonesia yang membela negara lain termasuk di Rusia ini menjadi tentara bayaran lah istilahnya ya. Kemudian sampai sekarang kabarnya juga belum tahu ya, masih aktif di media sosial atau enggak, kita juga masih mencari-cari ya. Karena dulu sempat viral di media sosial, dia membuat konten video waktu berperang ya. Nah, sampai sekarang kita juga belum mengetahui kabar tersebut kembali mendengar. Nah, saat ini ada 8 warga negara Indonesia yang menjadi atau masuk ikut dalam tentara Rusia yang saat ini terjadi konflik dengan Ukraina. Nah, ini masih dalam penyidikan mendengar ya. Tapi memang kalau kita ketahui gajinya juga banyak sih. Sekali tugas sudah 50 juta, 80 juta belum bonusnya ya. Bisa sampai ratusan juta katanya. Tapi kan ya kita enggak tahu yang benar seperti apa. Dan informasinya itu dikontrak 1 tahun mendengar ya. 1 tahun pun juga belum tahu juga masih ada atau enggak. Karena memang yang namanya perang kan kita juga enggak tahu mendengar ya. Dia kena tembak atau masih hidup kan juga kita tidak tahu, kita tidak mengetahuinya. Kecuali ada informasi yang mengatakan bahwa WNI tersebut berperang kemudian tewas ditempatkan gitu. Ya kita tunggu lagi lah informasinya seperti apa. Dan apakah Anda juga berminat mendengar ya? Terlalu berbahaya sih ya kalau ikut berperang seperti ini. Tapi konon katanya ada juga mendengar ya, di WNI Indonesia, Muslimah Indonesia ya, yang ikut berperang di Kamboja. Nah, ada videonya kok viral di media sosial gitu. Mungkin udah bosen di Indonesia ya. Kemudian pindah negara gitu ya. Tapi katanya presiden kita kan kalau mau pergi ya silakan pergi aja gitu ya.

Baik pendengar, mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan ya, dua informasi dari dalam kota ataupun luar negeri ya, nasional skalanya ya, karena memang itu baru-baru viral saat ini. Dan ya, semoga informasi-informasi itu tadi bisa bermanfaat pendengar ya. Nah, kita lanjutkan kembali pendengar di program Salam Silaturahim. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081-226-1707-77. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan putarkan nasyid untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di 101.4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi pula seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Oh.

Banyak orang yang mengira bahwa bawang yang sudah berwarna hitam itu merupakan bawang yang sudah busuk dan harus dibuang. Tapi tahukah Anda, ternyata bawang hitam sebenarnya merupakan bawang putih biasa yang difermentasi. Umbi bawang putih dihangatkan pada suhu 60 hingga 76 derajat Celcius selama sebulan atau lebih hingga lunak dan berwarna hitam. Dilansir dari Simply Recipes, dalam proses pembuatannya, bawang putih akan mengalami reaksi Maillard. Reaksi Maillard adalah reaksi antara gula pereduksi dengan asam amino dengan adanya pemanasan, sehingga menghasilkan bawang hitam yang kaya rasa, tajam, dan berwarna hitam. Teksturnya yang lunak membuat bawang ini mudah dicincang, dihancurkan, atau dihaluskan. Selain bermanfaat untuk kesehatan, bawang hitam juga dapat dimanfaatkan untuk campuran sup, semur, pasta, maupun tumisan. Dan kini bawang hitam sudah banyak dijual di supermarket ataupun toko.

0: Mal, lah wong rumang saku kok dadi wong Islam kuwi kakean aturan yo, Mal.
1: Weh. Lah ngapa to, Jo? Kowe iki ora ikhlas apa piye dadi wong Islam?
0: Yo ora ngono, Mal.
1: Terus
0: maksudku kuwi dibanding ke agama liyane, lah kok Islam kuwi agama sing kakean aturan lho, Mal. Enak zakat 2,5%, puasa, salat, haji.
1: Bocah iki. Sopo sing ngomong? Justru Islam iki agama sing paling penak lho, Jo.
0: Lah kok iso, Mal? Kowe tenane lho, Mal.
1: Ora percaya. Tandani aja. Neng agama liyane Islam kuwi, eneng sing mewajibke zakat kuwi lebih dari kita lho, Jo. 10% sampai 15% ono lho, Jo.
0: Mosok ta, Mal?
1: Weh. Terus enek sing wajib bayar kurban hewan-hewan tertentu, beli makanan untuk sesajen dan lain-lain. Asline yo padha wae, Jo.
0: Tapi kan mereka tidak dianjurkan untuk gaji dan umrah loh, Mas.
1: Sopo sing ngomong? Neng Yuan, yaitu mereka diwajibkan untuk mengunjungi rumah ibadah tertentu yang ada di luar daerah, luar pulau atau sampai luar negeri bareng loh, Jo.
0: Oh iya, Tama.
1: Ngene loh, Jo. Kita itu sebagai umat Islam harusnya bangga terhadap Islam, Jo. Nah, dalile ngene. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kenapa kita harus bangga, Jo? Karena di balik seluruh perintah dan ajaran Islam yang kita lakukan ini akan ada balasan dan rahmat Allah kelak nanti di akhirat, Jo. Apa aja itu, Jo?
0: Selamat dari siksa kubur dan selamat dari siksa api neraka dan masuk surga, Mas.
1: Nah, pinter tenan kowe, Jo. Oleh sebab itu, Jo, kita jangan pernah merasa putus asa untuk berbuat baik. Lelah itu yo biasa, no, Jo. Jenenge menungso ya toh. Tapi ojo sampai lelah kuwi membuat kita berhenti dari berbuat baik, ngono lho, Jo.
0: Yo yang kesel leren dilu lak rapopo toh, Mal. Yo ngono toh, Mal.
1: Yo bener, Jo. Ning dunia ini adalah tempat kita beramal, Jo. Jadi perbanyaklah amal mumpung isih urip ning donya, Jo.
0: Siap.
2: Berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim.

0: jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Perasaan itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim, hanya di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi

jatuhnya jamaah dakwah dalam jebakan riya. Padahal riya ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, termasuk di antara perkara yang paling beliau takutkan atas umatnya. Padahal dia adalah sesuatu yang sangat-sangat samar, seperti seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada malam yang kelam, tidak tampak bulan dan bintang-bintang. Artinya, riya itu samarnya di dalam hati hanya terasa seperti rambatan semut di atas batu hitam, tidak terlihat sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ri'an nas. Jangan kalian, hai orang-orang mukmin, menjadi seperti orang-orang yang keluar dengan megah dan dalam keinginan untuk dipandang manusia. Hatta dalam jihad fisabilillah, ujub dan riya ini akan menjadi sumber malapetaka. Bataran maknanya fakhran bisaja'ah, berbangga dengan keberaniannya. Wari'a'an nas artinya talaban listana'i bisamahati wasyaja'ah, mencari pujian dengan memperlihatkan keberanian dan juga keanggunannya. Imam Al-Qasimi mengatakan, la yakun amrakum ri'a'an ria'an wala sum'atan wala tamas ma'indan nas wa'alaikum bi'ikhlasin niyah lillahi fi nasri dinikum. Jangan sampai urusan kalian itu dalam rangka riya kepada manusia. Juga jangan sampai karena sum'ah, ingin didengar-dengarkan kisahnya. Dan jangan karena mengharapkan sesuatu dari apa yang ada di sisi manusia. Tetapi hendaklah kalian ikhlaskan niat lillahi ta'ala di dalam menolong agama kalian. Ini jangan sampai jatuh ke

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Tentunya masih di program Salam Silaturahim ya, di kesempatan siang hari ini tentunya masih menemani aktivitas Anda di program Salam Silaturahim ya. Kali ini kita berada di penghujung kebersamaan kita di program Salam Silaturahim, pendengar ya. Karena sudah jam ini 14.28 sih, masih ada waktu deh ya. Kita kasih sesi yang terakhir lah ya. Nah, jadi bagi Anda yang ingin bergabung, masih ada waktu beberapa menit ke depan ya, di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 08122617777, pendengar ya. Di kesempatan siang hari ini hanya di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Ya, tentunya mendengar bagi Anda yang mempunyai informasi-informasi keumatan ya yang ada di sekitar Anda, tentunya yang ada di wilayah Solo ya, Karanganyar, Sragen, kemudian Boyolali, Klaten ya, Wonogiri, boleh sekali untuk bisa memberikan informasi-informasinya sekarang juga ya. Yang baru-baru ini ada di sekitar Anda apa sih ya? Informasi entah itu tentang lalu lintas ya, kemudian tentang kekeringan ataupun informasi-informasi yang lain yang bisa bermanfaat untuk kepada pendengar yang lainnya.

Baik pendengar, kembali kita akan jeda terlebih dahulu ya. Putarkan kembali nasyid untuk Anda yang bisa bikin semangat gitu ya. Ini aja ada senandung anak pejuang dari siapa ini tadi ya. Ya, tentunya untuk Anda pendengar, kita akan kembali lagi di sesi yang terakhir. Tentunya masih ditunggu dan dinantikan kebersamaan Anda. WhatsApp, SMS, ataupun telepon. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah hidup menjadi lebih

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru.

0: Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, berdengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah jam 2.50 ya. Tak terasa kebersamaan kita sudah lebih dari jamnya ya. Sehingga kita harus pamit undur diri nih dari ruang dengar Anda. Tentunya kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Tentunya pendengar, izinkan saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Tentunya semoga program ini dapat bermanfaat ya. Yang terakhir pendengar, jangan banyak kelupaan ini, informasi waktu sholat ya. Azan asar akan berkumandang di jam 2.58 dan azan maghrib jam 5.39 serta azan isya jam 6.48. Masih ada waktu 7 menit lagi pendengar, kita akan mendengarkan azan asar tentunya ya. Di kesempatan hari ini kita akan kembali lagi. Dan tentunya akhir kata subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berfoya-foya pasti akan merana. Dalam pengertian sunnatullah ini akan dibahas arti berfoya-foya dan mengapa ia dapat membuat kita jadi merana. Kata berfoya-foya dapat kita pahami dari Al-Quran melalui kata israf ataupun kata tabzir. Artinya menggunakan atau mengeluarkan harta secara salah, yaitu berlebih-lebihan sehingga tindakan tersebut tidak bermanfaat pada waktu itu dan memudharatkan atau merugikan pada masa yang akan datang. Jadi berfoya-foya adalah tindakan yang salah dalam menggunakan atau mengeluarkan harta. Kesalahan itu karena mengikuti hawa nafsu sehingga lupa mempertimbangkan akal yang bijaksana. Itulah sebabnya mengapa orang yang berfoya-foya di dalam Al-Quran disebut sebagai saudara setan. Karena setan adalah makhluk yang hanya mengikuti hawa nafsu dan enggan mengikuti petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara mubazir. Sesungguhnya orang yang mubazir itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, mendengar bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini. Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu, yang pertama, jauhi sikap berfoya-foya karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berfoya-foya. Yang kedua, pendengar, berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari berfoya-foya. Demikianlah pembahasan tentang berfoya-foya atau berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Akibatnya adalah merana dan tersiksa. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat mengingatkan kita sehingga terhindar dari berbagai kesusahan yang diakibatkan oleh berfoya-foya dan berlebih-lebihan.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: RDS FM.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Inna fatahna laka fathan mubina.
3: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat.

agar dia masukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

0: Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka, dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira.
0: Sungguh, kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan.

agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya, apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu, dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.

dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
1: Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling, seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.

0: qariba.
1: Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya, Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: نَصِيرًا.
1: Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri atau kalah, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.
0: نَصِيرًا.

dan Dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Makkah, setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman, laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: qariba.
1: Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

0: kitab.
1: Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: وأجراً عظيماً.
1: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: لهم مغفرة وأجر عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
0: Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
0: Walau

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapatkan

0: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Ya

Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk atau Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu atau keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya, Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang yang benar.
1: Inna Allah ya'lamu ghaib as-samawati wal-ard, wallahu basirun bima ta'malun.
0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qaf wal Qur'anil Majid.
0: Qaf. Demi Al-Qur'an yang mulia.

0: Mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib.
1: A'idha mitna wa kunna turaba, dhalika raj'un ba'id.
0: Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah, akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka, sebab pada kami ada kitab atau catatan yang terpelihara baik.
1: Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij.
0: Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka.

keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Ingatlah, pada hari ketika kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan? Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi.

dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka, umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka? Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Mbak.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya, dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikitpun.
0: Tasbih.

0: Yaqub.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru atau malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Sungguh, kami telah menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu. Dan awan yang mengandung hujan. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan dari Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Rabb kepada mereka. Sesungguhnya, mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Rab langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi, seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, yakni malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, "Salaman." Ibrahim jawab, "Salamun." Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam, dia, Ibrahim, pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?" Maka dia, Ibrahim, merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yakni Ishaq. Kemudian istrinya datang memekik atau tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman, sungguh dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui."
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه.
4: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan salah seorang dari para nabi shalawatullah wasallamu alaihim. Dia dibukul oleh kaumnya hingga mengucurkan darahnya. Lalu dia mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, "Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Mutafakun alaih.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton telepon di nomor 0822-2305-5612 dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522 serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
7: Alah mbok rodok engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
9: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosrowardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Segala yang ada di dunia ini akan musnah dan kita semua akan menuju ke alam berikutnya, yaitu hari akhir. Suatu kehidupan yang kekal tiada berakhir. Sebuah jiwa pasti akan kembali kepada pemilik dan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, seluruh manusia dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan tidak membawa apapun, tidak beralas kaki, tidak berbusana. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan tidak berkhitan. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah seluruh wanita dan laki-laki seperti itu sehingga saling melihat di antara mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, kondisi waktu itu amat menakutkan daripada sekedar melihat antara satu dengan lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

pendengar, setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, menanti penghisaban semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ghashiyah ayat 25 hingga 26 yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Nah pendengar, tahap penghisapan amal perbuatan manusia di padang mahsyar ini merupakan bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang dihisap pada hari itu. Nah sekarang pendengar, mari kita renungkan kembali sejauh mana kita sudah mempersiapkan bekal akhirat kita, bekal menghadapi hari penghisapan nanti. Segala amal kebaikan kita akan bersaksi membela kita, sedangkan segala perbuatan jahat atau perbuatan buruk kita akan memberatkan kita di hari penghisapan kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai adalah yang menghisab, mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya harus mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari penghisapan saja sangat mengerikan dan tersiksa. Bagaimana lagi dengan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tingkatan neraka yang paling ringan sebagaimana dalam hadis sahihnya. Sesungguhnya azab yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah seseorang yang bersandalkan dengan api neraka, maka mendidihlah otaknya disebabkan dari panas kedua sendalnya. Karena itu pendengar, selagi kita masih hidup di dunia ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki semua kesalahan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat dan mempersiapkan bekal apa yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang. Maka dengan memperbanyak berbuat kebaikan, kita kirimkan terlebih dahulu sebanyak-banyaknya amal kebaikan kita sebelum kita mendatangi kubur nanti, agar saat kita tiba di sana sudah banyak hal-hal yang menyenangkan yang akan menemani kita hingga sampai kita dibangkitkan nanti. Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101,4 RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan rasuluhu la nabiy. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sona'tu. Abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ainin. Wa ba'du ma'asyiral ikhwan wal akhwat, bapak ibu, saudara-saudari salihin salihat. Pemirsa yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah memudahkan kita untuk dapat bangun kembali, menyambung nafas, membuka mata, melanjutkan kehidupan, memperbanyak bekal kesalihan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu, amalan, dan semua yang bisa kita usahakan selalu berada di atas jalan ketaatannya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah istiqomahkan kita di atasnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berusaha selalu istiqomah di atas jalan kebenaran. Ada sebuah kalimat yang menarik untuk kita bahas dari perkataan seorang ulama mulia, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah. Beliau ini merupakan ulama yang sangat disegani dan sangat dikagumi di Yaman, terutama di Hadramaut Tarim. Ilmu beliau sangat dalam dan karya beliau sangat banyak. Ada satu perkataan beliau yang menarik untuk kita bahas pada pagi hari ini, ketika beliau rahimahullahu taala berkata, wa amma amanil maghfirati wa dukhulil jannati min ghairi sa'yin lidzalik bi fi'lil ma'murat wal musara'ati fil khairat ma'a tarkil mahdhurat wa mujanabati sayyi'at fa huwa hamkun ghururun wa muwalatun lisyaitan. Dan adapun berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah dan berangan-angan masuk surga tanpa beramal untuk mendapatkan dua hal tersebut, dengan mengerjakan perintah bersegera beramal salih serta meninggalkan larangan dan menjauhi keburukan, fahuwa hamqun wa ghururun. Berangan-angan untuk masuk surga tanpa beramal itu adalah kebodohan dan ketertipuan, kata beliau. Wa muwalatun lisyaiton biqabuli tazwirihi wa talbisihi. Dan itu adalah bentuk atau sikap yang menyenangkan syaitan, ya, dalam keberhasilan syaitan untuk menggelincirkan manusia. Jadi kalau ada orang yang berangan-angan masuk surga kok tanpa beramal, maka itu tidak mungkin terjadi. Masuk surga kok tanpa bersegera melakukan ketaatan, masuk surga kok tidak meninggalkan larangan, tidak menjauhi keburukan, maka itu mustahil terjadi. Malah justru itu adalah bentuk loyalitasnya kepada syaitan. Ya, itu bentuk atau cara yang menyenangkan syaitan dalam menyukseskan agenda kerjanya atau program kerjanya. Ya. Karena itu tidak mungkin terjadi. Ya. Bahkan beliau mengatakan faman dhanna annahu yuznib summa la yatubu ila Allah taubatan sahihah wa annahu ta'ala yaghfir lah fahuwa al-mutamannil maghrur wal-ajiz al-ahmak. Dan barang siapa yang mengira ketika dia berdosa kemudian dia tidak berusaha bertaubat kepada Allah dengan sebaik-baik taubat, maka sesungguhnya dia adalah seorang penghayal yang tertipu jika dia mengira kemudian Allah akan mengampuni dia. Ya. Ada orang yang melakukan dosa kemudian dia menunda-nunda pertobatannya kepada Allah, kemudian dia beranggapan Allah kan Maha Pengampun. Ya, nanti satu hari saya juga akan diampuni sama Allah. Tapi tidak ada usaha dia untuk bertobat kepada Allah. Maka kata beliau fahuwal mutamannil magrur, dia adalah seorang pengkhayal yang tertipu. Ya. Jadi kalau kita ini pengin masuk surga ya harus ada pembuktian, usaha. Kalau kita pengin dapat ampunan dari Allah juga harus ada usaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau tidak berarti sama saja kita mensukseskan tujuan utama iblis dan setan menggelincirkan kita dari surganya Allah dan menggelincirkan kita masuk dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita melihat beberapa perkataan ulama, kita akan dapati bagaimana gencarnya syaitan itu menggelincirkan kita dari jalan ketaatan. Ibnul Qayyim itu sebutkan ada 7 perangkap setan yang berlapis. 7 perangkap ini, 7-7-nya adalah perangkap yang berlapis. Artinya perangkapnya disesuaikan dengan tingkat keimanan seseorang. Tujuannya sama, menggelincirkan seorang hamba dari jalan Allah yang lurus dan agar dia tanggal keimanannya sehingga dia jatuh dalam kekufuran. Ya, sehingga dia termasuk hamba yang kafir, kalau enggak bisa ya minimal dia fasik. Ya, dia seorang pendosa. 7 ini kata Ibnul Qayyim, yang pertama adalah perangkap syirik namanya. Perangkap syirik ini perangkap yang paling mudah. Artinya ini hanya digunakan setan untuk menggelincirkan orang-orang awam, orang-orang yang tidak dekat dengan ilmu, orang-orang yang masih jahil terhadap ilmu. Jadi setan itu kalau ingin menjadikan hamba Allah berpaling dari Allah, perangkap pertamanya diajak syirik, Pak. Diajak syirik, Bu. Diajak menyekutukan Allah, ya. Makanya orang-orang yang tidak mengenal Allah sebagai Rabb-nya, sebagai penjamin rizkinya, sebagai pemeliharanya, dia tidak mengenal dengan baik, mudah sekali menjual agamanya, menjual keimanannya kan mudah sekali, ya. Setan tinggal menggoda dia tentang urusan rizki, ya. Kemudian akhirnya dia melemah soal iman, ya. Akhirnya dijuallah agamanya hanya gara-gara sesuap nasi. Nah, ini memang serangan pertamanya setan ketika ingin menggelincirkan seorang hamba yang beriman. Diajak syirik. Ada orang-orang yang kena perangkap ini, tapi ada juga orang-orang yang tidak kena. Orang-orang yang kena adalah orang-orang yang mungkin dia istiqomah dalam menjaga keimanannya. Ibadahnya sudah mulai teratur, tawakalnya sudah mulai diusahakan, dilatih, ya. Dia menjadikan Allah Rabb-nya, menjadikan Allah tujuan hidupnya, tempatnya, tempat satu-satunya bersandar Allah. Ini orang ini tidak goyah dengan perangkap yang pertama, tapi setan pun tidak goyah dengan perangkapnya. Setan akan menggoda dengan perangkap yang kedua. Perangkap yang kedua adalah bid'ah. Orang ini memang tekun sholat, rajin sholat, tapi kemudian dia digoda oleh syaitan untuk melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, ya. Untuk melakukan apa? Kebid'ahan-kebid'ahan. Bid'ah itu apa? Perkara yang baru dalam kaitannya urusan ibadah. Jadi hanya sekupnya itu hanya urusan ibadah saja. Di luar itu para ulama tidak pernah memberikan istilah bid'ah ataupun sunnah, ya. Ya, dia hanya kaitannya dalam urusan ibadah saja. Orang ini tekun ibadah, tapi kemudian dia mulai melakukan perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada tuntunannya. Atau sebaliknya, ada orang yang kemudian di tingkatan ini disibukkan oleh syaitan untuk mudah berbicara soal urusan bid'ah. Ini juga perangkap setan, ya. Sikit-sikit membid'ahkan, sikit-sikit menyalahkan. Ya, beda sedikit dengan dirinya, padahal saudaranya ada dalilnya. Dia salahkan, dia bid'ahkan. Dia neraka-nerakakan. Ini juga perangkap setan. Ini kalau orang terkena fitnah ini fitnahnya masih fitnah yang bawah nih, hadirin. Istilahnya kalau setan itu ya setannya masih setan magang lah, ya. Dia belum terlalu yang setan ekspert, belum terlalu yang sarjana lah, ya. Karena tingkatannya masih di atas apa? Syirik, perangkap yang nomor dua baruan. Jadi fitnah bid'ah itu baik pelaku bid'ah maupun orang yang gampang membid'ahkan, ya. Gampang membid'ahkan. Kemudian yang ketiga, kalau ini juga tidak mempan, karena mungkin dia adalah selain orang yang tekun beribadah, dia juga orang yang selalu dekat dengan ilmu, sehingga dia bisa bijak dalam melihat dan mempelajari satu tuntunan ibadah, sehingga dia gagal digelincirkan setan dalam urusan bid'ah. Maka setan tidak menyerah, setan akan menyerang dia pada perangkap yang ketiga. Perangkap yang ketiga adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Jadi tekun beribadah, dekat dengan ilmu, itu masih ada kemungkinan masih suka melakukan dosa besar. Ya, dosa besar itu dosa yang ada ancamannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, ancamannya azab Allah, ancamannya murka Allah, laknat Allah, itu dosa-dosa besar. Ya. Nah, dia ada orang yang mungkin sudah tekun ibadahnya tapi masih suka melakukan dosa besar. Nah, itu perangkap setan. Karena setan masuk di sisi ibadah tidak mampu, setan akhirnya menggoda dia dari sisi dosa. Kok ternyata dia adalah orang yang kuat imannya. Dia tidak hanya rajin sholat, dia tidak hanya tekun menuntut ilmu, dia juga dekat dengan orang-orang soleh. Sehingga peluang setan untuk menggoda dia dalam dosa besar itu sulit. Kenapa? Karena dia dibersamai orang soleh yang membentengi dia, yang selalu mengingatkan dia kalau dia melakukan kekhilafan. Ya. Maka fungsinya kita itu dekat dengan orang-orang soleh itu sebenarnya bukan hanya agar kita semangat dalam beribadah, tapi juga orang-orang soleh ini membuat kita enggan dan malu ketika kita hendak melakukan kemaksiatan. Ya. Kenapa? Karena mereka akan menegur kita, mengingatkan kita. Nah, dosa besar juga enggak mampu. Akhirnya pakai perangkap yang keempat, kata Ibnul Qayyim. Perangkap keempat apa? As-soghoir. Soghoir itu dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang remeh. Karena bagaimanapun setan pinginnya dia jatuh dalam dosa. Dosa besar sulit karena teman-temannya orang-orang soleh, orang-orang yang ngingetin dia terus, akhirnya sudahlah dosa kecil aja. Setan beranggapan dosa kecil itu kalau dikerjakan terus-menerus ya jadi dosa besar. Ya. Dosa kecil contoh. Mengumbar pandangan itu dosa kecil, Pak. Ya. Tapi kalau dilakukan terus-menerus jadi dosa besar, dia akan jatuh pada perzinaan, dia akan jatuh kepada perbuatan fahisyah, perbuatan keji, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi dia dibiasakan untuk melakukan dosa-dosa kecil, meremehkan dosa-dosa kecil, bahkan mungkin memamer-mamerkan dosa-dosa kecil. Makanya Imam Al-Ghazali bilang dosa kecil itu terhitung menjadi dosa besar karena empat sebab. Satu, kalau diulang-ulangi. Kalau diulang-ulangi dosa kecil itu kan jadi besar, kecil-kecil jadi besar. Ya. Makanya ada pepatah Arab bilang la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal husa. Jangan kamu remehkan yang kecil-kecil karena sesungguhnya gunung itu terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Gunung itu dari kerikil-kerikil kecil jadi besar. Jadi jangan diulang-ulang. Ya, diulang-ulang nanti gede nilainya. Ya, dihitung sebagai dosa besar di mata Allah. Yang kedua, jangan diremeh-remehkan. Ya, karena kalau dosa kecil diremehkan itu berarti besar. Ya. Maka kita harus bersikap warok terhadap setiap dosa yang ada di sekitar kita. Karena satu dosa itu bisa jadi dia menghasilkan dosa berikutnya. Ya, menghasilkan dosa berikutnya. Kita melihat orang lain melakukan dosa, kita biarkan, kita dapat dosa. Setelah kita biarkan, kemudian dia lanjutkan dosanya. Yang pertama, yang kecil saja kita enggan mengingatkannya, apalagi kemudian dia melakukan dosa berikutnya, kita lebih enggan lagi. Terus demikian terus dosa itu. Ya. Kita berdusta kepada orang karena dusta yang pertama. Untuk menutupi dusta yang pertama, kita berdusta dengan dusta yang kedua, ketiga, keempat, terus begitu. Karena apa? Karena diremehkan. Dosa itu kalau diremehkan, kalau dia kecil jadi besar. Kemudian kata Imam Al-Ghazali yang ketiga adalah dosa yang dipamer-pamerkan. Pamer dosa. Walaupun itu kecil, itu dinilai besar oleh Allah. Karena menginspirasi orang-orang yang lain kalau dipamer-pamerkan itu. Dan orang yang bangga memamerkan dosa adalah orang-orang yang tidak diampuni dari umatnya Rasulullah. Kata Rasul dalam sebuah hadis, kullu ummati mu'afina ilal mujahirin. Setiap umatku itu diampuni kecuali orang-orang yang suka pamer dosa. Dosa distatusin, dosa distoryin, dosa dipamerin di media sosial. Ya, buka aurat dipamerin di media sosial. Ya, praktek kemaksiatan dipamerin. Ya, atau malah dipasarkan di media sosial. Yang kayak gini ini hitungannya, walaupun mungkin dosanya jenisnya adalah dosa kecil, dosa yang hanya ada larangannya dari Rasulullah, peringatannya yang kecil sebenarnya, tapi hitungannya jadi besar. Kemudian yang keempat kata Imam Al-Ghazali adalah dosa yang dilakukan oleh seorang ahlul ilmi. Jadi seorang ahlul ilmi itu sebisa mungkin dia menjaga kesucian dirinya dari dosa. Ya, maka kita yang sudah mulai belajar ilmu ini jangan sampai kita tergelincir dalam dosa. Kenapa? Karena nanti orang yang lebih awam dari kita akan melihat dan mencontoh kita. Itu orang yang dekat sama ilmu saja, dia melakukan hal yang demikian, berarti boleh. Wong dia itu dekat sama ilmu, wong dia itu dekat dengan majelis ilmu. Akhirnya itu dijadikan parameter oleh orang awam untuk menghalalkan semua perbuatan dosa. Dan dosa jariahnya jadi ngalir ke kita, hadir. Ya, ngalir ke kita karena dia terinspirasi gara-gara kita. Waliyadu billah. Maka daripada kita sibuk menjadi inspirator orang melakukan dosa, mending kita sibuk menjadi inspirator orang melakukan kebaikan. Jadi pelopor kebaikan. Jadi orang yang pertama kali mencontohi kebaikan. Kan begitu. Sehingga kemudian nilainya bukan dosa jariah, tapi apa? Amal jariah, pahala jariah, gitu hadirin. Ya. Dosa kecil. Lah, setan memperangkap dengan dosa kecil, kok ternyata dosa kecil ini juga dia jarang melakukan. Ya, sekali dua kali terus dia bertobat segera. Kenapa? Karena mungkin dia tidak hanya dekat dengan orang-orang saleh, dia juga dekat dengan para ulama. Ya. Sehingga para ulama selalu mengingatkan dia, jangan seperti itu nanti kebablasan, jangan seperti itu nanti jadi kebiasaan. Ya, ditegur, diingatkan sehingga perangkap setan yang keempat ini tidak masuk. Akhirnya digunakanlah perangkap kelima. Perangkap kelima ini lebih ahli lagi, hadirin. Dia tidak hanya berbicara soal bab dosa. Perangkap kelima ini setan akan menyibukkan dia pada perkara-perkara yang baik agar dia tidak melakukan perkara yang lebih baik. Sibukkan dalam perkara yang baik, walaupun sebenarnya ada perkara yang lebih baik dilakukan dalam posisinya ketika itu. Contoh, dia adalah seorang yang kaya raya. Dia akan disibukkan setan pada amalan-amalan yang sifatnya untuk kepentingan pribadinya saja. Padahal di waktu yang sama ada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan uluran tangannya misalnya. Dia bisa umroh setiap bulan. Dia bisa haji setiap tahun. Tapi tetangga-tetangganya banyak yang mati kelaparan. Banyak yang tidak punya pekerjaan, untuk makan satu hari saja kesulitan, ya. Nah, setan usahakan di sini, hadir, agar dia tidak mendapatkan banyak kebaikan di sekitarnya. Nah, ini juga perangkap yang berbahaya, hadir. Ya, kenapa? Karena setan tidak mengincar pada amalan salihnya. Biarkan dia beramal salih, tapi nanti orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan dia, yang harusnya sebagian hartanya digunakan untuk membantu mereka, ya. Kok ternyata mereka tidak mendapatkan hak tersebut, maka mereka nanti akan menuntut di hadapan Allah. Ya, mereka akan menggugat si kaya ini. Mereka akan menggugat si alim yang tidak mau mengajarkan ilmunya ini. Ya, menyembunyikan ilmunya. Ya, jadi dia soleh untuk dirinya sendiri, dia tidak pernah berusaha mensolehkan orang-orang di sekitar. Ini juga perangkap setan ternyata, hadir. Ya, jadi soleh itu, tingkatan soleh itu setelah soleh untuk diri kita sendiri, kita harus musleh untuk orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari keluarga dulu. Keluarga, tetangga, jamaah sholat, masyarakat. Terus melebar, melebar, melebar. Ya, karena mentalitinya seorang yang soleh itu, dia gregetan kalau solehnya untuk dirinya sendiri. Dia berusaha untuk mensolehkan orang lain. Ya. Makanya kalau tingkatan kita ini masih solehnya soleh yang egois, cuman mikirkan diri kita sendiri, sejatinya kita belum soleh. Karena soleh itu menumbuhkan satu rasa agar orang lain di sekitar kita juga soleh sama kita. Semangatnya orang soleh itu memasukkan orang lain bersama dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah mengeluarkan orang dari surga. Ini juga perangkap setan ini, hadirin. Banyak orang soleh yang merasa dirinya soleh sampai akhirnya mudah mengeluarkan orang lain dari surga, ya, menyalahkan, ya, kemudian menyesatkan dan lain sebagainya. Ya. Padahal seharusnya semangatnya orang soleh itu memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam surga, bukan mengeluarkan orang sebanyak-banyaknya dari surga. Ya. Nah, ini perangkap yang kelima nih. Jadi dia disibukkan pada amalan-amalan pribadi, sehingga kemudian dia tidak peduli saudaranya di Palestina bagaimana, dia tidak peduli saudaranya Rohingya bagaimana, dia tidak peduli saudaranya Uighur bagaimana. Ya, dia fokus sama kesolihan dirinya saja. Ya, tapi tidak mengenal orang-orang yang di sekitarnya. Nanti orang-orang itu akan menuntut. Kalau mereka lah orang bodoh, dia akan menuntut. Ya Allah, dulu ada seorang alim di sekitarku, tapi dia menyembunyikan ilmunya. Ya Allah, dulu ada seorang kaya di dekat rumahku, tapi dia menyimpan hartanya untuk kesolihan dirinya. Setan menang di situ nanti. Ya. Setan menang. Tapi kalaupun yang kelima ini gagal, ternyata memang ini soleh beneran, hadirin. Ya. Solehnya dia bisa membentengi dirinya dari godaan setan, dia bisa istiqomah beribadah, dia bisa menebar kesolehannya kepada orang-orang di sekitarnya, maka setan belum menyerah. Setan menggunakan cara keenamnya. Setan akan menyibukkan dia dalam perkara-perkara mubah, sehingga kemudian dia mulai meninggalkan yang sunnah, dan tujuan utamanya adalah meninggalkan yang wajib. Ya, sudah bisa menjaga kesolihan, tapi setan akhirnya ketika dia jatuh pada perkara mubah, perkara yang boleh, ya, dia bertemu dengan temannya, ngobrol yang keringan, ya, buang-buang waktu, tambah asik ngobrolnya, sama sekali tidak menggibah orang, ngobrol,

Islahi Press Jakarta sekitar 25 tahun yang silam, 30 tahun yang lalu lah ya, wong masih di pondok ya. Gerakan Drus, bingung Drus itu apa ya gitu kan. Karena memang di Indonesia enggak ada, Pak. Drus itu enggak ada ya. Tapi baca itu kok ajarannya kayak begini. Drus itu adalah kombinasi Islam, Yahudi sama Nasrani. Cuman komposisinya Islamnya kayaknya cuman kebagian 10 sampai maksimal 15%. Yang 40% itu adalah Yahudi, yang sisanya adalah Nasrani. Jadi gabungan antara tiga agama ya. Nah, ketika terjadi peperangan penaklukan Damaskus yang dilakukan oleh kelompoknya Ahmad As-Sarra atau Abu Muhammad Jaulani, maka Drus ini adalah kelompok yang dipakake sama Zionis Israel ya. Kelompok Drus inilah yang kemudian dijadikan tameng supaya apa namanya orang-orang Jaulani ini tidak kemudian orang Ahmad As-Sarra tidak kemudian berkuasa ya. Dan sampai hari ini yang demo-demo itu banyak dilakukan oleh kelompok Drus. Karena mereka apa? Sangat dekat dengan orang-orang Yahudi. Maka ketika Israel kemudian melakukan penyerangan di Bukit Golan misalnya ya, kemudian di beberapa perbatasan antara Suriah dengan Israel, yang menjadi tameng itu adalah mereka. Orang-orang Drus itu memuja-muja Zionis luar biasa. Tapi aslinya itu ajaran Islam. Ya, ajaran Islam yang memang dimodifikasi, direkayasa ya. Karena kan begini Pak ya, orang itu kan kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat, dia kan dia muslim. Orang itu kalau sudah melakukan salah satu syiar Islam, itu sudah kita hukumi muslim. Kenapa? Ada batasan paling minimal tentang seorang muslim yang disebut dengan ahlul kiblat. Jadi kalau kita buat lingkaran, lingkaran yang paling terakhir itu adalah ahlul kiblat. Ya, lingkaran di bawahnya ahlu sunnah wal jamaah, lingkaran di bawahnya firqotun najiyah, yang paling kecil eksklusif namanya at-taifah al-mansurah. Itu Nabi menyebutkan nama-nama itu ya. Taifah mansurah ini siapa? Taifah mansurah ini adalah kelompok umat Islam yang paling eksklusif ya. Ciri utamanya jihad fisabilillah, akidahnya lurus, ibadahnya mantap, jihad fisabilillah, itu taifah mansurah. Kemudian kalau firqatun najiyah ini adalah ahlus sunnah wal jamaah yang terbebas dari syirik, kufur, bid'ah, nifak, ridah, tapi tidak jihad gitu ya, hidupnya damai ya. Kita nih kayaknya mentok-mentok tuh firqah najiyah Pak, nek kita ya. Kenapa? Karena sama Allah kita tidak dibukakan ladang jihad sebagaimana yang ada di wilayah Timur Tengah. Jadi mayoritas derajatnya paling tinggi adalah firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Nah, yang lebih luas lagi adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini adalah mereka umat Islam yang berpegang teguh pada sunnah, tapi kadang-kadang masih melakukan sejumlah bid'ah. Nah, kadang-kadang kata-kata ahlus sunnah wal jamaah atau ahlus sunnah itu definisinya sing penting tidak si'ah. Begitu loh. Asal tidak si'ah, maka disebut dengan sunnah. Oh, dia sunni gitu kan ya. Sunni itu lawannya adalah Syi'i. Harusnya Sunni itu lawannya Bid'i, kan gitu Pak. Tapi terminologi Sunni biasanya dipakai untuk membedakan dengan Syiah ya. Maka Sunni pemabuk, pezina, orang fasik itu masih Sunni juga ya. Bahkan di level yang paling umum sekalipun ya, yang mereka banyak melakukan dosa besar, bid'ah, khurafat, tahayul, itu masih masuk dalam kelompok ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah itu adalah lawan daripada si'ah gitu ya. Nah, di atasnya lagi namanya ahlul kiblat. Ahlul kiblat itu standarisasinya simple. Sing penting jek sholat. Gitu loh Pak. Sebab Nabi mengatakan apa? Man sholla sholatana, wastaqbala kiblatana, wa akala zabihatana, fahuwa muslimun lahu zimmatun. Siapa yang sholat seperti sholat kita, maksudnya apa? Ngadep kiblat, apa namanya, lima waktu. Wastaqbala kiblatana, sholatnya ngadep kiblat. Wa akala zabihatana, dan memakan sembelihan kami, maka dia adalah Islam. Dia orang Islam yang dia punya jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia maksiat.

0: walaupun dia tuh nggak karo-karan, sing penting jek kelihatan sholat. Nah terus ini saya nggak tahu apakah mereka ini dulu awalnya masih sholat atau tidak, tapi yang jelas hari ini agama terus ini agama kombinasi Islam Kristen dengan Yahudi. Orang perempuannya ya ada yang kerudungan, laki-lakinya jenggot, jubah, gamis, begitu kan ya. Mereka ya berdoa, mereka juga punya tempat ibadah, tetapi tadi campurannya sudah sangat banyak ya. Nah ini di antara contoh agama yang mencampur adukkan antara ajaran-ajaran Yahudi dengan Nasrani ya. Jadi kembali kepada pernyataan Dr. Ahmad Al-Mubayyad bahwa yang dimaksud dengan mengikuti Yahudi Nasrani adalah mengikuti ritual ibadahnya. Ya, sedangkan Persia dan Romawi itu mengikuti tradisi budaya, akhlak dan moral mereka. Maka Nabi saya mengatakan, seandainya ada di antara mereka yang menggauli istrinya di publik, maka kalian akan mengikuti. Ini tradisinya orang-orang Romawi, Pak. Jadi begini Pak ya, dalam apa namanya antropologi budaya antara tradisi di Romawi dengan di beberapa tempat yang lain itu punya simbol yang berbeda-beda ya. Yunani, Romawi itu sangat menonjolkan yang namanya sensualitas, sangat menonjolkan yang namanya erotisme ya. Jadi hal-hal yang sifatnya itu adalah sensualitas dan erotis itu betul-betul di apa namanya di ekspos. Makanya kalau jenengan lihat kan dewa-dewa mereka ganteng-ganteng ya, dewi-dewi mereka cantik-cantik, itu nggak akan jenengan temukan di Afrika gitu kan ya. Ya dewa-dewa Afrika nggak ada yang menonjolkan semacam itu, dia menonjolkan sosok-sosok yang tidak menonjolkan sensualitas. Di apa namanya Jepang dengan Cina itu simbol-simbol dewanya lebih sopan. Ya. Bajunya itu lebih sopan gitu, Pak. Ya. Kenapa? Yang ditonjolkan memang bukan sensualitas. Indonesia agak tengah-tengah lah, Nyi Loro Kidul, kemudian Dewi Sri, begitu kan ya. Ada bau-bau sensualitasnya tetapi tidak sebagaimana dewa-dewa versinya Yunani dan Romawi, ya. Mereka sangat-sangat sekali menonjolkan begitu. Bahkan beberapa istilah, misalnya yang namanya narsis. Tahu Pak narsis, Pak? Ih, kamu narsis banget, begitu kan. Narsis itu siapa sih? Dalam mitologi Yunani, narsis ini adalah sosok seorang laki-laki yang ganteng epol, begitu kan ya. Yang ketika bercermin, dia ngelihat kesempurnaan tubuhnya. Saking sempurnanya, dia sangat mengagumi dirinya, gitu kan. Saking mengagumi dirinya, enggak, dia menolak banyak sekali wanita, begitu kan ya. Aku terlalu ganteng kalau sama, dapat sama kamu, begitu ya. Makanya sekarang itu menjadi istilah kalau ada orang bangga dengan dirinya, tubuhnya, ih narsis banget kamu, begitu kan ya. Nah itu adalah contoh bagaimana mereka sangat mengagumi tubuh mereka. Termasuk jenengan tahu yang namanya galaksi Andromeda. Andromeda itu siapa? Sama ya, itu juga dewinya, anaknya Apophis ya, perempuan yang sangat cantik sekali yang kemudian dia ketika dilamar ibunya nggak terima gitu kan, wah anakku terlalu cantik sekali untuk dapat seorang pangeran yang levelnya begini-begini, sampai kemudian dia dikutuk dan seterusnya ya, sampai akhirnya ketika para ilmuwan melihat galaksi yang indah dikasihlah nama galaksi Andromeda ya. Jadi hal-hal yang sifatnya sensualitas ini banyak berkiblat kepada peradaban Romawi dan Persia. Maka film-film yang berkiblat kepada kepada Yunani dan Romawi itu sangat menonjolkan sisi-sisi sensualitas ya. Sampai kemudian dikatakan hatta ingkana minhum man ata ummahu, sampai kalau mereka itu ada yang menggauli ibunya secara terang-terangan, umatku juga akan ada yang melakukan. Lagi-lagi tema tentang hubungan sedarah itu juga dilakukan oleh mereka, begitu ya. Peradaban-peradaban semacam itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ini beberapa hadis yang terkait dengan apa yang Nabi ceritakan tentang apa yang akan menimpa kepada umatnya di akhir zaman. Demikian kajian kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lukau lihada, wa astaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-25, yaitu duduk di majelis zikir, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang tugasnya berpatroli di jalan untuk mencari orang-orang yang berzikir. Apabila mereka mendapati suatu kaum berzikir kepada Allah, mereka saling menyeru, kemarilah kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian. Para malaikat datang dengan mengerumuni orang-orang yang berzikir itu dengan sayap mereka sampai ke langit dunia. Allah bertanya kepada para malaikat itu, sedangkan dia lebih mengetahui daripada mereka, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Para malaikat menjawab, mereka mengucapkan tasbih, takbir, tahmid, dan memuliakan engkau. Allah bertanya, apakah mereka melihat aku? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak melihat engkau. Allah Ta'ala bertanya lagi, bagaimana keadaannya jika mereka melihat aku? Para malaikat menjawab, jikalau mereka melihat engkau, pasti mereka akan lebih kuat ibadahnya dan lebih sungguh-sungguh memujimu, serta lebih banyak mengucapkan tasbih kepadamu. Allah bertanya, apa yang mereka minta dariku? Malaikat menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat surga? Para malaikat menjawab, belum, demi Allah, mereka belum melihatnya. Allah bertanya lagi, bagaimana keadaan mereka seandainya mereka sudah melihatnya? Para malaikat menjawab, jikalau mereka sudah melihatnya, niscaya mereka akan lebih kuat hasratnya dan lebih bersungguh-sungguh memintanya, serta lebih besar keinginannya. Allah Ta'ala bertanya, dari apa mereka memohon perlindungan? Para malaikat menjawab, mereka memohon perlindungan dari neraka. Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat neraka? Para malaikat menjawab, belum, demi Allah, wahai Rabbku, mereka belum pernah melihatnya. Allah bertanya lagi, bagaimana keadaan mereka andai kata mereka melihat neraka? Malaikat bertanya, seandainya mereka melihat neraka, niscaya mereka akan lebih cepat melarikan diri darinya dan lebih besar rasa takutnya kepada neraka itu. Allah berfirman, aku menitahkan kalian untuk menyaksikan bahwa aku sudah mengampuni dosa mereka. Seorang malaikat dari sekian banyak malaikat itu berkata, di antara mereka ada si Fulan yang tidak termasuk dari kalangan mereka. Dia hanya datang ke majelis itu karena suatu keperluan. Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang duduk pada satu majelis yang tiada seorang pun yang celaka bila dia duduk bersama mereka. Pendengar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bertutur dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bahwa yang dimaksud dengan majelis zikir pada hadis ini adalah majelis yang mencakup zikir kepada Allah dalam berbagai zikir dan wirid yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa tasbih, takbir, dan zikir lain selain kedua ucapan itu, termasuk juga membaca kitab Allah, doa untuk kebaikan dunia dan akhirat, pembacaan hadis Nabi, pengkajian ilmu syariat, dan dialog tentang itu semua. Pada hadis tersebut ada penjelasan bagi kita tentang besarnya keutamaan majelis zikir dan kemuliaan orang yang mengikutinya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Syekh Al-Qoyubi bilang, takdir bukan vonis, tapi undangan. Tapi bukan undangan ke pesta, melainkan ke meja perundingan. Di sana, doa adalah penawar, sabar adalah modal, dan ikhtiar adalah bahasa yang dipakai. Yang tidak datang, yang kalah duluan. Kisah Dun Nun dan anaknya melempar ikan kembali ke laut karena ia berzikir. Mereka tak menangkap rezeki, tapi melepasnya. Lalu langit menurunkan makanan selama 12 tahun. Kamu masih percaya rezeki datang karena ngotot, bukan karena melepaskan? Syekh Al-Qoyubi bukan pendoa abadi. Ia ahli astronomi, tabib, dan fikih. Ia tahu benda langit bergerak dalam hukum, tapi tetap bisa disusul doa.
1: Ia tahu penyakit punya diagnosis, tapi tetap punya jendela untuk ditawar. Ia tidak memilih antara ilmu atau iman. Ia menawar dengan keduanya. Takdir mu'alak itu bukan jalan buntu, itu jalan yang masih berdebat. Tapi kamu harus masuk ke ruangnya, bukan dengan ngeluh, tapi dengan negosiasi. Bukan dengan pasrah, tapi dengan persyaratan. Allah tidak akan mengubahnya sampai kamu menunjukkan versi dirimu yang layak diubah. Jadi bukan soal bisa atau tidak, tapi beranikah kamu menawar? Sebab yang paling bahaya bukan takdir yang keras, tapi hati yang tak lagi percaya bisa ditawar.

0: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kesibukan dunia adalah kegelapan di hati, dan kesibukan akhirat membawa cahaya bagi hati.
1: Duhai kawan, pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat kisah mendengarkan.
2: Jojo, kau ni sama sopi, kau ni lo pengaji.

0: Muga-muga awake dhewe ora termasuk wong sing kaya ngono kuwi ya, Jo ya.
1: Amin.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Ada orang yang sholatnya sampai beribu-ribu rakaat tapi tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak tahu dalam hukum fikihnya. Dapat pahala atau tidak? Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Diceritakan bahwa ada Abdullah bin Mubarak, dia menceritakan bahwa pada zaman beliau ada orang yang rajin beribadah sampai dia sudah pusing di kampung dia, dia tidak suka orang-orang kampung dia, dia pun pergi keluar kampungnya. Berada di satu goa, dia ambil sajadah dia beribadah kepada Allah. Selama 40 tahun dia beribadah kepada Allah. Dia tinggalkan semua manusia. Maka Abdullah bin Mubarak mendengar ada seorang yang Masya Allah ahli ibadah, selama 40 tahun dia beribadah di tempat tersebut. Maka dia pun pergi. Abdullah bin Mubarak mendatangi orang tersebut, meminta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui hamba Allah yang saleh. Itu bagus. Kalau ada hamba Allah yang saleh, minta doa, wahai syekh, wahai ustaz, wahai ahli ibadah, doakan saya supaya hati saya bersih. Minta doa daripada orang lain, itu bagus dan dianjurkan, sehingga seseorang tersebut mendapatkan kebaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah Abdullah bin Mubarak ke tempat orang tersebut, mengatakan, wahai syekh, doakan saya. Katanya, ya saya doakan. Kamu minta apa? Saya minta supaya hati saya bersih. Didoakan oleh orang yang rajin ibadah tadi. Setelah banyak didoakan, maka Abdullah bin Mubarak ingin izin pulang. Ketika dia ingin izin pulang, Abdullah bin Mubarak melihat orang yang rajin ibadah ini menggunakan kalung. Bingung, itu yang kamu gunakan apa itu kalung? Dia katakan, wahai syekh, sesungguhnya ini ada rahasia saya. Apa? Saya ingin tahu. Ternyata ketika dibuka, ternyata dia mengalungkan di kepala dia, di dada dia, apa? Ada ujungnya itu bangkai tikus. Ditanya, kenapa kok ini anak aneh sekali, kayak anak-anak zaman now, bikin sensasi. Apa itu? Kenapa kamu menggunakan kalung daripada bangkai tikus? Dia katakan, kamu tidak tahu ceritanya, wahai syekh. Apa ceritanya? Dulu pertama kali saya datang ke sini, 40 tahun yang lalu, saya datang ke tempat goa ini, saya ingin beribadah di tempat ini, maka saya rapikan tempat ini. Ketika saya rapikan tempat ini, saya melihat ada tikus, maka saya bunuh, saya takut diganggu oleh tikus. Karena di tempat ini saya makan, di tempat ini saya tidur, di tempat ini saya sholat, maka saya bunuh tikus tersebut. Setelah beberapa lama dari pembunuhan tikus tersebut, datang di dalam pikiran saya, ya Allah, saya datang jauh-jauh dari tempat saya ke tempat ini untuk memuliakan makhluknya Allah. Lalu kenapa saya bunuh tikus ini? Saya menyesal dan saya bernazar dari waktu itu, maka saya tidak akan sholat kecuali membawa dia, supaya dia pun mendapatkan keberkahan daripada ibadah saya. Kata Abdullah Mubarak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai fulan, apakah kamu tidak tahu kalau bangkai tikus bisa menjadikan itu najis, dan najis yang kamu bawa di dalam sholat membuat kamu tidak sah sholatmu? Dia katanya, oh memangnya najis ya? Blow-on lagi, tahu blow-on? Bahlul, tahu bahlul? Dia bilang, oh memangnya najis? Iya najis. Berarti sholat saya selama 40 tahun tidak sah. Bukan hanya sholat kamu tidak sah, tapi sholat wajib kamu wajib diqadha, dan kamu mendapatkan dosa setiap hari. Dia menganggap dirinya adalah orang yang dekat dengan Allah, tapi hakikatnya dia adalah orang yang paling jauh daripada Allah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmunya.

Pendengar, mengasingkan diri atau uzlah yang disyariatkan dan disunahkan adalah menjauhkan diri dari kejahatan dan para pelakunya, orang-orang yang banyak waktu kosongnya, orang-orang yang lalai, dan orang-orang yang senang membuat kekacauan. Dengan begitu, jiwa Anda akan selalu terkendali, hati menjadi tenang, pikiran selalu jernih, dan Anda akan merasa leluasa dan bahagia berada di taman-taman ilmu pengetahuan. Pendengar, sesungguhnya mengasingkan diri dari semua hal yang melalaikan manusia dari kebaikan dan ketaatan merupakan obat yang sudah diuji dan dibuktikan kemujarabannya oleh para ahli pengobatan hati. Pendengar, banyak cara untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan permainan yang sia-sia. Di antaranya adalah mengisi waktu dengan menambah wawasan baru ke dalam akal pikiran, menjalankan semua hal yang sesuai dengan ketakwaan, dan tentunya banyak menghadiri majelis-majelis pertaubatan dan zikir, perkumpulan atau majelis yang terpuji adalah yang digunakan untuk menjalankan sholat berjamaah, belajar dan mengajarkan ilmu, atau untuk saling membantu dalam kebaikan. Maka dari itu, pendengar, hindarilah majelis-majelis yang tidak jelas tujuannya dan tidak berguna. Wahai saudaraku, jaga kesucian kulit Anda, tangisilah kesalahan Anda, jagalah lidah Anda. Semoga dengan itu rumah Anda dapat membahagiakan hati Anda. Perkumpulan yang liar, penuh hura-hura, merupakan serangan mematikan bagi jiwa dan ancaman yang membahagiakan keamanan dan kedamaian diri Anda. Melakukan hal itu berarti Anda telah bergaul dengan setan-setan pembisik desas-desus, penebar kabar bohong, peramal bencana dan petaka. Dan itulah Anda akan membuat mati 7 kali dalam sehari sebelum Anda benar-benar mati. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Surah At-Taubah 47. Pendengar, harapan saya satu-satunya adalah supaya Anda menjalani bagaimana kondisi Anda, tetap menyendiri di kamar Anda dan hanya keluar untuk berkata atau berbuat baik saja. Pada saat seperti itu, hati Anda akan benar-benar menjadi milik Anda, sehingga waktu dan umur Anda selamat dari kesia-siaan, lidah Anda terhindar dari menggunjing atau ghibah, dan jiwa Anda bebas dari berburuk sangka. Barang siapa membiarkan dirinya hanyut dalam bualan-bualan kosong dan terseret dalam komunitas orang-orang yang tidak berilmu serta senang berbuat yang sia-sia, maka katakan kepadanya, selamat tinggal. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, suatu ketika seorang ibu setengah baya pada sebuah pengajian rutin bertanya kepada ustadznya, Ustadz, bagaimana membangun romantisme dalam keluarga? Ya, pertanyaan yang membuat keringat sang ustadz mengalir deras, namun tetap mencoba untuk menjawab. Romantisme itu ketika malam tinggal sepertiga, seorang istri terbangun. Ia berwudu, menunaikan sholat dua rakaat, lalu membangunkan suaminya. Sayang, bangun sayang, saatnya sholat. Maka mereka berdua pun tenggelam dalam khusyuk sholat dan munajat. Romantisme itu ketika seorang istri mengatakan, sebentar lagi azan subuh sayang. Lalu sang suami melangkah ke masjid, menunaikan tahiyatul masjid. Tidak ketinggalan ia menunaikan dua rakaat fajar. Maka ia pun menjadi pemenang, lebih baik dari dunia seisinya. Romantis itu ketika suami berangkat kerja, sang istri menciumnya sambil membisikkan mesra, hati-hati di jalan, baik-baik di tempat kerja sayang. Kami lebih siap menahan lapar daripada mendapatkan nafkah yang tidak halal. Ya, romantis itu ketika suami istri terpisah jarak, tetapi keduanya saling mendoakan di waktu duha. Ya Allah, jagalah cinta kami, jadikanlah pasangan hidup dan buah hati kami penyejuk mata dan penyejuk hati. Tetapkanlah hati kami dalam keimanan, teguhkanlah kaki kami di jalan kebenaran dan perjuangan. Ringankanlah jiwa kami untuk berkorban, maka mudahkanlah perjuangan dan pengorbanan itu dengan rezeki halal dan berkah darimu. Romantisme itu ketika suami sibuk kerja, saat istirahat ia sempat menghubungi istrinya. Mungkin satu waktu dengan menghadirkan suara, mungkin hari lainnya dengan WhatsApp dan SMS cinta. Apapun makanan di rumah makan, tak pernah bisa mengalahkan masakanmu istriku. Lalu sang istri pun membalasnya, masakanku tak pernah senikmat ketika engkau duduk di sebelahku, wahai suamiku. Romantisme itu ketika menjelang jam pulang kerja, sang suami sangat rindu untuk segera pulang ke rumah dan bertemu istrinya. Pada saat yang sama, sang istri merindukan belahan jiwanya tiba. Romantis itu ketika suami mengucap salam, sang istri menjawabnya disertai bertemu saling mendoakan. Istri mencium tangan suami dan suami mengecup kening istri, lalu saling mengecup pipi kanan dan kiri bergantian, saling mendoakan supaya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Romantis itu ketika suami tiba di rumah, istri menyambutnya dengan wajah cerah dan bibir mereka. Maka hilanglah segala penat dan lelah, beban kerja di pundak mendadak menghilang, terbang melayang. Romantis itu ketika syukur selalu menghiasi makan bersama, meski menunya sederhana, nikmat begitu terasa, keberkahan pun memenuhi seluruh keluarga. Dan romantis itu ketika suami istri kompak mengajar anak mengaji, meski telah ada TPQ. Sang ayah dan ibu tidak berlepas diri dari tanggung jawab mencetak generasi robani. Kelak mereka lah yang mendoakan sang orang tua saat perpisahan selamanya telah tiba masanya. Dan romantis itu ketika sang istri tidak berat melepas suami keluar rumah untuk mengaji atau aktivitas dakwah, sebab sang istri ingin suaminya menjadi imam baginya, juga bermanfaat bagi Islam

0: Suatu ketika dalam hidup ini, pasti kita pernah mengalami banyak sekali interaksi dengan beberapa orang yang suka mengomentari hidup yang kita jalani. Mulai dari orang terdekat kita, atau bahkan dari orang-orang yang hanya mengenal sedikit tentang kita. Komentar yang mereka ucapkan juga beragam. Kadang positif, dan tak jarang komentar negatif yang menyakitkan hati. Lalu apakah yang harus kita lakukan untuk menghadapi apa yang mereka ucapkan? Akankah kita diam saja atau bagaimana? Pendengar, pernahkah Anda mendengar sebuah cerita yang sangat masyhur? Dalam hal ini, suatu ketika ada seorang ayah dan anak menaiki keledai mereka menuju ke pasar. Saat bertemu orang-orang yang berada di sana, orang-orang itu berkata, "Kasihan sekali keledai kecil itu dinaiki oleh dua orang yang berat." Mendengar hal itu, sang ayah pun turun dan membiarkan anaknya yang menaiki keledai. Lalu orang-orang pun berkata, "Itu anak yang durhaka. Mengapa dia naik keledai sedangkan ayahnya berjalan menuntunnya?" Mendengar hal itu, sang anak pun turun dan meminta ayahnya untuk naik ke atas keledainya. Namun orang-orang lagi-lagi berkata, "Kasihan sekali anak itu. Ayahnya naik keledai sedangkan ia berjalan kaki menuntun keledainya." Setelah itu, sang ayah pun turun dan berjalan bersama anaknya sedangkan keledainya mereka tuntun berdua. Orang-orang pun kembali berkomentar, "Bodoh sekali mereka. Mereka punya keledai tetapi tidak menaikinya." Akhirnya, sang ayah pun berkata pada anaknya, "Nak, jikalau kamu menuruti apa kata orang, maka tidak akan ada habisnya." Nah, demikian pendengar. Begitu juga yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Jikalau hanya komentar orang yang kita dengarkan, maka semua itu tidak akan ada habisnya. Jangan selalu pedulikan apa kata orang. Terkadang kata-kata orang itu penting sebagai masukan dan bahan kita untuk evaluasi, introspeksi, dan perbaiki diri. Namun tidak jarang pula ucapan mereka menjatuhkan dan membuat semangat kita menjadi luntur. Maka jangan terlalu dipusingkan apa kata orang. Hidup kita bukanlah untuk menjadi apa kata orang, tetapi kita adalah tokoh utama dalam kehidupan kita sendiri. Sebuah renungan tentang apa yang orang lain katakan oleh Ahmad Yusuf Abdurrahman.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
2: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Khalid Basalamah.

Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah marah kecuali hukum Allah dilanggar. Kalau yang berhubungan dengan urusan dunia, enggak pernah beliau marah. Lebih banyak memaafkan. Sampai ada seorang sahabat datang mengatakannya, Rasulullah, saya punya kebun nih, pegawai saya banyak, sering buat salah. Yang kurma disortir salah sortirannya, yang diturunkan tunda waktunya, mestinya harus panen sekian banyak, ditunda besok dan seterusnya, banyak masalah nih. Berapa kali kami harus maafkan pegawai kami? Apa jawaban Nabi SAW? Maafkan mereka walaupun sampai 70 kali. Bukan keluarkan, pecat. Nabi SAW lebih lari kepada masalah memaafkan. Ternyata orang kalau lebih mendahulukan untuk sudahlah maafin, ya sudah ikhlaskan, semua berhubungan dengan masalah hatinya ini, itu berpengaruh kepada organ tubuh semuanya. Subhanallah. Ketegangannya gitu kan, stres, semuanya itu akan hilang karena dia plongkan. Dan saya sudah bilang, ikhwah dan akhwat rahimah rahimakumullah, dalam agama kita, kalau ada seseorang berbuat jahat dengan kita, jangan balas kejahatan dengan

Pendengar, kita banyak tahu tentang kebaikan. Bahkan kita sering ingin melakukannya. Tapi jujur saja, kita masih lebih sering gagal untuk menunaikannya. Seperti juga keburukan. Kita tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Tetapi mungkin saja kita justru terdorong untuk melakukannya. Kita sering lepas kendali mengawal diri sendiri. Sulit mengatasi kecenderungan yang berulang kali mengajak kepada suasana yang sebenarnya kita sendiri tidak ingin ada di dalamnya. Entahlah, seolah ada kekuasaan lain yang lebih kuat dalam membentuk dan mengendalikan diri kita. Itulah inti masalah yang kita hadapi, pendengar. Kita kerap gagal dan tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Tepat, seperti ungkapan orang-orang bijak, musuh kita adalah diri kita sendiri. Padahal kemampuan mengendalikan diri, menurut Rasulullah SAW, adalah parameter seseorang untuk bisa disebut kuat atau lemah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam pertarungan, tapi orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Amru bin Ahtam, seorang ulama di kalangan tabi'in, menyebut orang yang mampu menundukkan nafsunya dengan istilah Asyaja'ur Rajul, atau orang yang paling berani. Ia pernah ditanya oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, siapa orang yang paling berani? Amru bin Ahtam menjawab, orang yang bisa menolak kebodohan dirinya dengan sikap lapang dada yang dimilikinya. Dialah orang yang paling berani. Saudaraku, semoga Allah senantiasa memberi kekuatan iman kepada kita. Apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kepemimpinan pada diri sendiri? Jawabannya sama dengan apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan musuh. Tidak ada jalan lain lagi kecuali diperangi. Para ulama kerap mengistilahkan perang batin ini dengan mujahadah. Perang batin jelas berbeda dengan perang zahir. Musuh di perang zahir dapat dilihat dan tipu dayanya bisa diidentifikasi lewat akal dan penglihatan kita. Tapi musuh batin sungguh jauh berbeda. Dalam beberapa sisi, perang melawan batin bahkan jauh lebih hebat dibanding perang zahir. Alasannya, medan perangnya ada di dalam diri kita sendiri. Serangan, tikaman, dan ledakannya bisa terjadi dalam diri kita setiap waktu dan bisa bertubi-tubi. Walaupun tidak terdengar dentumannya, tapi akibatnya sangat berbahaya. Justru kebanyakan orang yang mampu mengalahkan musuh zahir ternyata gagal mengalahkan musuh batinnya sendiri. Ia tidak mampu menundukkan hawa nafsunya sendiri. Pendengar, kita akan semakin mengerti betapa hebatnya perang melawan hawa nafsu yang sulit dideteksi. Seorang pemuda pernah bertanya kepada Ustadz Fatiyakan, juru dakwah terkenal asal Jordania, saya gagal, saya putus asa, tidak sempurna dalam berbagai amal karena saya selalu dihantui perasaan riya, kata pemuda itu. Ia bahkan berniat akan mengurangi amal ibadah dan aktivitas dakwahnya supaya tidak terjerumus pada sikap riya. Ustadz Fatiyakan mengatakan, siapa manusia yang tidak pernah terganggu oleh bisikan riya? Kita manusia. Semua kita mengalaminya. Ia lantas mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW. Andai manusia tidak melakukan kesalahan, niscaya Allah akan datangkan suatu kaum yang melakukan kesalahan, kemudian mereka bertaubat, dan Allah menerima taubat mereka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Tentu saja, hadis itu tidak untuk menyepelekan sebuah dosa, termasuk riya, tapi hadis itu lebih mengarahkan pada dorongan untuk melakukan perbaikan dan taubat. Fatih akan mengatakan, ibadah dan amal kebaikan itu sendiri merupakan bagian dari terapi yang ampuh atas dosa yang engkau lakukan. Saudaraku, mari perhatikan bagaimana jawaban Rasulullah yang sangat jelas tatkala ada seorang pemuda bertanya kepadanya, ya Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang melakukan sholat malam tapi di waktu siang ia mencuri? Apa jawab Rasulullah? Amaluhu yanhahu amma taqulu. Amal ibadahnya akan menghalanginya dari mencuri. Singkat sekali. Jawaban ini sama seperti yang pernah dikatakan oleh seorang salafus soleh tatkala seseorang bertanya kepadanya, mana yang lebih baik? Apakah saya melakukan sujud tilawah
Namun orang-orang melihat saya dan saya khawatir riya, atau saya tidak melakukan sujud, sehingga saya terhindar dari riya. Orang soleh itu menjawab, lakukan sujud tilawah, dan lawan bisikan syaitan dalam dirimu. Saudaraku, apa inti jawaban para ulama terhadap rongrongan hawa nafsu itu? Yakni, lawan. Jangan pernah menyerah terhadap dorongan negatif hawa nafsu. Ini adalah perang yang tidak pernah usai dan tidak boleh berhenti. Berhenti atau mengurangi amal dan ibadah berarti keluar dari lingkup pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah seorang akan cenderung terpuruk lebih jauh dari apa yang dikeluhkan akibat melakukan kesalahan. Ia telah memilih jalan ke arah kesesatan, bukan jalan hidayah. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari pilihan seperti itu. Pendengar, tentu saja kita harus tetap memikirkan sebab-sebab yang menjadikan kita terjerumus pada suatu dosa. Ini penting, karena menurut Hasan Al-Basri, seorang hamba selalu berada dalam kebaikan selama ia mengetahui apa yang merusak amal-amalnya. Ini adalah awal cara untuk mengobati semua masalah, yakni dengan mengetahui sebabnya. Bahkan ini juga merupakan salah satu bagian dari terapi kesalahan kita. Itulah yang diutarakan oleh Wahib bin Mud, inna min solahi nafsi ilmi bifasadiha, sesungguhnya termasuk kebaikan jiwaku adalah pengetahuanku tentang kerusakan jiwaku. Duhai, betapa indah dan bijaksana nasihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hati ini terkadang memiliki kecenderungan menerima dan terkadang menolak. Bila ia dalam kondisi menerima, ajak ia untuk melakukan ibadah yang sunnah. Tapi bila ia dalam kondisi menolak, ajak dia untuk melakukan yang wajib saja. Sampai kondisi menolak itu hilang, ajaklah kembali ia melakukan yang sunnah. Saudaraku, genderang perang itu telah lama bertalu di sini, di dalam jiwa kita ini. Oleh karenanya, bersiaplah untuk melawan, dan lawanlah ia.

Tokoh penuh hikmah Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya. Wahai anakku, hiduplah untuk duniamu sesuai porsi yang Allah berikan, dan hiduplah untuk akhiratmu sesuai porsi yang Allah berikan. Tak seorang pun tahu berapa lama jatah hidup kita di dunia fana ini. Ada yang mencapai umur 60 tahun, 70 tahun, atau 80-an tahun. Ada yang bahkan berumur pendek, wafat masih muda belia. Yang pasti tak seorang pun bisa memastikan porsi umurnya di dunia. Pendek kata, wallahualam, Allah saja yang maha tahu. Adapun jatah hidup kita kelak di akhirat adalah tidak terhingga. Kita insya Allah bakal hidup kekal selamanya di sana. Alangkah senangnya bila hidup kekal tersebut dipenuhi dengan kenikmatan surga. Namun sebaliknya, alangkah celakanya bila kehidupan abadi tersebut diisi dengan siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa nerakamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Artinya, jika kita bandingkan lama hidup di dunia dengan di akhirat, maka jatah hidup di dunia sangatlah sedikit. Sedangkan hidup manusia di akhirat sangatlah luar biasa lamanya. Praktis, hidup manusia di dunia seolah-olah nol masa waktu dibandingkan hidup di akhirat kelak. Wajar bila Nabi SAW sampai mengibaratkan dunia bagai 11 sayap seekor nyamuk. Artinya sangat tidak signifikan untuk dijadikan barang rebutan. Orang beriman, kalaupun turut berkompetisi atau berjuang di dunia, hanyalah sebatas mengikuti secara disiplin aturan main yang Allah Ta'ala gariskan. Mereka tidak mengharuskan, apalagi memaksakan hasil. Sehingga bukanlah menang atau kalah yang menjadi isu sentral, melainkan konsistensi atau istiqomah di atas jalan Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir dan para hamba dunia lainnya, mereka tidak pernah peduli dengan aturan main Allah SWT. Yang penting harus menang. Prinsip hidup mereka adalah kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sedangkan prinsip hidup orang beriman adalah kalaupun tidak sekarang, maka masih ada nanti di akhirat. Sehingga orang beriman akan selalu tampil elegan, tidak norak ketika terlibat dalam permainan kehidupan dunia. Sebab kalaupun ia kalah di dunia, ia sadar dan berharap segala usahanya yang bersih tersebut tidak menyebabkan kekalahan di akhirat kelak. Sementara kalau ia menang di dunia, ia sadar dan berharap segala amal ikhlasnya akan menyebabkan kemenangan di akhirat yang jauh lebih menyenangkan. Di antara perkara yang selalu membuat orang beriman berlaku wajar di dunia adalah ingatannya akan hari ketika manusia dibangkitkan. Saat dimana setiap kita bakal dihidupkan kembali dari kubur masing-masing, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, tanpa pakaian apapun, dengan matahari yang jaraknya sangat dekat dengan kepala manusia. Seluruh manusia bakal hadir semua sejak manusia pertama, Adam alaihi salam, hingga manusia terakhir. Semua menunggu giliran, diperiksa dan diadili orang per orang. Sebuah proses panjang serta rangkaian episode harus dilalui manusia sebelum akhirnya tahu apakah ia bakal senang selamanya di akhirat ataukah sengsara berkepanjangan di dalam api neraka. Proses panjang tersebut akan berlangsung 50 ribu tahun

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kemampuan RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: lagi Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Saudaraku, orang yang memiliki kelapangan harta, hendaklah berinfak dan bersedekah kepada orang-orang yang telah mencapai tingkatan makrifat, yaitu mengenal rahasia di balik suatu peristiwa, sedangkan orang lain tidak mampu melakukannya. Biasanya orang yang mencapai tingkatan ini sudah mencapai tingkatan wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, terkadang masyarakat salah paham mengenai maksud itu, sehingga mereka menilai setiap orang yang mampu melakukan perkara-perkara luar biasa sebagai walinya. Padahal, kenyataannya bukanlah seperti itu. Banyak di antara orang yang mengaku kiai dan ulama dengan pakaian yang melambangkan kesolihan justru terlibat dalam kesyirikan. Orang yang rezekinya terbatas atau sempit hendaknya menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang sedang beribadah dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang belum mencapai tingkatan makrifat. Saudaraku, hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta berinfak sesuai kemampuannya, ditujukan kepada orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaknya menginfakkan sesuatu yang dikaruniakan kepadanya bagi orang-orang yang berjalan menujunya.

Ibnu Mubarak berkata, hampir-hampir akhlak itu adalah 2/3 agama. Perbaikilah akhlakmu, maka baiklah agamamu.

0: 101.4 RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur dan bahagia, bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena masih ada yang baik-baik saja. Seringkali kehidupan manusia jauh dari kebahagiaan karena sibuk memikirkan masalah, lupa mensyukuri anugerah. Sibuk memikirkan yang belum dimiliki dan lupa mensyukuri yang sudah dimiliki. Dan alhamdulillah, walaupun saya yakin dari semua yang hadir sedang memiliki masalahnya masing-masing, betul? Ada yang tidak punya masalah di sini, angkat tangan. Saya pengen tahu orangnya kayak apa. Saya pengen kenalan, kok bisa gak punya masalah. Tapi apapun masalahmu, satu hal yang harus kita syukuri, kita masih diizinkan hadir di majelis ilmu. Karena kata Nabi, ada dua nikmat yang banyak orang tidak syukuri, dua nikmat yang banyak orang lalai mensyukurinya. Padahal dua nikmat ini adalah nikmat yang luar biasa, yang dianggap biasa. Apa itu? Ni'matus siha wal farog. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Apa? Dan bunda-bunda bisa hadir ke sini karena dua nikmat tersebut. Ada di antara jamaah Rumil yang biasa hadir, ingin hadir, punya waktunya tapi sedang tidak sehat, tidak bisa hadir. Ada di antara mereka juga yang sehat badannya, ingin rasanya hadir, tapi tak punya waktu untuk hadir, tak sempat. Dan dua nikmat inilah yang menjadi gerbang ayah bunda hadir ke majelis ilmu ini. Maka apapun yang terjadi, selagi badan masih sehat, selagi masih sempat untuk belajar memperbaiki diri, ucapkan alhamdulillah. Makanya kata Nabi, sederhana sekali, jika engkau bangun di pagi hari, masih ada makanan untuk dimakan hari itu, ada minuman yang bisa melepas dahaga di hari itu, dan hidupmu aman dari mara bahaya, maka bersyukurlah karena engkau seolah-olah memiliki dunia dan seisinya. Dan kita memiliki itu semua, betul? Hari ini kita punya makanan? Jangankan hari ini, stok 2 hari ke depan masih ada, betul? Bahkan saya lihat banyak tipikal ibu-ibu yang belanja awet di kulkas karena tidak dimasak-masak. Alhamdulillah. Memang manusia hanya bisa berencana, betul? Manusia hanya bisa berencana. Rencananya banyak sekali, tapi apalah daya, realita jauh dari rencana. Itulah yang disebut dengan wacana. Tapi minimal innamal a'malu binniat. Minimal sudah ada niat menyenangkan hati suami. Dan insyaallah kata Nabi, man hamma bihasanah falahu hasanah. Siapa yang sudah niat berbuat baik, belum dilakukan niatnya, sudah mendapatkan pahala. Saya tahu stok makan di kulkas yang berlimpah itu sudah diniatkan dimasak. Walaupun sampai hari ini belum dimasak. Yang penting sudah niat. Dan terima kasih sudah berkenan menunggu, masya Allah ya, luar biasa. Dari pagi saya sudah mulai mengisi pengajian. Alhamdulillah pengajian di Rumil semakin banyak yang hadir. Banyak wajah-wajah lama dan sebagian wajah-wajah baru. Ini yang lama-lama ngaji ini, masya Allah wajahnya sudah mulai familiar ya. Mereka hadir terus di Rumil, dua kemungkinannya.

Satu, istiqomah. Dua, nganggur ya. Ya, tapi insya Allah di sini aslinya orang-orang sibuk tapi mengusahakan kebaikan. Maka ada satu nasihat dari seorang guru, jika hidupmu terlalu sibuk sampai tidak sempat ngaji, maka masukkanlah pengajian di daftar kesibukanmu. Jangan tunggu senggang, masukkan pengajian di schedule kita. Karena kalau nunggu gak sibuk, jangankan orang waras, orang gila saja sih sibuk. Ada aja yang dia kerjain, Bu. Betul tidak? Jangan berkata nanti untuk berbuat baik, karena itulah bisikan iblis. Iblis, setan tidak pernah mengatakan jangan. Jangan sholat, enggak. Jangan zakat, enggak. Jangan sedekah, enggak. Tapi iblis mengatakan sedekah, zakat, tapi nanti. Maka kita pun menunda, menunda, menunda, sampai tak terasa batas usia kita sampai pada akhirnya, dan kita meninggal dalam keadaan tidak pernah merealisasikan apa yang kita niatkan. Makanya setiap kita tidur, kata Nabi, kita diikat dengan tiga ikatan oleh setan. Setiap kita tidur, badan kita diikat oleh setan dengan tiga ikatan. Makanya saya yakin banyak di antara ibu-ibu handphonenya ada alarmnya, betul? Satu atau tujuh alarmnya? Alarmnya per lima menit, bukan main. Masya Allah. Jam 2, 2.30, 2.35, 2.40, 2.45. Dan setiap kita bangun, kata Nabi, setan mengeratkan ikatannya dengan membisikkan di telinga kita. Apa bisikannya? Lailun tawilun farkut. Malam masih panjang, tidur lagi. Kamu sholat, tapi nanti saja. Jadi setan tidak mengatakan jangan sholat, tapi setan mengatakan sholat, tapi nanti, masih panjang waktunya. Jam 3 nanti setengah 4, setengah 4 nanti jam 4. Tak terasa azan berkumandang, kata setan, masih baru azan. Belum komat. Ketika komat, udah terlambat, udah komat. Itulah cara setan. Maka jangan pernah menunda kebaikan. Ingat rumus kebaikan, kata seorang guru apa? Mulailah sekarang. Mulailah dari dirimu sendiri dan mulai dari yang paling gampang dikerjakan. Jangan mengatakan, Ustaz, doakan ya, doakan saya kaya raya supaya bisa menyantuni 1000 anak yatim. Kayaknya lama nih, Bu. Lama. Jangan tunggu nanti, jangan mulai dari 1000. Apa keinginanmu menyantuni anak yatim? Santuni sekarang sebatas kemampuanmu. Mampu 50.000 berikan, Bu. Kenapa? Kata nanti tidak pernah ada ujungnya, Bu. Oleh karenanya, kapan ngaji? Sekarang. Maka jangan pernah buka pintu setan dengan mengatakan nanti. Salah satu godaan setan kepada orang yang ngaji seperti Anda apa? Kan pengajian tiap hari. Hari ini libur dah. Bisa besok. Nanti besok kalimatnya itu akan berulang, Bu. Maka sekali lagi, selagi senggang waktu Bunda, tak ada sesuatu yang urgent, tak ada sesuatu yang membuat ayah Bunda tidak bisa hadir, hadir sebisa mungkin. Itulah yang kita kenal dengan istiqamah. Apalagi pembahasannya 70 kaidah spiritual happiness, yang 70-70-nya, 1-70 itu saling berkaitan. Karena kebahagiaan yang sejati pasti holistik, pasti tidak instan. Seinstan-instannya mie instan saja, itu tidak instan. Walaupun ibu-ibu lebih suka mie goreng atau mie kuah? Lebih suka mie goreng atau mie kuah? Mie goreng, tapi dimasaknya direbus. Itu mie kuah apa? Itu mie goreng apa yang mie rebus? Ibu katakan itu mie goreng, betul? Tapi dimasaknya? Jadi itu mie apa sebenarnya? Mie goreng yang direbus. Seinstan-instannya mie instan, tidak instan. Apalagi judul besar kebahagiaan. Easy come, easy go. Sesuatu yang mudah diraih, mudah pergi. Rendang menjadi masakan paling enak karena prosesnya panjang. Maka ciri-ciri kebahagiaan yang bukan sesungguhnya gampang diraih. Makanya ada namanya dopamin, Bu. Hormon kebahagiaan penipu. Scrolling itu membuat dopamin melimpah, seolah-olah kita bahagia, tapi ketika kita lepas dari scrolling kita pun menyesal. Maka ciri-ciri kebahagiaan yang sesungguhnya tidak didapatkan kecuali dengan perjuangan. Dalam bahasa Arab,
innama ni'mah ba'da niqmah. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah berkesusah payahan. Ibu-ibu ngaji begini susah? Susah sekali, Bu. Ngantuk di pasar melek. Ngantuk. Kalau mengaji begini, Bu, cepat sekali pegal. Sudah berapa kali ganti posisi, Bu? Dibuat tidak nyaman oleh setan, Bu. Lain cerita kalau ngegibah. Orang kalau ngegibah 4 jam gak ganti posisi, stay itu, Bu. Beda. Tanya bapak-bapak ketika sholat Jumat, semakin di depan softnya, semakin mengantuk sekali. Dan sebagian bapak-bapak memiliki kesamaan. Ketika mereka mengikuti khutbah Jumat, mereka berkata, habis Jumatan langsung tidurlah. Setelah Jumatan, fresh kembali, Bu. Kenapa? Karena setan tidak pernah ridho, kita terjaga dalam kebaikan. Maka jangan heran kalau kebaikan banyak sekali godaannya. Kesemutan lah, pegel lah. Ya, maka bagi kawan-kawan yang merasa usianya sudah tidak lagi muda, boleh bersandar. Boleh pakai kursi, senyamannya saja. Kakinya diluruskan, boleh. Boleh. Saya bukan tipikal ustadz yang terlalu idealis dalam tata krama. Tata krama bagus, tapi kenyamanan lebih penting. Karena ilmu hanya bisa didapatkan maksimal kalau kitanya nyaman. Boleh. Yang penting tidak mengganggu orang lain saja. Baik, pembahasan kita kaidah keberapa hari ini kita bahas? Berapa? 41. Berarti sudah ada 40 kaidah. Yang itu semuanya ada di playlistnya YouTube Rumil, silakan simak. Saya bahagia sesekali saya baca komentar di YouTube. Alhamdulillah Ustaz, ini salah satu ceramah yang saya ulang-ulang. Karena betul, Bu. Min alamati barakatil ilmi, ciri-ciri ilmu itu berkah, ciri-ciri ilmu yang kita miliki berkah, kita senang mengulang-ulangnya, Bu. Al barakatu fitikrar, keberkahan ada dalam pengulangan. Maka saran saya diulang-ulang. Kalau ibu bapak sedang masak, diulang-ulang. Dan pembahasan hari ini cukup menarik, judulnya Authentic Living. Bagaimana menjalani kehidupan yang otentik. Apa itu maksudnya? Yang selaras antara keyakinan dan perbuatan. Lebih lengkap antara yang diyakini dengan yang diucapkan dan dilakukan. Dalam bahasa agama, authentic living disebut dengan fitrah. Disebut dengan apa? Fitrah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua ulama yang paling kuat hadisnya, Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir ke muka bumi ini sebenarnya terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan otentik. Pertanyaannya, mahiyal fitrah? Fitrah itu apa sih fitrah? Fitrah itu apa? Fitrah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala penjelasannya di surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Di surat Ar-Rum ayat ke-30 Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu ke dalam agama yang lurus. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, karena agama yang lurus itulah fitrah kehidupan manusia yang Allah sematkan ke dalam setiap hamba. Maka apa itu fitrah? Fitrah adalah kebaikan Islam. Berarti kesimpulannya, manusia diciptakan dalam keadaan default, dalam keadaan fitrahnya adalah menyukai kebaikan. Maka pertanyaannya, apa urgensinya? Apa sih pentingnya hidup dengan otentik? Apa kaitannya? Apa relevansinya dengan kebahagiaan? Tema besar yang sedang kita bahas sudah hampir 3 tahun berjalan ini. Ternyata ya bunda, saya dulu mengira bahagia itu saat kaya raya, saat punya segalanya, saat apa yang saya inginkan sesuai harapan. Ada yang sama dengan keyakinan saya zaman dulu? Saya bahagia kalau saya kaya raya, apa yang saya inginkan jadi kenyataan, betul? Itu rumus bahagia bagi mereka yang belum punya apa-apa, belum kaya, dan kenyataannya masih jauh dari harapan. Dan rumus itu akan hilang beriringan waktu saat semua kenyataan beriringan dengan harapan. Maka betul ada pepatah, sesuatu itu indah seringkali saat belum terwujud.
Sesuatu itu indah seringkali saat belum dimiliki. Ustaz, bahagia saya sederhana kok, cuman pengen punya anak Ustaz. Saya tuh lihat, setiap lihat TK, taman kanak-kanak, udah pokoknya pengen nyulik aja Ustaz. Lucu-lucu banget. Padahal saya ya Ustaz, kurang apa? Dalam hati, ih kurang apa? Kurang sadar ya Bu ya? Kadang-kadang kalau kita lagi kecewa sama Allah, kita bertanya dalam hati, ya Allah hamba kurang apa nih? Kurang banyak kita Bu. Tapi kemudian setelah punya anak, berapa kali kita marah-marah sama anak. Kemudian muncul syarat-syarat kebahagiaan bertambah. Dulu Bu, your children, anakmu sudah cukup membahagiakanmu hanya ketika bisa menangis. Lahir bayimu, satu yang membuatmu menangis karena bahagia, yaitu ketika mendengar suara tangis bayimu. Betul? Hilang semua rasa sakit Bu. Digendong, diletakkan di atas dada ibunya. Semua rasa sakit proses persalinan seketika terlupakan hanya karena mendengar suara tangis anakmu. Kenapa semakin besar itu anak, tangisan yang dulu pernah membahagiakanmu, kenapa sekarang membuat hatimu gelisah? Betul tidak? Padahal itu yang kita tunggu-tunggu. Ciri proses persalinan berhasil dan normal, bayinya menangis atau tertawa? Hah? Menangis. Berarti menangis fitrah seorang anak Bu. Yang harusnya kembali kita ingat, tangisanmu pernah membahagiakan ibumu. Kenapa hari ini tangisan itu tak bisa mendatangkan kebahagiaan? Bukan tertawa Bu. Ada gitu bayi keluar. Tidak ada Bu. Itu justru membahayakan itu. Jangan-jangan itu bayi terkontaminasi ya. Oleh karenanya, yuk bareng-bareng kita sejenak merenung. Kenapa sih kita perlu belajar otentik? Karena Bu, bahagia itu ternyata rumusnya bukan seperti yang kita bayangkan selama ini. Kan kita menjujur ya Bu, kebanyakan orang kan bahagia itu ya saat kaya raya. Bahagia itu saat kaya, itu rumus bahagianya siapa? Rumus bahagia orang yang belum kaya. Ustadz, saya bahagia itu kalau

si muncul dari suara mericik air, Bu. Bukan bagaimana itu suara muncul, bukan bagaimananya. Betul? Maka mulai sekarang nikmati suara itu, Bu. Dan ternyata saat saya melihat keindahan itu, ketika sesi curhat, mereka curhat tentang ketidakbahagiaan hidupnya, Bu. Berubahlah pola pikir saya tentang kebahagiaan. Ternyata menurutku bahagia seperti hidup beliau, beliau bercerita tentang ketidakbahagiaan hidupnya. Itulah yang melatar belakangi saya merumuskan satu kajian tentang apa sih kebahagiaan itu. Tentu setiap kita punya perspektif, punya POV, punya sudut pandang yang berbeda, maka yuk bareng-bareng kita belajar. Jangan-jangan kita tidak bahagia karena kita hidup tidak sesuai fitrah yang Allah ciptakan. Kita mulai dengan why this matter. Kenapa pembahasan ini penting? Karena ternyata, Bu, setelah saya pelajari lawan dari kebahagiaan itu menurut saya kegelisahan. Ternyata apa sih kegelisahan itu? Coba, ada yang bisa jawab? Apa itu kegelisahan? Tidak tenang, betul. Kapan ibu-ibu gelisah? Saat tidak punya uang? Berarti rumusnya, kegelisahan adalah saat tidak punya uang, berarti saat punya uang pasti tidak gelisah. Enggak, saya sudah buktikan, Bu. Saya sudah buktikan. Berarti tidak linear tuh, Bu. Uang itu tidak menjadi kunci ketenangan atau kegelisahan. Ya mungkin sebagian orang merasakan tidak punya uang gelisah, tapi tidak menjamin saat Anda punya uang tidak gelisah. Ternyata setelah saya pelajari, gelisah itu adalah ruang atau gap atau jarak antara heart dan habit, antara belief dan behavior. Ternyata kegelisahan adalah jarak atau ruang antara keyakinan dan kebiasaan. Antara isi hati dengan apa yang dilakukan. Semakin berbeda antara isi hatimu dengan perbuatanmu, semakin besar ruang itu, semakin besar gelisahnya. Semakin jauh antara apa yang diyakini dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, semakin jauh juga kebahagiaan. Maka kegelisahan adalah jarak antara heart dan habit, antara isi hati dan kebiasaan, antara belief, keyakinan, dan behavior, kebiasaan. Jadi saya bisa ngukur kegelisahan orang nilainya berapa. Dengan cara, ya seberapa jauh nilai yang dia yakini dengan kehidupan yang dia jalani. Contoh, dia yakini hidup itu harus jujur. Maka semakin dia tidak jujur, semakin jauh dari kebahagiaan. Jujur harusnya, Ustadz, berapa penting jujur dalam hidupmu? Berapa nilai kejujuran dalam hidupmu? Menurut keyakinanku 10. Berapa kejujuran dalam kehidupanmu yang dijalankan? 5. Berarti gapnya 5. 5 itulah kegelisahan, Bu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita betapa pentingnya menyamakan antara keyakinan dengan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah. Kita mulai dari membahas ayat Quran supaya landasan kita kuat dulu sebelum kita bahas secara psikologisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Thaha ayat 124. Ternyata kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka." Kehidupan yang sempit, kehidupan yang penuh kegelisahan, bukan kehidupan yang tidak punya harta, tapi kehidupan yang jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikuatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini sering saya ulang-ulang. Nabi bersabda, "Istafti qalbak," sering-seringlah bertanya ke dalam hatimu. "Albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu." Karena kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan jiwamu dan menenangkan hatimu. Sedangkan keburukan, apa-apa yang membuat dadamu bergemuruh dan apa-apa yang membuat hidupmu gelisah. Itulah kenapa perbuatan baik, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya perbuatan baik apa? Masya Allah, memang jamaah Rumil terkenal rendah hati ya. Dari pertemuan pertama rendah hatinya tidak hilang, Masya Allah. Memang rendah hati sama tidak mengerti, tipis sekali. Apa bahasa Arabnya? Kan kita sering ya, lakukanlah kebaikan, jauhi ke keburukan. Apa bahasa Arabnya? Kebaikan apa? Bu, mending gak tahu biar cepet. Kalau ibu jawab gak tahu kan jadi saya jelasin.
Kadang ibu makin ngejelasin makin

Enggak jelas soalnya. Imam Malik pernah berkata, I don't know, la adri nisful ilmi. Menjawab tidak tahu itu setengah ilmu, Bu. Jadi jangan malu mengatakan tidak tahu. Itu memperlancar durasi jamaah. Apa bahasa Arabnya kebaikan? Ma'ruf. Pernah dengar? Dan ayah bunda tahu enggak? Ma'ruf itu dari kata apa? Ma'ruf itu dari kata artinya sesuatu yang mudah dikenali. Makanya kenalan bahasa Arabnya ta'aruf. Kenapa kebaikan bahasa Arabnya ma'ruf? Karena jiwa kita inline, Bu. Jiwa kita tuh mengenali sesuatu itu baik tanpa dalil bahkan. Sedangkan perbuatan buruk apa bahasa Arabnya? Lawannya ma'ruf. Siapa? Jangan bahas-bahas politik, Bu. Siapa lawannya ma'ruf? Munkar. Apa itu munkar? Sesuatu yang diingkari, Bu. Sesuatu yang ketika kamu kerjakan hatimu berontak, Bu. Jadi ternyata setelah saya pelajari, saya dulu mengira kaya itu pasti tenang. Saya udah ketemu banyak orang kaya, enggak tenang juga hidupnya. Walaupun ada juga orang kaya tenang. Saya kira kemiskinan itu sumber kegelisahan, ternyata di balik kemiskinan ada orang yang hidupnya tenang. Makanya kalau saya tanya, Bu, ada enggak orang kaya tapi hidupnya tidak bahagia? Ada enggak orang miskin tapi tidak bahagia? Lebih banyak. Itu realita betul memang, lebih banyak. Ibu-ibu milih mana, Bu? Kaya gelisah, miskin tenang. Bagaimana gambaran miskin? Bagaimana gambaran miskin tenang? Suaminya datang bertanya, "Mah, sudah masak beras habis?" Masya Allah. Begitu? Tidak, Bu. Sebenarnya miskin itu bukan realita, tapi paradigma, Bu. Keyakinan, pikiranmu lah yang mengatakan dirimu miskin. Banyak orang miskin sebenarnya tak miskin, Bu. Miskin itu apa sih bahasa Arab? Bahasa Arabnya miskin, miskin itu bahasa Arab ya. Lawan kata miskin apa? Apa bahasa Arabnya kaya? Tadi saya bilang daripada ragu-ragu mending jawab tidak tahu. Kalau Anda jawab tapi ragu-ragu kan jadi enggak jelas. Enggak jelas. Goni itu orang kaya. Kekayaan bahasa Arabnya ghina. Ghina. Kekayaan bahasa Arabnya ghina, orangnya ghani. Ternyata, Bu, saya guru bahasa Arab. Ghina itu artinya bukan cukup, Bu. Istaghna artinya tidak butuh apapun. Jadi ternyata orang kaya adalah orang yang tidak butuh banyak hal untuk bahagia, Bu. Maka lawan dari kata kaya itu miskin, orang yang butuh banyak hal untuk bisa bahagia. Orang yang tidak pernah berharap punya mobil, dia tidak pernah merasa miskin walaupun tidak punya mobil. Tapi orang yang berharap punya Alphard walaupun dia punya Innova, dia merasa miskin karena kenyataannya belum sesuai harapannya. Maka semakin kita gak butuh apa-apa untuk bahagia, semakin kita merasakan kekayaan. Itulah kenapa ciri-ciri orang kaya tidak pernah tangan di bawah. Selalu tangan di atas. Bukan juga kalau minta begini, Bu, dicomot, sama aja itu. Filosofinya giving, Bu. Bahagia itu ada dalam energi memberi. Betul memang, Bu. Tidak bisa dipungkiri kita manusia biasa, di mana kita pun bahagia saat memiliki sesuatu, betul? Saat menerima sesuatu kita bahagia. Ibu dikasih duit 10 juta bahagia tidak? Bahagia, menerima itu bahagia. Tapi ada level bahagia yang lebih tinggi daripada menerima, yaitu memberi. Tapi kita tidak bisa mungkin memberi kalau kita belum memiliki, Bu. Maka berjuanglah, berdoalah agar punya banyak hal di dunia ini, tapi bukan untuk berhenti di kita, tapi untuk menjadi perantara kita banyak memberi, Bu. Tapi jangan berkata nanti. Memberi itu gak mesti nanti. Ustaz doakan saya ya, punya uang 1 miliar. Sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau dikasih rezeki nih bulan September ini kan September, Ibu ya. Tanggal 1 kan. Banyak wajahnya agak berbeda. Ibu-ibu kalau bulan September ini sampai akhir September dapat rezeki 1 miliar dari arah yang tidak disangka-sangka, bahagia enggak? Mau enggak sedekah 700 juta? Dapat 1 miliar dari arah yang kita enggak pernah sangka-sangka, bukan dari gaji entah dari mana tapi halal 1 miliar, mau enggak sedekah 700 juta? Coba.
Masih mengandai-ngandai aja, masih mikir-mikir, Bu. Itu baru berandai-andai. Belum jadi kenyataan. Padahal kalau dipikir-pikir kan kita masih untung 300 juta padahal. Kenapa? Karena orang miskin fokusnya apa yang pergi. Orang kaya fokusnya apa yang bertahan, Bu. Orang miskin fokusnya apa yang hilang. Orang kaya fokusnya apa yang datang. Bu, ada anak kecil memang mentalnya miskin. Anak kecil menangis di pinggir jalan. Disamperin sama seorang ustadz. Ustadz ini lembut sekali hatinya. Loving kindness, mencintai semua. Rauf, hatinya lembut. Nak, kenapa menangis? Soalnya ini tadi saya dikasih uang 50 ribu sama ayah. Terus uangnya hilang. Ih, kasihannya anak ini. Dikeluarkan dompet ustadz itu. Dikasihlah uang 50 ribu. Nak, ini sebagai ganti ya. Ketika dikasih uang 50 ribu, menangisnya tambah kencang. Bingung ustadznya. Kenapa nangisnya tambah kencang, nak? Kalau tidak hilangkan 100 ribu. Coba bayangin. Dia berkata kalau tidak hilang uangnya jadi berapa? Apa yang membuat dia tidak bahagia? Memikirkan apa yang hilang. Tidak mensyukuri apa yang datang. Apa sih yang membuat seorang perempuan terlalu berlebihan sedih ketika suaminya meninggalkannya, baik dua meninggal dunia atau meninggalkan atas pilihannya, karena dia hanya memikirkan yang hilang. Anaknya tidak hilang, dia tidak syukuri. Nyawanya tidak hilang, dia tidak syukuri. Ibu pilih mana? Suami tidak hilang tapi nyawamu hilang. Pilih mana, Bu? Atau nyawamu tetap ada, suamimu hilang. Tentu nyawa yang lebih penting, Bu. Selama hidup, selama kamu masih hidup, lanjutkan hidupmu, Bu. Sedih boleh, nangis boleh. Tapi jangan terpuruk melihat ke belakang. Life must go on, guys. Seorang guru pernah berkata, cara melewati badai di lautan yang terbaik adalah terus berlayar. Walaupun compang-camping pakaianmu. Iya, Bu. Walaupun bengkak-bengkak matanya, Bu. Tapi waktu akan menjawab semuanya. Sesuatu yang dulu kamu sesali, dulu kamu menderita atasnya, suatu hari akan kamu syukuri keberadaannya, Bu. Dan kalau kita merenung, Bu, kalau ibu-ibu saya tanya, tiga momen bahagia apa yang ibu-ibu bisa sebut, sadari gak? Tiga momen bahagia itu pasti berawal dari sesuatu yang dulunya kita sesali, Bu. Ada, Bu, kisah nyata ini, kisah nyata. Dari seorang suami yang Masya Allah dapat istri solehah sekali. Ini tingkatan solehah paling tinggi. Solehah, solehah, solehah. Kenapa, Bu? Istrinya Masya Allah berpendidikan tinggi, cerdas, fatonah. Dia pinter, amanah, ngelola uang baik, ngurusin anak pinter. Pokoknya Masya Allah lah. Dia ngerasa keberuntungan hidup paling tingginya punya istri yang dia miliki hari itu, Bu. Kemudian seorang ustadz bertanya, sadarkah bahwa semua keberuntunganmu hari ini, kalau dipikir pasti ada yang bermula dari kesialanmu di masa lalu. Dia pikir-pikir, ih benar ustadz. Coba ceritakan. Dia cerita, dulu dia cita-cita kuliah di PTN, Bu, perguruan tinggi negeri. Dan dia di sekolah SMA-nya pintar, Bu, masuk tiga besar. Bahkan di UN dia masuk tiga besar. Tapi semua kampus PTN yang dia daftari tidak ada yang dia terima. Sampai dia satu tahun tidak kuliah karena masih berekspektasi ingin diterima di PTN. Maka tahun kedua dia daftar lagi di PTN, tidak juga diterima. Tahun kedua dia nyerah, akhirnya dia kuliah yang penting kuliah di swasta. Bahkan hari ini kampusnya sudah tidak ada, Bu. Dia cerita begitu. Saya sempat terpuruk ustaz, kenapa? Saya ini pinter. Ekspektasi saya PTN gampang, sedangkan teman-temanku yang tidak terlampau pintar diterima di UGM, di UI, ITB dan lain-lain. Saya pintar ustaz, tapi 2 tahun saya coba tidak ada yang diterima. Maka saya sekarang, maka waktu itu saya kuliah di, ya sepanjang kuliah, sementing kuliah saja, untuk healing saja, untuk mengobat, untuk killing time saja, supaya saya tidak nganggur begitu. Akhirnya kuliah yang dekat rumah dia, Bu, yang penting ada judulnya universitas begitu. Iya, Bu, dia cerita begitu. Akhirnya, Bu, disitulah dia bertemu dengan istrinya. Laki-laki ini ditanya sama seorang ustadz ini, mau gak jika kamu bisa merewind, mengulang waktu, mau gak kamu diterima di PTN tapi tidak ketemu istrimu? Atau kamu tetap di kampus swasta itu yang tidak bergengsi tapi ketemu istrimu? Ustadz, saya lebih baik kuliah di kampus terburuk di muka bumi asal ketemu dengan istriku.
Ya, Bu. Kita tidak pernah tahu keberuntungan apa yang Allah sedang siapkan dalam proses kesialanmu, Bu. Ibu nih, pengennya kalau jalan lancar apa jatuh? Pas jatuh duit 100.000. Coba enggak jatuh, enggak kelihatan, Bu. Coba enggak jatuh. Betul tidak, Bu? Ya itu hanya gambaran kecil saja bahwa kadang-kadang Allah sengaja jatuhkan hidupmu agar kamu bisa melihat keberuntunganmu, Bu. Jangan terburu-buru menyimpulkan kisahmu. Kalau nonton film biasakan sampai akhir. Dan hidup kita belum berakhir. Dan semua film-film heroik selalu diawali dengan struggle, difficulty, kesulitan, kesusah payahan. Belajarlah dari sinetron Indosiar. Lihat tuh, betul Bu? Judulnya aja Gerobak yang Dibakar. Ya, ya Bu, Masya Allah. Oleh karenanya ternyata salah satu kaidah kebahagiaan adalah bukan ketika semua baik-baik saja, tapi ketika kita belajar hidup sesuai fitrah. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar hidup sesuai fitrah? Tapi memang sebelum itu Allah menegur, Bu, di surat As-Saff ayat 2-3. Di surat apa? As-Saff. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqulu ma la taf'alun. Jangan biasain ngomong apa yang kamu tidak kerjain. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, karena besar dosanya. Allah benci banget sama orang yang mengucapkan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Mungkin bahasa orang sekarang munafik begitu. Allah marah karena apa? Apakah karena Allah rugi kalau ada manusia hanya pintar ngomong tapi tidak pintar beramal? Allah enggak rugi, Bu. Allah tuh kasihan karena sesiapa yang sering mengucapkan sesuatu tapi bertentangan dengan apa yang diamalkan, pasti hidupnya gelisah, pasti, Bu. Ibu kalau habis marah-marah sama anak gelisah enggak, Bu? Kenapa? Karena apa yang ibu lakukan tidak sesuai dengan keyakinan yang ibu miliki, kan? Apalagi, Bu, nih saya tuh suka mempelajari fenomena kekinian. Dalam bahasa Arab namanya fikul waqi'. Jujur, Bu, jujur. Saya ini kan dekat dengan kalangan soleha seperti Anda, amin. Dan saya juga diamani oleh Allah menjadi pembina ODA. Tahu ODA? Orang dengan HIV/AIDS, Bu. Jadi saya biasa ngisi tausiah di depan para penjangkit ODA. Yang notabene kalangan-kalangan gelap lah. Kalangan-kalangan yang disisihkan, yang alienated, terasingkan, Bu, di komunitas masyarakat umum. Jadi ceritanya, saya diminta mentausiahi ODA dari Dinas Kesehatan di tempat saya tinggal di Brebes, Jawa Tengah. Dari Dinas Kesehatan ada program sosialisasi bahaya HIV/AIDS, Bu. Datang kemana? Ke lokalisasi. Datang. Diceramahilah mereka dari sisi kesehatan, supaya mereka berhenti dari aktivitas lokalisasi. Kata orang-orang nakas, enggak mempan, Ustaz. Cobalah Ustaz terlibat. Coba sampaikan reason, alasan dari sisi agama. Barangkali mereka berubah. Dipanggillah saya, Bu. Saya juga heran dari sekian banyak Ustaz, kenapa saya yang dipilih? Saya waktu itu, ya bismillah, ini amanah saja. Cuman mereka minta saya datang ke lokalisasi bersama mereka. Waktu itu saya masih muda sekali, Bu. Saya masih muda sekarang. Tapi waktu itu, iya, kan muda itu tergantung pembandingnya siapa. Berhubung Anda di hadapan saya terlihat muda. Waktu itu saya masih sangat muda belia, saya bilang begini, Mbak, bisa enggak? Saya mau tausiah, mau diskusi, mendengarkan curhat mereka, tapi jangan dilokalisasi. Saya khawatir dikasih diskon. Khawatir, dan waktu itu saya masih muda, Bu. Maka setujulah, dibawalah mereka ke puskesmas terdekat dari lokalisasi. Saya di situ mengisi tausiah, Bu. Akhirnya tahu karakter mereka seperti apa. Di antara mereka ada yang terpaksa, Bu. Faktor ekonomi. Ada yang punya anak 3 ditinggal suaminya, gak punya pilihan kecuali menjual dirinya. Ya, kisahnya. Jadi saya melihat mereka dari sudut pandang yang berbeda, Bu. Dan singkat cerita, ya Bunda, ternyata seburuk-buruk orang, ya, mereka tuh punya kegelisahan. Dan di antara mereka siapa yang paling gelisah, Bu? Yang meyakini perbuatan mereka itu salah. Tapi ada juga yang walaupun mereka berzina setiap hari,
Mereka gak ada gelisah-gelisahnya. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini itu salah. Mereka sudah menemukan pembenaran, Bu. Menemukan pembenaran. Jadi mereka sudah menemukan, ya saya kan melakukan ini karena untuk menafkahi anak dah. Semakin mencari pembenaran, semakin hilang kegelisahan. Dan jujur, di antara mereka banyak juga yang hidupnya tenang, Bu. Maksudnya slow gitu, kayak gak terjadi apa-apa. Dan pas saya ngisi pengajian, kok lebih stres yang di sini ya? Banyak orang curhat tentang kegelisahan hidupnya, padahal mereka orang ngaji. Ternyata semakin Anda ngaji, semakin banyak kebenaran yang Anda ketahui, berarti semakin besar potensi kegelisahan. Kenapa? Karena berarti banyak aturan-aturan yang dulu kita anggap itu biasa saja, sekarang jadi dosa. Betul tidak? Maka konsekuensi ngaji harus betul-betul selaras dengan perbuatan. Semakin tidak selaras, bukan ketenangan yang kita dapatkan, tapi malah kegelisahan, Bu. Maka orang ngaji seperti kita berpotensi lebih gelisah dibanding yang gak ngaji. Betul tidak? Berarti kesimpulannya gak usah ngaji begitu. Ya, Bu. Gak usah ngaji, Anda gak tahu. Karena gak tahu, Anda gak gelisah. Tapi itu sebatas kehidupan di dunia, Bu. Gini deh, mana yang lebih tenang? Orang kanker tahu dirinya kanker? Atau orang kanker yang tidak tahu dirinya kanker? Mana yang lebih tenang menjalani hidup, Bu? Ya, tapi langsung mati. Langsung mati. Gak ada waktu untuk berobat, untuk ikhtiar. Paham tidak? Nah, kita ini seperti orang yang mengenali diri, yang dulu kita merasa kita baik-baik saja, pas medical check up, pas iman check up, takwa check up, bermasalah kita, Bu. Nah, supaya kita tidak gelisah, what next? Habis itu ngapain, Bu? Orang yang gelisah, denial, gak mau kanker. Orang udah ada, saya gak kanker. Orang udah stadium 4, Bu. Maka pelajari setelah kita betul-betul memahami, oh ternyata banyak salahnya. Maka ciri-ciri, Bu, orang yang pengajiannya benar merasa dirinya banyak salah, bukan merasa orang lain banyak salah, Bu. Ini ciri-ciri pengajian yang benar, Bu. Gampang. Semakin Anda ngaji, semakin Anda melihat dirimu buruk. Tapi hati-hati kalau Anda ngaji, semakin lihat orang-orang buruk semua, Bu. Ih, neraka. Hati-hati. Ada, Bu, pengajian begitu, ada, Bu. Yang salah bukan ustadznya, jamaahnya barangkali yang terlalu bersemangat menghakimi orang-orang yang berbeda dengan kita. Ingat, iblis diusir dari surga bukan karena kurang amalnya, Bu. Ibu tahu iblis beribadah berapa lama? Ya? Ada yang kenal iblis? Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, iblis beribadah kepada Allah sebelum peristiwa pembangkangan, iblis itu, Bu, setara dengan malaikat. Saking tak kepada Allah, keimannya hampir-hampir setara dengan malaikat. Iblis beribadah kepada Allah 80 ribu tahun lamanya tanpa pernah maksiat. Apa yang membuat iblis diusir dari rahmat dan surganya Allah? Apa? Merasa lebih baik daripada yang lain. Dan ini virus yang iblis bisikan ke hati orang yang ngaji. Hati-hati. Ibu pulang pengajian lewat perempuan tidak berkerudung. Dosa tidak? Tidak, 2 tahun umurnya. Tidak dosa. Jangan terburu-buru. Baru 2 tahun. Perempuan memang dia. Muslimah memang. Tapi baru 2 tahun. Ada wanita 20 tahun tidak pakai hijab. Hati-hati. Mungkin tidak terucap lewat mulutmu tapi dalam hati. Ih, tidak sesoleha aku. Mungkin tidak terucap tapi hati-hati, Bu. Bu, para pendosa yang sadar dengan dosanya itu lebih mulia di hadapan Allah daripada mereka yang sombong dengan ibadahnya. Makanya, Bu, kita diajari satu kalimat yang kita ulang-ulang setiap keluar rumah, setiap mau sholat kita ulang kalimat ini. Apa kalimatnya? La haula wala quwata illa billah. Apa kalimatnya? Apa artinya? Aku tidak berdaya, aku tidak punya kuasa. Setiap kita mau keluar rumah baca doa itu kan? Bismillahi. Kalimat terakhirnya apa? Biar kita sadar kalaupun kalian keluar rumah, dapat kesuksesan di luar rumah, bukan karena kamu yang hebat, Allah yang bantu. Setiap mau sholat kita baca itu gak? Setiap adhan? Semua kalimat adhan disunahkan kita jawab, betul? Muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab? Ketika muadzin mengucapkan kalimat sholat, hayya ala sholat, kita jawab? Bukan hayya ala sholat talgi, tapi apa?
Biar kita sadar, kalaupun kita bisa sholat, bu, rajin ibadahnya, itu bukan karena kita yang hebat, biar sirna kesombongan di dalam hati. Hati-hati jemaah. Dan seringkali semakin ngaji, potensi meremehkan suami semakin besar, bu. Lihat suami, cara duduk iftirasnya salah. Ayah, mama mau bicara sebentar. Ayah, sholat ayah tidak sesuai sunnah. Hati-hati. Dan itu juga saya teliti, bu. Saya tuh suka mempelajari fenomena sosial. Kenapa banyak perempuan yang ngaji rumah tangganya bukan makin sakinah, tapi makin gelisah, bu. There is something wrong. Ada sesuatu yang salah. Ternyata banyak orang, khususnya ibu-ibu ngaji, semakin tinggi ekspektasinya. Maka saya ulang-ulang, bu, kita ngaji untuk memperbaiki diri, bukan untuk menuntut orang lain lebih baik lagi, bu. Catat, bu. Karena semakin ibu ngaji, justru pengajian itu jadi senjata nyerang pasangan, bukan ketenangan yang Anda dapatkan, bu. Setiap ceramah bahas tentang laki-laki baik, direkam. Ciri-ciri laki-laki baik masuk surga adalah 1, menyenangkan hati istri, 2, mendengarkan curhatan istri. Direkam, dikirim, ya, dengerin tuh, ya. Anda kira suami tidak punya video juga? Dia kirim versi Mama Dedeh. Ciri-ciri wanita soleh. Mau sampai kapan begitu, bu? Gak akan ada perubahan kalau begitu cara mainnya, bu. Ibda min nafsik, mulai dari diri sendiri. Karena diri kita yang dalam kendali, adapun orang di luar kendali kita, bu. Jangankan kita, nabi aja tidak menjamin keluarganya beriman. Sengaja Allah takdirkan beberapa nabi keluarganya tidak beriman supaya kita belajar bahwa kita hanya bertugas memperbaiki diri dan menginspirasi. Adapun orang sekitar kita berubah atau tidak, itu wilayah Allah. Dan Anda tidak berdosa kalau semua orang tidak beriman selagi kamu sudah berusaha, bu. Masih ingat rumus ABCD? Apa tugas kita? ABCD, ajarkan, beritahu, contohkan, doakan, selesai. Tidak ada kewajiban merubah seseorang. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz mau bertanya dong apa? Gimana caranya merubah suami? Dari pertanyaannya sudah salah. Suamimu bukan Power Ranger. Betul? Harusnya pertanyaan bagaimana? Ustaz, bagaimana supaya saya jadi istri yang lebih baik? Bagaimana saya? Bukan bagaimana orang. Karena kalaupun saya kasih tahu, bu, supaya suami baik begini, begini, begini, yang ia dengar ibu bukan suami. Sehingga yang ada menuntut, betul tidak? Maka mulailah memperbaiki pertanyaan. Pertanyaannya apa? Bagaimana saya? Ustaz, bagaimana saya menjadi ibu yang lebih sabar? Ustaz, bagaimana caranya saya menjadi istri yang lebih baik? Saya. Kenapa? Karena apa yang kita pelajari hanya diri kita yang dalam kendali kita. Adapun orang lain, sebenar apapun fakta yang Anda sampaikan, berubah atau tidak, itu pilihannya dalam kehidupan mereka. Kita tidak bisa memaksa. La ikraha fidin. Bahkan dalam agama yang jelas benar Islam itu, kita tidak bisa memaksa. Kita enggak boleh tetangga kita non muslim, Islam enggak? Enggak boleh, bu. Tunjukkan keindahan Islam lewat perilaku dan akhlak sehari-hari. Kalau ada yang bertanya, ih, Masya Allah, tetangga kok baik banget sih? Apa sih yang membuat tetangga baik banget sama saya? Ya, sebenarnya ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, bu, yang membuat orang-orang Yahudi di zaman Nabi masuk Islam tanpa dipaksa, bu. Akhlak. Oleh karenanya, apa sih urutan authentic living? 3, bu. Urutan authentic living. Belief, keyakinan, speak, ucapan, live, perbuatan. Belief, speak, live, tulisannya, bu. Sama live. Live in harmony, live in tauhid, ya. Keyakinan, bahasa Indonesianya, ya, keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Kalau 3-3-nya selaras, tenang hidupmu. Makanya, bu, nanti setelah materi ini, nanti ada materi juga namanya unmasking, melepas topeng. Belum kan, belum dibahas kan, ya? Itu materi penting juga, tapi kita bahas yang ini dulu karena kita baru bisa unmasking, kita baru bisa buka topeng kalau kita percaya diri dengan wajah kita aslinya. Capek gak pakai topeng, bu? Pakai topeng itu apa, bu? Hidup dengan kepura-pura. Paling enak tuh, bu. Paling enak itu tersenyum saat bahagia. Enak.
selaras apa yang kamu rasakan dengan apa yang kamu tampakkan. Yang paling tidak enak apa bu? Tersenyum saat hidupmu sedang tidak baik-baik saja, saat terpuruk dan ditanya sama temannya, apa kabar? Hai. Sudah berat, jelek lagi bu. Gak estetik wajahnya jadinya. Betul tidak? Tapi kadang-kadang bu, ada kepura-puraan yang menjadi tuntutan kenyataan. Seorang ibu tahu apa yang dia rasakan depan anaknya. Khawatir nanti anaknya punya inner child misalnya. Apa namanya, masa lalu yang tidak bahagia atau dan lain sebagainya. Maka kita perlu bahas unmasking lebih dalam. Kembali ke materi authentic living. Maka ada 5T rumus supaya kita bisa otentik. 5T. Ada berapa T? Kalau ibu-ibu ingin hidupnya bahagia bu, boleh berusaha memiliki apa yang Anda inginkan, boleh. Tapi itu bukan sumber kebahagiaan aslinya, bukan ya? Ibu boleh bahagia dengan cara jalan-jalan, boleh. Tapi sementara bu. Ya. Ibu bahagia dengan cara ke puncak Bogor, boleh. Tapi sementara. Itu semua boleh, tapi sementara. Kalau ibu ingin mendapatkan kebahagiaan yang otentik, maka mulailah dengan authentic living dengan cara 5T. 5T. T yang pertama, tauhid. Coba ulangi. Mulailah belajar tentang tauhid. Maka siapa yang hidupnya tidak bertauhid, dia tidak mungkin akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ajaran Nabi pertama, ketika Nabi utus jadi Nabi di Mekah, bukan sholat, bukan zakat, tapi tauhid. Mengembalikan semua kebergantungan, mengembalikan semua penghambaan hanya kepada Allah. Dulu Tuhannya orang Arab jahiliyah apa bu? Patung. Itu namanya Tuhan fisik. Tuhan tidak fisiknya apa bu? Kekayaan. Semakin kaya orang di zaman itu, semakin dihormati bu. Apalagi bu? Nasab. Di bangsa Arab jahiliyah, nasab sangat dipentingkan. Khususnya Arabi, bangsa Arab. Makanya orang-orang yang non-Arab diremehkan di sana. Makanya datang Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan bangsamu dari mana, bukan berapa duitmu, bukan siapa orang tuamu, tapi bagaimana ketakwaanmu menentukan kemuliaan. Orang Arab bisa jadi lebih hina dibanding orang Indonesia kalau orang Indonesia lebih bertakwa dibanding orang Arab. Ada sebagian jamaah umroh cerita, Ustaz, kenapa Ustaz padahal ini di Mekah, kenapa dompet saya hilang? Padahal saya depan Ka'bah, pas tawaf, saya bawa dompet, kenapa dompet saya hilang? Padahal ini di Mekah. Bu, ingat, di Mekah ada Nabi, ada juga Abu Jahal. Betul? Di Mesir, ada Musa, ada Fir'aun. Di Indonesia, ada banyak orang. Tidak sebutkan nama kita, tidak boleh menyebutkan. Oleh karenanya, kita harus faham. Kebaikan tidak terikat dengan tempat, bu. Kebaikan terikat dengan ketakwaan. Makanya kata Allah apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Kata Nabi, bertakwalah dimanapun kalian berada. Maka yang pertama, kalau ibu-ibu ingin betul-betul bahagia, mulailah mempelajari tauhid. Sebagaimana Allah firmankan di surat Muhammad ayat 19. Surat apa? Wa'alam annahu la ilaha illallah. Semakin kuat la ilaha illallahmu, semakin bahagia hidupmu. Saya pastikan itu bu. Apakah semakin kaya semakin bahagia? Belum tentu. Bisa kaya, orang kaya bisa bahagia, bisa tidak. Tapi saya pastikan, saya garansi 100%, semakin bertauhid hidupmu, semakin bahagia hidupmu, saya jamin bu. Kenapa? Orang yang bertauhid, kalau gara-gara dia bertauhid dia dibunuh, dia bahagia karena itu mati syahid yang dia inginkan bu. Kalau gara-gara dia bertauhid dia di penjara, dia tetap bahagia karena dengan di penjara dia bisa berkholwat berdua-duaan dengan Tuhannya. Maka betapa banyak ulama yang justru membuat buku-buku hebat di penjara, bu. Banyak sekali. Nusantara ada, bu. Anda tahu Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka? Anda tahu itu inisiasinya di mana, bu? Di penjara, bu. Karena orang yang bertauhid, penjara tidak bisa memenjarakan kebahagiaannya, bu. Dibunuh dia bahagia karena syahid, dipenjara dia bahagia karena bisa berduaan dengan Allah, enggak ngurusin dunia, diusir ke luar negeri dia bahagia karena dia bisa melihat betapa luasnya ciptaan Allah, bu. Diapain coba biar enggak bahagia? Enggak bisa, bu.
Dizolimi, dizolimi, dia bahagia karena dia yakin setiap kedoliman dosanya dipindahkan ke yang mendolimi, pahala yang mendolimi dipindahkan kepada yang terzolimi. Masya Allah. Makanya orang bertauhid itu orang yang unconditional happiness, yang bahagianya itu tanpa syarat. Kan kata Nabi apa, Bu? Nabi itu takjub. Apa kata Nabi? Ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Dikasih kenyataan sesuai harapan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dikasih kenyataan jauh dari harapan, dia bersabar dan itu pun baik baginya. Enggak ada yang zong dalam hidup orang beriman tuh. Ya tidak? Coba. Orang beriman yang la ilaha illallahnya kuat, kaya. Oke, miskin oke. Kan gini, kadang-kadang kita lupa. Semua orang berharap kaya. Tapi semua orang lupa bahwa jika semua orang kaya itu masalah, Bu. Betul tidak? Semua orang doa, ya Allah kayakan hamba. Dan semua orang kaya, masalah tidak? Apa contoh masalah yang muncul jika semua orang kaya? Gak ada yang ambil sampah di rumah Anda, Bu. Sampah numpuk semua. Kenapa? Gak ada tukang sampah. Kenapa? Ah, yang orang kaya semua. Betul tidak? Anda bangun rumah, gak jadi-jadi. Kenapa? Kulinya kerjanya slow. Orang dia kerja gak butuh duit. Sorry ya, Mbak, saya gak kerja dulu, kenapa? Lagi capek. Punya. Yang membuat orang hilang rasa capeknya kebutuhan, Bu. Kalau orang kerja karena gak butuh, hilang ke keteguhan bekerja. Betul tidak? Makanya kadang-kadang kita lupa satu kalimat dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Ali berkata, ya, perkataannya indah sekali. Jika doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi jika doaku tidak dikabulkan, aku yakini doa saudaraku yang sedang dikabulkan. Saya pernah cerita di sini ya. Saya baru pulang dari Banjarmasin dan kita doakan semoga asap semakin hilang di sana, Bu ya. Kalimantan sedang berasap. Kita doakan cepat hujan di sana. Supaya turun hujannya membasahi hati-hati para pejabat, membasahi hutan-hutan Kalimantan, dan semoga kita semua dijaga dari Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Dan setiap saya keluar kota, sering banget dapat pesawat yang berlogo singa, Bu. Sering banget. Karena memang tidak bisa dipungkiri, pesawat yang berlogo singa paling lengkap penerbangannya, Bu. Di second-second city, di kota-kota yang bukan kota besar, itu tidak ada Garuda, Bu. Tidak ada Garuda. Adanya pesawat yang mereknya singa itu. Tapi delay-nya istiqomah sekali. Istiqomah sekali. Justru kalau tidak delay, kita kaget. Dulu setiap saya delay, saya gelisah, marah, protes. Sampai ada peristiwa yang merubah cara pandang saya. Saya mungkin pernah cerita, tapi saya izinkan cerita lagi. Saya mengisi di Makassar, Bu. Salah satu kota yang paling sering saya kunjungi, makanya dialek saya mirip-mirip orang Makassar. Iya, Ji. Saya suka di Makassar karena Masya Allah orang Makassar tuh respect banget dengan orang-orang yang membawa ilmu agama, Bu. Mereka lebih baik tidak punya rumah daripada tidak pernah melihat Baitullah, Bu. Prinsipnya orang Makassar, orang Bugis, lebih baik tidak punya rumah daripada tidak pernah melihat Ka'bah. Makanya orang sana hampir tidak pernah ada orang yang tidak umrah, Bu. Kalau satu orang umroh, satu kampung yang mengantar, Bu. Jadi bandara Makassar penuh terus, Bu. Penuh terus. Kenapa? Yang berangkat dua orang, dua kampung berarti. Ya kalau memang dua orang itu dua kampung, dua kampung. Dan ketika itu saking akrabnya dengan panitia pengajian di Makassar, saya ngobrol. Dan bandara dekat, Bu. Saya makan di samping bandara, bandara kelihatan. Berangkat waktu itu sekitar jam 1 lebih sedikit lah. Setelah duhur makan, Ustaz gak usah lah buru-buru, bandara kelihatan dari sini. Maka kita pun makan tenang ya, ngobrol, engagement membangun kedekatan begitu. Tanpa sadar tidak melihat jam, jam sudah menunjukkan jam 1 tepat. Penerbangan 1 lebih 5. Harusnya secara hitung-hitungan akal gak mungkin kekejar. Karena biasanya 10 menit banget paling cepat itu udah ditutup tuh pintu pesawat. Idealnya 35 menit. Boarding itu. Tapi kita tetap berusaha, akhirnya mobil dipacu tanpa direm, Bu, digas. Dan kalau Anda tahu Bandara Makassar itu begini, Bu. Muter. Itu, Bu, Anda bayangkan digas tanpa ini. Ya. Buka pintu, angkat koper, Ustaz lari, Ustaz. Kaping koper yang bawa, lari, saya lari, Bu. Tanpa melihat kanan kiri saya lari dan ada satu tulisan. Yang dulu paling saya benci, Bu. Benci banget sama tulisan ini. Hari itu membahagiakan hidup saya. Tahu tulisannya apa, Bu?
Dan semenjak itu, setiap pesawat saya delay, saya ucapkan terima kasih ya Allah. Barangkali ada saudara hamba di luar sana yang kejebak macet, yang sedang makan lupa waktu, yang engkau bantu. Seperti aku terbantu hari itu. Terkadang Allah buat kejadian yang tidak nyaman supaya kita punya referensi, Bu. Saat kamu didolimi, supaya kamu sadar didolimi itu kan gak enak. Maka jangan pernah mendolimi orang. Karena pelajaran terbaik adalah pengalaman, Bu. Kalau kita gak ngalamin, Bu, guru terbaik itu ngalamin sendiri. Makanya ibu kalau sedang ditipu, oh ini cara Allah mengajarkan betapa tidak nyamannya ditipu orang, maka jangan jadi penipu, Bu. Saya sering tanyakan ibu-ibu yang punya anak laki-laki, angkat tangan coba. Yang sayang sama anak laki-lakinya. Sayang ya? Ibu kalau anak laki-lakinya sakit sampai-sampai berkata, "Ustadz, ya Allah, tukar saja ya Allah. Sakitnya pindahkan ke aku." Betul tidak, Bu? Saking sayangnya. Anda didik anak laki-laki Anda dengan penuh cinta, penuh kasih, penuh sayang. Pas dewasa anak laki-laki kesayanganmu menikah dengan perempuan. Istri anak laki-lakimu ngomel terus. Ridho enggak, Bu? Ridho enggak? Ridho enggak? Suami Anda juga sama, Bu. Dia punya ibu yang ibunya gak ridho kalau anak laki-lakinya diomelin mulu. Pahami dong, Bu. Betul tidak, Bu? Lah kan anak suami Anda anak laki-lakinya orang. Ingat rumus 2T, tabur tuai. Jangan sampai anak laki-laki yang kita cintai, yang kita sayangi, kelak menikah dengan perempuan yang tidak pengertian, yang tidak soft spoken. Maka Bu, nasihat saya, jadilah seorang istri yang baik, yang halus, yang lembut. Semoga kelak anak laki-lakimu menikah dengan perempuan yang seperti itu. Sekarang saya tanya, ini pertanyaan reflektif. Kira-kira kalau kelak anak laki-laki kesayangan menikah dengan perempuan seperti ibu, ridho gak, Bu? Masih ada waktu untuk memperbaiki diri, Bu. Pikir lagi. Iya, kayaknya enggak deh, Ustaz. Kalau jawabannya enggak, berarti kita sudah mulai mengakui kekurangan kita, perbaiki diri. Maka semoga setelah pengajian ini Anda mulai belajar soft spoken, Bu. Ciri-ciri wanita soleh apa, Bu? La tarfa'u aswatakum. Tidak meninggikan suara melebihi tinggi suara suami, Bu. Itulah kenapa kalau ngobrol sama suami, jangan teriak. Ustaz, suami saya diteriakin aja gak denger. Bukan gak denger. Dengerin, Bu. Walitha zakaru kalungsa, kata Allah, laki-laki dan perempuan itu beda. Perempuan bisa mendengar beberapa hal dalam waktu bersamaan. Bisa. Laki-laki gak bisa. Laki-laki, Bu, pusat panca inderanya mata. Matanya ke handphone, telinganya ke handphone. Maka sebelum Anda memanggil, pastikan eye contact. Pastikan matanya menoleh ke Anda. Maka harus ada physical touch. Disentuh. Anda teriak sekencang apapun kalau matanya ke TV, telinganya ke TV, Bu. Samperin dulu, terus tepuk pundaknya. Kan noleh. Pas noleh bilang, waras. Ya kan nanya, barangkali gak waras kan? Waras, mamah. Waras, waras. Itu galon di depan, bisa gak bantuin diangkat ke belakang? Diangkat sama dia, Bu. Betul tidak? Kenapa? Mata, Bu. Laki-laki itu harus ngelihat dulu, baru dia bisa dengar. Ini tentang saling mengenal aja, Bu. Betul tidak? Perempuan harus mengenal siapa suaminya, suami harus mengenal siapa istri. Itu aja. Oleh karenanya, yang pertama, tauhid. Yang pertama apa? Tauhid. Yuk, bareng-bareng ngaji tauhid. Dan di rumil, lengkap. Kalau mau nambah ilmu? Nah, yang jawab jamaah lama ini. Jamaah baru bingung. Kenumin, Bu. Masya Allah, saya lihat ustadz-ustadz yang dipanggil komprehensif sekali dari berbagai aspek kehidupan dibahas, Masya Allah, dan dengan berbagai macam gaya penyampaian. Rumil berusaha memfasilitasi semua jenis jamaah. Ada jamaah yang suka serius banget, Bu. Ada ustadznya juga ada, Bu. Ada. Ini hanya tentang metodologi saja, Bu. Semua ustadz di Rumil Insya Allah menyampaikan kebaikan. Yang kedua, yang pertama tauhid, yang kedua tasdiq. Apa yang kedua? Tasdik firman Allah surat At-Taubah ayat 119. Surat apa? At-Taubah ayat 119. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, wa kunu ma'as-shodiqin." Sering-seringlah bersama orang-orang yang shodiqin. Siapa orang-orang yang shodiqin?
orang-orang yang keyakinannya dibenarkan oleh hatinya, Bu. Makanya pertanyaannya, Bu, yang pertama, sudahkah kita mengenal Allah dan aturannya? Yang kedua, sudahkah kita meyakininya, Bu? Karena salah satu penyebab ketidakbahagiaan adalah melakukan apa yang kita tidak yakini. Makanya saya membuka pengajian, Bu, di YIS namanya, Youth Islamic Study Center di Al-Azhar di Jakarta Selatan. Isinya anak-anak muda, dan saya bilang silakan bebas bertanya, jangan ada filternya, baik buruk tanyakan, Bu. Karena anak muda itu punya pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang anti mainstream, yang kadang-kadang seolah-olah tidak layak ditanyakan. Saya bilang di awal, tanyakan semua pertanyaan, bahkan yang paling tidak layak ditanyakan. Kenapa? Nabi saja, Bu, bukan cuma ditanya dengan pertanyaan yang tidak layak. Di zaman Nabi pernah didatangi seorang pemuda yang terang-terangan meminta izin berzina, Bu. Tapi Nabi gak marah, gak reaktif gitu. Gak langsung pegang lehernya, kamu anak siapa? Gak ada, Bu. Kata Nabi, sini. What you want? Apa yang kamu inginkan, nak? Aku ingin berzina. Nabi selalu melihat sudut pandang positif. Apa positif dari peristiwa ini, Bu? Apa sisi positif dari peristiwa seorang anak muda izin berzina? Apa sisi positifnya? Dia izin loh, Bu. Padahal bisa aja dia langsung berzina. Maka kalau Anda, Bu, ada pertanyaan di lab school, saya pernah ngisi di lab school, parenting lab school, orang-orang tuanya nanya, Ustaz, bagaimana menanggapi seorang anak SMP kelas 9, kelas 3, meminta izin menikah? Anak SMP kelas 3, dia bercerita ingin menikah. Apa respon ibu? Ya marah lah, orang kencing aja belum lurus. Bu, kencing gak bisa lurus, kencing ke bawah. Harusnya bagaimana, Bu? Lihat sisi positifnya, anakmu kelas 3 SMP izin menikah. Sisi positifnya apa? Dia cerita loh. Padahal dia bisa aja langsung nikah. Pulang bawa PR, dia pulang bawa istri. Mama, ini istriku, Mama. Makanya jangan dulu reaktif, Bu. Jika anakmu menyampaikan pertanyaan yang mungkin pertanyaannya tidak pantas, gali kenapa itu muncul di hatinya, Bu. Masya Allah, apa nak, pengen nikah? Apa? Bu, tolong orang sudah soft spoken, sudah bagus mimik wajahnya, tolong renggangkan giginya, renggangkan, Bu. Karena saat gigi rapat itu masih ada ancaman. Apa sayang? Ancaman itu, Bu. Apa sayang? Tadi mau apa? Mau menikah, Masya Allah, perempuan mana yang beruntung itu? Iya, Bu. Karena sebenarnya anakmu yang SMP kelas 3 itu tahu gak mungkin diizinkan menikah. Dia tahu itu, Bu. Dia cuma tell. Dia hanya menceritakan apa yang menjadi kegelisahannya saja. Dengarkan baik-baik. Dan itu sudah kita bahas di kemarin, pembahasan kemarin. Emotional wisdom. Masih ingat urutannya, Bu? Empati, validasi, regulasi, motivasi, inspirasi. Dengerin dulu. Iyakan dulu permintaan dia. Kemudian bawa dulu dia senang-senang, baru dinasehatin. Makanya bagi yang belum menyimak kajian kemarin, simak dulu, Bu. Biar kita tahu cara menghadapi kondisi yang tidak ideal. Itu T yang kedua. Apa itu? Tasdik. Bagaimana caranya supaya kita bisa merealisasikan keyakinan? Bertemanlah dengan orang-orang yang hidupnya sesuai dengan keyakinannya. Tanpa teman sulit kita bisa hidup dengan keyakinan kita, Bu. Karena hidup sangat dipengaruhi oleh teman, Bu. Siapa yang berteman dengan orang-orang yang surga orientasinya, maka setiap bertemu saling mengingatkan tentang surga. Tapi siapa yang berteman yang orientasinya barang branded, Bu, maka barang branded yang akan menjadi pusat perlombaannya. Satu LV, satu Gucci, satu pot. Bukan tidak boleh kita membeli barang-barang mewah, Bu. Tapi tanyakan kembali, betulkah kita butuh ini atau sekadar supaya orang melihat kita orang yang paling bahagia? Siapa orang yang ingin terlihat bahagia, berarti hidupnya belum bahagia. iPhone tidak pernah mengatakan dirinya iPhone. Dia tetap iPhone walaupun tidak ada yang mengatakan dirinya iPhone. Orang bahagia adalah orang yang tidak pernah butuh dikatakan orang yang paling bahagia. Maka siapa yang paling kuat validasinya, paling jauh dari kebahagiaan. T yang ketiga. Pertama tauhid, yang kedua tasdik. Tauhid itu apa, Bu? Mempelajari bagaimana kita mengenali Allah, aturan Allah apa. Yang kedua tasdik, bagaimana kita berjuang mengamalkan apa yang kita yakini. Dengan cara apa? Wakunu ma'as sadiqin, cari teman-teman.
kita gak bisa sendirian. Yang ketiga, apa yang ketiga? Tatbiq. Disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 25. Tatbiq. Tatbiq. Tatbiq. Apa itu tatbiq? Menerapkan keyakinan dalam ucapan dan perbuatan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 25, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannat." Berilah kabar gembira kepada mereka yang punya keimanan dan keimanannya direalisasikan dengan perbuatan. Bu, siapa di sini yang pernah bangun dini hari, kemudian habis sholat tahajud, witir, habis witir, zikir, sampai subuh, habis subuh, subuh berjamaah, habis subuh berjamaah, zikir, sampai syuruk, kemudian sholat sunnah syuruk dua rakaat, bahagia gak bu? Bahagia. Kenapa? Sesuai dengan apa yang kita yakini. Tapi siapa yang bangun subuh kesiangan, itu sudah awal kegelisahan, betul? Maka pasti berujung dengan emosi. Ayahnya dimarahin, suaminya dimarahin. Makanya yuk bareng-bareng berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Walaupun itu gak gampang. Yes, gak gampang. Bu, keyakinan yang Anda yakini, istri itu boleh gak sih memarah-marah sama suami? Kok jawabannya kok kayak ragu-ragu gitu? Menurut keyakinan yang ibu yakini, boleh gak marah-marah sama suami? Tergantung. Nah, kalau jawabannya tergantung, maka Anda walaupun sering marah tidak akan gelisah. Karena meyakini marah Anda benar. Dan itu musibah, Bu. Bu, enggak ada, tidak ada satupun alasan yang membuat Anda boleh marah-marah sama suami. Yang boleh marah sama suami boleh. Yang enggak boleh marah-marah. Apa bedanya? Kalau marah sama suami boleh, Bu. Kita punya fitrah rasa marah. Masih ingat enggak, Bu? Emotional basic 5 BMT TTS masih ingat? 5 dasar emosi manusia. Fitrah manusia itu punya 5 emosi yang dia miliki. Masih ingat apa saja? BMT, bahagia, marah, takut, terus TTS, TTJ, apa? BMT, kok BMT? BSM, bahagia, sedih, marah, takut, terkejut, jijik. Nah, salah satunya marah. Jadi marah tuh boleh, yang gak boleh apa? Marah-marah. Apa bedanya marah sama marah-marah? Ya marah-marah tuh gak jelas, Bu. Marah-marah tuh meninggikan suara. Kalau marah begini, ya sebentar ya, mama lagi marah sama ayah. Itu. Boleh gak? Ayah jangan ngajak ngobrol mama dulu. Mama lagi gedek banget sama ayah. Khawatir nanti kalau dipaksa ngobrol kalimat-kalimat yang tidak baik keluar begitu. Itu namanya marah. Kalau marah-marah dikeluarin semua. Jadi marah boleh. Maka kalau ibu marah-marah sama suami nyesal gak? Nah itulah kegelisahan. Karena ada jarak antara keyakinan dengan perbuatan. Lanjut berapa T lagi bu? Tauhid, tasdik, kemudian tatbik yang keempat. Kan ada 5. Yang keempat apa? Yang keempat taubat. Kita manusia tidak mungkin selalu benar. Betul tidak? Maka apakah tidak boleh berdakwah kalau kita belum sempurna amalnya? Tidak bu. Kita boleh berdakwah dengan semangat mengamalkan semua yang saya sampaikan. Berusaha. Tugas kita berusaha. Tidak mungkin saya bisa persis seperti yang saya sampaikan. Saya bilang, bu, jadilah suami yang baik. Saya kadang baik, kadang tidak baik, bu. Namanya saya suami, namanya saya manusia. Makanya saya sering sampaikan kalau ibu-ibu ingin punya suami yang baik terus, jangan nikah sama manusia. Nikah sama malaikat Izrail sekalian. Selagi suami manusia, kadang baik, kadang tidak baik. Tapi kita suami yang sudah ngaji, berusaha lebih baik. Itu saja, bu, tugas kita. Tidak berusaha untuk menjadi pribadi yang sempurna. Enggak. Se-parenting-parentingnya ibu-ibu parenting, tetap ada marahnya. Yang penting perbaiki lebih baik lagi. Kan ibu-ibu kan kalau habis ikut parenting kan berubah jadi Nikita Willy kan. Eh, masya Allah anak, nak tidak boleh naik meja nak, itu tidak sopan. Bertahannya 10 menit. Setelah 10 menit anak tidak mendengar, berubah jadi Nikita Mirzani. Mengajar manusia biasa, betul tidak?
Namanya manusia kan imannya naik dan turun. Dan sejahat-jahatnya Nikita Mirzani pasti ada baiknya. Sebaik-baiknya Nikita Willy pasti ada buruknya. Kita gak tahu saja. Maka kita tidak boleh membenci orang berlebihan. Mencintai orang pun tidak boleh berlebihan. Terakhir, setelah taubat baru sabat. Apa? Sabat. Apa itu sabat? Istiqomah. Sabat. T-S-A-B-A-T. Sabat. Bahasa Arab itu, Bu. Sabat itu artinya berusaha istiqomah dengan kebaikan yang kita yakini, mulai dari yang gampang-gampang dulu, Bu. Saya sedang mengistiqomahkan sholat malam, Bu. Jujur, Bu, lama sekali saya sibuk dengan kajian-kajian. Saya sedang bikin buku, sering begadang, bangun hanya ketika adzan subuh. Jarang sekali sholat malam, gelisah hati saya, Bu. Mulailah saya kemudian membiasakan kembali. Tenang ternyata, oh ternyata sumber kegelisahan bukan saat kurang terkenal, kurang banyak jamaahnya, kurang duitnya, tapi ketika kurang amalan yang berkesesuaian dengan keyakinan. Ya. Maka yuk bareng-bareng, kalau hatimu mulai gelisah, coba. Jangan-jangan ada keyakinan yang dulu kita yakini, yang pernah kita amalkan, hari ini kita tidak amalkan. Karena kegelisahan adalah saat kebiasaan baikmu dulu hilang di zaman sekarang. Dulu, Bu, zaman saya belum menikah, masih banyak sekali masalah tahajud istiqomah sekali, Bu. Tanpa alarm. Alarm tahajudku masalahku. Tapi ketika semuanya diangkat, hilang tahajudnya, betul? Atau tahajud tapi hilang rasa butuhnya. Maka yuk barang-barang, muhasabah diri, lakukan 5T. Ulangi barang-barang 5T. Pelajari lagi la ilaha illallah, ngaji terus. Yang kedua, tasdik. Bertemanlah dengan orang-orang yang benar imannya. Yang ketiga, tatbik, berusahalah mengamalkan keyakinan dimulai dari yang paling gampang dulu, Bu. Berusaha lebih jujur, lebih soft spoken, lebih rajin ibadahnya sesuai dengan apa yang kita yakini. Yang keempat, kalau ada salah cepat-cepat bertobat, jangan terpuruk dalam masa lalumu, Bu. Sekelam apapun masa lalumu, setiap orang berhak menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, berusaha istiqomah dengan apa yang sudah kita lakukan. 5T ini insya Allah akan mengembalikan kita menjadi pribadi yang otentik. Kenapa? Seperti tulang, Bu. Tulang itu, Bu, akan sehat kalau sesuai lokasi. Makanya kalau ada sendi-sendi yang dislokasi, jadi apa, Bu? Susah berdiri. Maka kuat terakhir. Jika ada sendi tidak pada lokasinya, maka akan hilang kenyamananmu. Jika ada hati siswa tidak sesuai dengan tempatnya, akan hilang kebahagiaanmu. Tidak ada pengulangan, Bu. Semuanya sudah terekam di YouTube Rumil. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua terus belajar. Pada akhirnya kita semua manusia biasa yang imannya naik dan turun. Kalau habis pengajian kini kayak gini kan agak tenang gitu ya. Tapi biasanya bertahan hanya 2 hari, Bu. Belajar lagi. Makanya kita perlu recharging, perlu ngecas hati. Dan saran saya, Bu, Ibu kan sudah mulai sering ngaji di sini ya. Jangan ngaji pulang, ngaji kenalan. Kita butuh teman, Bu. Kita butuh sahabat. Dan bisa jadi semua doa-doa yang kita panjatkan, Allah mengabulkan lewat orang di samping kanan kiri Anda. Cuman kita abaikan selama ini. Siapa tahu orang sebelah kiri Anda calon besan. Kita gak pernah tahu. Selama ini Anda berdoa, ya Allah, jodohkan anakku dengan orang yang soleh. Ternyata Allah sudah mengabulkan doamu lewat datang orang di sebelah kananmu, tapi kamu tidak pernah aware, tidak pernah peduli. Kenalan, Bu. Yeah. Barangkali itu jadi jalan keluar yang kita selama ini doa. Kenapa? Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Semua yang terjadi atas kehendak dan izin Allah. Dan tidak ada yang sia-sia, termasuk pertemuan Anda dengan samping kanan kiri Anda. Anda duduk seperti ini, itu kebetulan apa sudah Allah takdirkan? Allah takdirkan. Gak ada yang kebetulan. Sebenarnya Anda pengen duduk sama teman Anda, tapi teman Anda telat kan? DWA, sini ke depan. Gak mau. Sini ke depan, gak mau. Ada yang begitu kan?